0: aruweha ganye briha neshane chiluha we yulum babeha chiluha gie da lum bagusela gine hilagwai aba me pichumuli hafaye ruaha bani profeta guho hama hibi riha derega kwaye bai hongu wapu hama sun hawuye rigugrige ha ichigu banya inebe seilu biri chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo
1: aba ti tadaron li tempo lo bongi to sielu aba tanihi gafu to lagi li dara du bongi hama lumutu nyanyi tida li tempo lo aba nyela la biri hanik arein chuni wayuhuru aba haraba ganali Luma labu ni haluba na huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba di la sali regu aba onwe bu sei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladega sufri tuluba tagura. Aba ya la sali regu aba sei ni sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tireu damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba wuguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba la gida nuni wa tirel tuwe. Aba la nuga ni wa lumbungi ulu agun lal. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makairo di le nyei lubai arase li la bungi ubare tuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
3: Shemilha li asal baroni hon grige ubo wago. Jeliha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichigu bai haduru wadunga nyure ichiga ya hapa i haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudumu, luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu le duti enlu ile feri di roni habagari, aranse le duti enlu home. Gunda ala lumo iti sieni, gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi yago uha agano bwenye ubo wago luma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya la duga sugudi ni muti la umurusu rugali la lidani.
1: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ya tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna le ligira gudube i dragon ni umu lugugu. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudume lau le lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedu yen lichigu disi ligancho nyenye ridi lau ka ligancho luma iri burile au bai la nabago ibungiu lau kana lichigu monstru ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi os liabi liyuma kama liyuma linyu aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu lagumati nyenye aba chanti luagu aba lida gen lichigu monstru ligi wairiti luyebe lafaru ni hilakubi gamalumo aba lareida gun liwun wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru aba gen hahu drogon lu monstru aba haniyago
4: uwati ni aba kai monstru le kaba gayara lafaru ni
1: igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogu aluma lu la nabagu ni bungi numan lagu mah diha lagu biawe biahat apa ladeg itar adi mun hati uri bati lagu bungi anna balai lir lani sanduario hamaha sieluma igiru atigi elu lagain dagu hama lani gu bungi yo dari laganya inuni apa licugu niwa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan apa me hau drogu sun ha ganoba yo bowa gunu monstru ligi ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladegu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owebe
5: lega riga iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
1: lari gen aba inarihi aba monstru na muda inumuwa rugugin Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sun gerige haubogo gubaya lumu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lumu warugu hagibu ye gerige. Aba leyedu ni haubogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigwa ubafu lun lun ladiga ni linyewaru furume gwarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lun lichigwa ibagari tu liyawa furume ti monstru lun. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti yato. Adiga tigia lun sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lun lichigwa aba maku luagu hahabu. Le hongwe o luagu la herep luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura andati aturi ya hele linumeno monstru la diga linumeno la uguri ani ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi
2: Apocalipsis capítulo 14
1: Lari gelira Aba narihi ni mudu rara labulugu wubu le siyon. Nyenye nusaa biyawen gadir milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambu, aba amuri, nyumbu iti siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia Gufunanda hawaidigia Saa biyawe gadir milu Haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uunia Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa Furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu Madari nu wati ni murusu iyeni Luagu Hayumaru ladiga harumati ya ligibu gebungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala lihereti.
6: Inebe la bungi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduza tano la musra zimu. Kutuko huma mule atiku palisielu luma ubo Barana luma lise isintuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
7: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sung necha ni, lau diven le lanina, liwie ligabili tosenu.
1: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti.
8: Le audu raguti lu monstru, luma tun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, Luago luo o le reverugu Lato bai divin le lanina La narime ligani pungiu Le lesero bai lidon likopo na ligani Aba me la sufriru La uatu luma sufru ligibuge mutum Luma hagibuge ahiligu hasambi bai La wari ruba Lugumu de linguatu le asufriru rudu balia Lu sultan Uwa bai emira guni ni veyogu ni ariegu Honha awu dorogu banyan lu mostu lu matun liawa ni honha gawagu bani liri.
1: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi. ha nyudun banya lau lugumadi ani gufli hagia luma Jesus abati naga bulani ko aba umalali nyumbi tisielu geno
9: abul habile fulese watin ha owe tin lau hafinya lau habure me Jesus Kristo ani itarali lupai emera ubalita gen wadi mai aba meli dile hatu bai uwar hama linya sifi sana
1: abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege ugiri gare urguti ligi bogu duweri ligi nyenya barri di golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri du aba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tilu lenye bai ligi bogu duweri lania galo
3: dabu baluba gule adiga chindu hada anu aluba hani adiga funali nadi
1: aba lasugura gudu no lenye bai lagu duweri laluba gle muargugi aba la luba aba etilafri do aba angeli tidangeli templo bungi to cielo montaugien la luba gle hamanatu aba elafri do aba angeli lidangelatar angeli ligia gabafu di logo watu gemetile logo bailatar ligia aba la guwaru nunle taubai la luba gle lau umala li heret aba la nie gulo
5: dabum baluba gle to hamanaba aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon la duga funa
1: aba lasugura gudu no angeli ligia la luba gle muor gugi aba la luba hanu bai bai to muor gubon aba lichu gunu lidon agai dinale lanina ligai bungi lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida agai dinu bogu di libiti buru aba lafri du hita lida ga agai dinu ligia chilu no mon ninyo afuna no gabai kai buri irwa sa kilometru ge yego lao
2: apocalipsis Capítulo 15.
1: Abanarihi abaya onwe busaini sielu. Weirigi datianigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligie tau aripato lichi gumon bungi hon aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe
4: weri ti ani buiti sunle adiga balibe wakure le bungi sunti gabafu suruyu liya sunle matudube uwara uwa bukuye le luwe te sunle asha kaba sama nufu de buwe kwa mungi kaba sama dimure ha buiti buwaba bukuye le bie le usana Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehagu doragugu, ladiga arihuwa aliwangu kuidu la sunle batudube.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nye lubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ke kate ga bagri ti hagia. Aba lichu gwa ba kop lauti golu lu kada aba hada ke sed angeli gwa gi. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubaf. Siat lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gwa gi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
5: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari meligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi ati angeli, abalaturu nilikopu ubo wago. Abalasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru angeli likopu luagu mburiduna luma lisense iduna. Aba la sali ya guhita una. Aba nagabu lani ya gu angeli le gabafu bayi luagu duna.
10: Uwa la guati bu lau baguse la gudungi ita. Buingi usanduti. Buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima buguja guento. La diga hagia viyugu da hamuti hata profeta go ama gumutu ni hasandu wei. Gwe toti kuraku da adibu hitu nhon eresi birunye ile hadina wei.
1: Agamba nagia lania wago lwege latari.
11: Aha wabure mebungi le sumti gabafu. agusera gudadi blau isurunin luma richagwa.
1: Aba latruni hagadri angheli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lis. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi buhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latruni hasengu angheli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuweyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanya ye laduga hagari. Gamalumu ni itara masa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenyaha adugubay. Anaba gorug hamay bungyu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angheli ni kopo luagu onwe buduna yofretes. Aba lamabaydu lunyay la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubay labouchewe. Aba tnarihi hafridu iwa sifri guribate liumu luguye dragon, liumu luguye monster, numa liumu luguye profeta le yebe. Itar haya sifrigu uribati hagiya kai uwa. Sifrigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi ule sunti gabafu.
9: Goni vihumatia, daduga sornyu bay niyabi kai liabi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anuha ladora gong luagu, lumaibu gong lasu rusu lwe larihun libusi gay.
1: Aba ti hondara guniya, uruwe igu lida flasu le giribay, arima hedon, lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hasedu angheli likopo, garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
12: Adeguwal.
1: Aba yilaba lapidi haniga, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali here tisiki lau suu haraba kanali le dagali bailuma genyei mama grike ligibo kupo. Aba lafani reku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau baya sedu kopu. Aba lani yego no.
3: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana wanyo uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu magaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu ye lichigu monstru le wagu bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
13: Babilonia toiru.
1: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
3: Kawagu taweiri dabanigi nasubu diragidali mini tawuri tobun lausumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bairu baigabaga itimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalida gefusule mebe habailubara gelidi lido unlagumu hulume. Haganobo nyubu waguha uo bayhiri buriwa nyutida liburu tulani na gibagri, luma geladugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufananda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu bayinyuta uri tuguya. Sedi meme ishiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuwega. Aba hadage laruwega. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwega balwagu murusu rugudana. le monstruo le meja gabagribe a ligua liguento ligue javidi be gurubi lausun ligue la abahada gesede anilidi nyalido lagun chawagun susui na gubei di si gancho le barirubi di si gurubi guha makume saruki nye banya ruiha gamalumon habihi bahabafu rubi gulangu aba ora uara luma monstruo aba labu harita gurubi guhagia hichi gubei habafu luma harubi na luma monstruo hagenta gubaluma butu gamalumon lagani rubanya Adega habure me sun habure me ligia harui tegia sun kurui ani hagani rubagia sun lani guha la nuwa dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma
1: abagie larinye gu angel ligia nu
3: duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be gurubiku te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu Heiki bei tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido hanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara du lunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larige sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larani nu sielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala li hereti larinyega.
5: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapie harumafia ni, haramu de guage le sun, hawuye risifri kuburipate, hadi budunuru hiyeti, ani iere habuti. La dega sunna necha nigu bacharu wanya lau didinle lanina tahoroha ani agano wanya luruwe tegu ubou tuma lida tahoroha risi hanya alubura hatinya buriha ubou wa gubanya lida nge luwende tosera gutungu
1: abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen
7: furika mababilo yenge hugile nanigu mafara hamato lida tifigo luma lida tabai chunua La tega kibe kwa litifigo, dariru la chini lusielu, ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble loile tadegubi. Ruha maba umini lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi kwe hum ama. Sufuri yududa humu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende lini, la tega alia gata tida tanigi.
13: Nyu niye ya kayaba urue. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri numbat nagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu, disu, le hanofu delue itabaichu. Aba mehariye go.
12: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bay. Babilonia, uburu gule gabafu bay. Lidar gumusu ora liabi babaycho.
1: Ayahu hati agie, alugur hati ya buriha ubo wakubanya. Gudeme go ligie uburu guligie hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habo. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Lumagiye sun luyeri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buiduburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lun halugura hon. Hariye ko balu buru guligia
14: uar furu da burito seme bombuma to me ha hisie bombu saragu feri di bali ginye suni risini luma wende ile bumu nya hapoi feri di bali lu sunda
1: ha ya halugur ha bali burikata ile ani risi heli da buru gule here der badise le hanuf de loi ha bai chu aya hu heina asakri heina aba me hariye go
14: fugi abu uburu guwairit Itara linha meha kei aba uri to utadara guto linu finut. Tuma dagua to koloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buiduburiti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sobre tarine ugunei, pasajero, madulugu, hama sungha nadagi meibanya banana ha, abaherede rundisa. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, abahaguaragu harinyaga.
14: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Abahichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
6: Fukiamu Babiloni, lebe weime, disi enyaybe sungha dagune bain waporu, banana ha. Lauli isi, anilita la dumusu ora, kuri mokuwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siyele, huma hukui apostolu, ama profetelu, ama sunlani bubungiu, la deta aduga li bungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itara luba, la radi da gudiniwa Babiloni, uburu gule weyewe, Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu digia lime, arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
12: Aleluya. Lani wa mungi ya salvarini. Weri lume ubafu. Laduga abusira kudati. Lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto. Agadi ubali ya po. Lau kusalufuri. Hagu ya kudalali. Hapara wa mungu lani kutuaku.
1: Abaya. Hagua raha.
15: Aleluya.
12: Aleluya. Magumu bae la muda irutukumuleli.
1: Hati wengadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
6: Itarala, aleluya.
1: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
16: Rukuma uwehi kundilu bungiyo, sunhuguja le esedi dugani, ani inebe lakum, weyanya nyubirigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agua raha.
6: Aleluya. Gumese luwabure mepuingi ule sunti paikabafu arue. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gume ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aransa uladani. Tauta daura gume lino tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu ku, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abad lania kuwangi alinu?
17: Baburka, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania kuunu?
17: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu ki angeli ligia, abad lania kuunu?
17: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu, lula bungi bahu duragua. Ugano lela nirubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali leguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribwe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutao apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrap ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele iri le tu agulida luma lagu liad
18: haru aite sun uru ego habure me sun abure me ego
1: apa nari hi apa angeli rara lida vejo le agora gubei lau ere hon sun du nuru ha aha mahabaya sielo lariniga
6: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma anuga hagiru uru ego, kumati matinya ama mbunya ganyatinya. Hagiru du gabayu hau sun haa awari habalini. Hagiru du sun hauye ugu girigia, dantu haa idamu ni kai haa mama idamu ni. Dantu nyiguri ginya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubo, hau hanigu ondara kwaya lu, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire kwagi dabai hau walu laburu du liri monstru hawag hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu miwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru Ahibiri, aba hafara wagun tau efein, to afuri habon liyumu lugugien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20
1: Larigien, aba narihi aba angeli larari no sielu gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lu bai la dure aba lichi gu aba sei lagu bena lu meye du dige la yalla ne chani gu dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luwagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luwegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luwegi hadimu ni haa luwagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monsturu. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luwagu la harunu. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luwagu milu irumu. Ayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi iluma Kristu. Aba meharue hea uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liya lubaiti, aba hafridu suda raguhagia lidange sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebubeyo gulun sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirigia rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wa yubai tida buri liburu tugui. Deregelumuti ya barana suha wakubaya lida. Deregelaya gie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubaf abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni ha mabiru duma yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, abanarihi aba iseri cielo, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu cielo ge, luma gebungi. Arase linya, ke aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu lariye kwa aba umala lihere tisielu nye.
18: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige kweto. Lagana u Bahama anihagia balumuti niya. Bungi umeme Bahama luligie la habungi te. Laraga haba isu hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
1: Aba ti lariye kwa bungi yu.
7: Ariye ba, adega dumuti sun kate iseri me.
1: Ariye gatigi ye.
7: Babu dega, ladega inare nuti dumuri brile, ariga nyara ti lafiye nunu waluwa.
1: Lari ye, aba lari ye gunu.
7: Sunha nadega ni sun kate le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gelise seduna le, ichu kubay ibagari, mafai haga luago. Ha agai rubai uriboni, heresi rubai sune lubai habihini, ke halagate, ke nirahi. Au me habungi te, hagia me nirahi. Aha yeti ha, anufi de banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu ariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
3: Higab, narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uibu, weiriti ani iyu ligie. Aba lagufudini ome buburugu sandu tile Jerusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti buburugu ligi alau larungu nga bungi. Itera liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Luma hiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa ya lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri meturu. Luweni segun hamisura gile grigia lela yusurube angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe. Le libiema la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le livido lau b berilu leli nefu la utopasio leli disi la ukriso purasa leli onsu la uhasintu leti lidusu la amatisit dusu bebena ligia dusu perla cada bena la abarg perla la degu leti brilemeri uburugu ligia la utigolu harungongo tikei biduri Marit na niaba templo lida uburu guligia. La diga wabure me bungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templo benye. Memege iruti uburu guligia, la irungunga, luma gen weyu ni luma gen hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la irungunga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasalba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luwe ite gubou, Hawaii gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie ari ya bunyehi. La niguba, Hawaii gunecha ni gunyehi. La usung harisi, mebele baini kata viye tinyehi. Nile adiga tikate ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leichu gube ibagari. Harungongati kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia, lamida go lemeri uburu guligia. Ani luago bia lo baduna ligia, nye lahi chaburitidi buwewe le ichu gube ibagari. Le agi dube dus weyasu, Lida hirum. Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti lu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye lu labu gen la lenye na kubungi. Nye ibe lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, ahudurogo lani gulu. Agagi budaguba, duma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Agana uti nye Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
3: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichi gube dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
9: Ariha huma. Anatema disa. Folese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu le buru yubetida liburu to.
1: Au hua agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
3: Madiga baile lupui bungiu au kei buguye hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha dugu baikasu lau le buru yubetida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
1: Aninya katigia nu.
3: Maramu dabwe lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la duga yarafa lida lula ufriru. Igira banya ha uriba banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
9: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi linda ye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu luluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
9: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subitere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariye gatisifiri sandu tuma adari.
19: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ariye gala.
19: Higabu,
1: le magre bubai nyubila le busieti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari mafai haga luag sunga agabu bani lugano tebungiu le buruwa nyubai tita liburto veri numutia loi kateile le ichi gutilamu kateile lagawa dagud banya bungiu ige ha wagu banya laburu howa tita liburto luagu Legi agidaru ti somkate ilida ge lugano te bungiu le buruyo bai tida liburto. Legi daru bai ginye lufana lida ge li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusandu ti leburi wagu bai la buru hoa tida liburto. Le asubu diragi di baniburi kate ile aninye gati.
20: Ama, madise li niabi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Cristo, sun huguya, itarala.
18: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Capítulo Aba.
21: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Cristo le hada gebai mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumo laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesus Christo. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, Maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Lige larufu dagu aba lani wabureme bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
22: Ose la bunga wabun Davidi, manufu de dabalu beresu birunu Maria kaisi bumani. Adude irahu le lubai tagara duni, lumo ni asifi risamu liabi. Tagari di baba irahu, Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dube la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
21: La susare dube sun kate le, lo lagun fulir dumure ele larinha ku be wabure me bungi liumu luge profeta.
22: Babagi na tupa avan ni buru itu toga ni ngiru. Aba metagaru di aba iraki. Emmanuel ligia balivi. Minila iri ligia. Bungi umama.
21: Dale lagago dube hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubei be angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga long dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
21: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri hoe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu uguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
0: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
21: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha gulun.
1: Belém, lelumu aruguba e judea, la diga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuale, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninya numutuni ha Israelina.
21: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
4: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
21: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
22: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anula haba hau ehiku. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
21: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungi liumu luguge profeta.
22: Sagana mutimiru Egipto gini.
21: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha agano bai Belém luma sun fulasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
22: agabu ati lagura ha aba umala li rama la ome bu igari umala li ligia umala li rakele toyahu bu harigi irahe
21: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
22: Saraba, Barubai iragulle tausum lumuchu. Giribu humaha geiro israelina. Ladiga hilagua ha abuserube ameha afarni iragulle.
21: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahe tausum lugucho hageiro israelina. Dan le la subdiru

0: Abraham labad na go dub le nyi lu muti uala sarago mo. Aba la bo chun fure se la diga mahuli li la mo. Dan le lasu dnuwe yo, aba lasu ran keti malag le lubay, aba longe. Aba labrahan libri ilo, labad na go on hi yo, aba la wina mudun hi yo uara luma, aba lafaro mo. Nyenye lida gen, Abraham ti lida omu aboyti. Aluba huwa ti buido, anehin lida gen, ichi kuti saan in luagu kala aban ilo, Libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iruguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
2: Kasa wago badimune ha, hong grigi lau hemplu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subu digu da la li bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hong. Ahin hong, masuk dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lung. Darime lagi bedon luma, ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo, laduka ari hamani le nadugu bay, abahere daru kama marihiti. Agamba hamay le nariya gu bay, abahere daru uoga gufaran da hama, kama hamuga magambu ti. Awagu la unflira le meha lariya gu bay profeta Isaiasi, da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba, kama luma uoga gufaran da hama. Harihu ba, Kama lumo ibiti ya bai hong kala lila bai le harihu bai. Ladiga dere ruha nige gurigi ha. Daruha li lau ha gambo. Ane daruha li ginye hago. Ahi hamuga mita na ti. Arihati ya hamuga lau hago. Agamba hagi ya hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau ha nige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni ha hong. Ahi ti hugia le nani gu bai. Uleisi watun ladiga arihatun lau hago. Agamba huguya lau harige yugu. Ni naruhau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungio, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bai gweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni le lani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itara hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma, Aba leabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ile le abu rabu ilidon dubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malag le la madura tehada. Dati le lechilu no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi nye uganu ligia, aba hachugerego. Ile le abu rabu ilidon hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumu, Wiri tu mati hafudu luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata agarigi hagi. Kamalumo, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti, itara linya kai girigi ha agambu bali uganu, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luagu aba. Hibiri kele ichigu bai uruwa wen, hibiri kele ichigu bai darani.
1: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hong, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubui ti li shari rugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumu ga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba ti labadu na guaturigu, aba lidi. Dale la wenu mudubu iturigu aba legele weha, aba ginya lachula agon hidu uriba ti. Aba haudin muso, aba hainya gu loon hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya gen san la sali rahidro uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso loon. Usenti bulu wahu la hani hidro uribati le. Aba larinya gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidro uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Iger gubay humay lun lawayna mudun uwara darime li danya lo bahani. Aba me nariya gu hon na dagi me itinya lo hahu lahani hidur uribati furumi. Aba me hagura gu ni lo lagu duniwa, lari gye me aba me haraydu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigye Jesusu hempulu le hon, lariya ga?
0: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: rulum ti gen hempulu le hon.
0: Itara linya arwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba wuri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
1: Lo hempulu larinya ge Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisuro ge hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
3: Na tindre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba ikum.
1: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
4: Furango go dabai hempulu le luago tihiduru uri batibon.
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Aule uguri garo urgote. Aule abuna go bali ila ubuiti. Mua lige ubo ubuiti. Ila ubuiti havia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeliku. Itara kila buda honi wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungio. Aba mehami lido keweyo lida laruweha wagushi bungio. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le uiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni son le luma bai, aba la ganja ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agruu bon baranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laro mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udraga. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
5: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati lilulu do Moisese lugu furanda lani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo. To lida abon fulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
6: Haliasa la furendere ugirile sunlichu waule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
7: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shubon. Libu kinya Jacob, Jose, Simon luma hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
0: Unda tinha son grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri bai Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya.
9: Hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubai lu ladagu milagro.
1: Lem hesusere libai deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huan lu erodos luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati erodosi gasi low. Bushinati ebeti erodosi laforeni huan hilagube. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete luago profeta lan huan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru erodos irumo. Aba mehetiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houti. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba me larinha gotun lo finho. Logo lichigo baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba ti tarinha gotugo chutun. Lo tamure ha ni labo lo guan le abadi se habe. Lo lichigo tun lida aba asied.
5: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai ariega lali la lo fio agamba hama ya misra hotia aba larinya go lu lichi guni watu aba larinya go lu la dirirun wa labu lu huang furisi rogo aba hanaga ni lida aba asiedo aba lichi guni watu ira hituguya aba tichi guni tutugusho aba ti hayabi lani go huang aba hanaga ni lugugo aba habununi lariye aba hodi awisere yesusu Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wet. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba hodi larigi ebu. Dan larari rubei Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larei da guaga dunia has sandi bayahada. Keiti aguye ndeina lelugwe, aba harie gulani Jesusu disipulu gulon.
2: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida flasule, ona baya grigi ha, nidu hamamu galidu bulirahi flasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba larie gu Jesusu hon,
0: midi banya, rubu ma heigi ni hon.
1: Aba harie gulon,
4: sengiri vinyo mfei wama ya, ama bia udiro.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Baruhu maununya hon.
1: Aba larinya gu hon grigia lu hanyuru luwago hidro. Aba lanigu nu sengi fein hama biyama udre hagia luha burugo. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulu go. Aba hafare nhanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragut. Sengi ya nu milu wugiria egitia, bogu di hawe wuria ama irahanyo. Aba launa hanyi Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahinyu rogun lubafu rogun sun aniha la ona hanyi grigia agoyo. Lasuru launa hanyi, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
2: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawei, aule manute tu humawei.
1: Aba larinya gu fedro lo.
2: Abureme, ahimbuku ya lubai, ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Higabu ti.
1: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehin lubai Jesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
2: Se, fubana na abureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinya gu.
4: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu lan. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. aba hanenge ni asu sandi tele nyehe lube aba hayumra golon lo ligiro lurugo aguru taru ladarugo suha aguru baru are dagwati
8: San Mateo capítulo 16
1: aba ho di fariseu go hamasadu seu go aria he Jesus do habre go dune ti do sadara aba harinha golon lo larufu do aba sene le cielo gieti hon Afin e hamamo galo ago luma gia la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido baidan la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo baidan ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bidia tin hon luago chuluha lilan li dani a salbaroni. Gurigi uriba tinha, muara tinha ha. Amuri hatinya sei ni lunga fiero lago aula nugu be asalbor ni hongurigi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni honlo ili sei ni honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dale hahi uraguba disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Gonigu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gwarinya gu hama gua.
2: Ladete manuga uma fein, larinha go baitara.
1: Aba la subdiruni Jesus haritago. Aba larinha go hon.
0: Kawago hadihre da logo ua ta fein huma. Logo a tiguinha rafinha. Ua gali go funa da huma. Marita go ruia toago sangu fein to na fani rebonrada sangu milu ugunia. Loma atrinha la faninha tau igre gotu. Leguando funasa toi sedu fein to na fani rebonrada gadro milu ugunia. Loma atrinha la faninha tau igre gotu. Idelinha que me fez o boi logo mamba lá tua o fein na dumreha, da lendeirinha que o boi hon, lum haun negro com hongo loi halebi ni fariseu go hamasau seugo.
1: Aba gum faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da fariseu go hamasadu seugo laweridiha. Dan le hachilere boi Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha ga hon,
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu?
4: Anyahe ngarinya gutinya luagu kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luagu Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon?
0: Ati huguya. Kata na tilida harita gu?
1: Aba larinya gu Simon Fedru lu?
10: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La subu dirag dun nugu chibungi le sielo vibon. Narinha harebon luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus u hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinha gu hon lani discípulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira guduba ilan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu, afadirunia gu hurio. Amarufu da tele luru do Moises. Arinha gatiguin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha gulun tosun lanigi.
10: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesus. Aba larinha gulu Fedro.
0: Disse banoi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami narukei uguru.
1: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru ni na, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladega le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rube ibagri le magumu chadiki. Ahin le anha bay le feri deruni li bagari yago bogo nuegi, li bihu bay I bagari le magumu jaditi sielo. kage ho la longu rige la ganyeru ni son le lani na ubo le le ferdi reme lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au ti kayera la la ganyi ha gurige li bagay. Na giri buduba, au le uguri gara uwarigo ti uwara hama nani angeligo. Niyabi ma lau uwarigo ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurige segun le hadugu bay. Ni naru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha. Aule uguri garo warigote.
8: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyoti. Hagi ariginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu keweyu, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
11: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
12: Aniha nirele hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubaiwe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
0: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba ti hariengu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba ugiri lumo Jesusu, aba lahkudro gu ligibugi, aba larie gu lu.
7: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu mutinyahu, hong bani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariaga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribati. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinyo ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinyo ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba lasaga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida bu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba hali guduni harienga lun.
2: Kasa wangu siyamu bani sifiri uribati ligia sagara?
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahila ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura ru la kei aba tagu mausutasa. Haniengu balu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wubu ligie. Uwabai ni kata hasiyano ahin ibiha hubai afiani le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, laurigu nyen afuri eduni luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga runiwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wagu galiliha, aba lariengu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le ugiri gare uaguti. Haha burugu ugiri ya uribatia, aba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma u lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalém bolumo Pedro. Aba harinha gulum.
6: Ma foi hati sa humoistru ti senso na templo?
1: Aba lona bu Pedro, aba larinha gulum.
11: A fai hati.
1: Dante le beluru Pedro munado. Aba lalig duni Jesus Pedro lubara ge gayara la la dimreha. Larinha gulum.
0: Dele bani hilun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
1: Aba larinya gu Pedro lun.
11: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi ti udro le egi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udro ligia, buidir gu bai lun bafaye ha wa wo guwa, barubai aba me bafaye runi.
8: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halu gu duni harien galun.
4: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
0: Naru hau, luagangu la miyabi lun hitara don ke irahe, mebelba don lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila ke aba irahe, ligia uiriti mabu ilida arui hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibiruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati hamuga lun lagruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumu mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunye la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La dega salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hii lu. Ahyanyahe lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuno, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunla learinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu Pedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
11: Nabure me. Atri bai sa waiyo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wai yasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feruru nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sielu bai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, lige hanug aba le aduwe rubali sarago minyo nufiyad. Ke masenso luba itun lafaye ha, abaladiyan guru we lula laluguru nwa idamu neme lige tawson lumare, liranginyo, lumason le lumabe lula fayro ni laduwe ha. Abalahu durago muso lige ya lige buge uruwe, abala yumro go lon larinyaga, nabure me, gaguran so banu ba, na fayro be son le na doiro be bon. Abalagute me dagun lon uruwe, abaferud na lani laduwe runi, aba ligre gaduni. Ke lafuli do musu ligi ya nyingi ya, itera laduna gu luma aba musu lile di le aduwe rubali atrifiyadir. Aba larga du ni luwege ligi na, aba lagume sero achokre. Aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lafu dragun ligi bu gen, aba la yumro gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la faye ru ni laduwe ha. Dan le haringi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hong sarago, aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferud na numuti sunle badoe ha ladiga ba yumro gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun hasufri regoduni musu ligia, dari lafayru ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na,
0: Itra lubagin ladiga nugu ci bungi le selbe hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
8: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariyengu ni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labau te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gaduni tido sadara. Aba hali gaduni harinya galun.
13: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nugrigi lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba luna bu Jesuso larinya gahon.
0: Maliha gindu santi dan lereru bungiyo, luago luma gen la furume tida, dan lela dugu balinya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinya gatiginye. Lige ligru bai lube wuguri luguchi, toma luguchi nu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigu grigi. Mama anya lube iti biyama, aba riganya. Lige mon lube lafani rigu ni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
13: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama liyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hani. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hani.
1: Aba ti harinya gon lani disipulu gulun.
10: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lube luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Maso tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lichika bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri, reidi itiya magamani duga lo hedere geragun hongwa sun suina gubay lo heseribi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Igira huma lu hayabi iranhi no. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Kate iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miwero haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagi ya me bibiri gubon ke binsi ya gubongo.
1: Aba lariengu nibure yili ligielu.
14: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi yamu na mege irupay.
1: Aba lariengu hesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaren hao, lagu henregu lan lule beluru aba risi tilido arui hani le sielu bay. Aringa ya nomuti hon, lagu merengu ti malan lasigri aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla u lebeluron abarisi ti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo gu harinaga.
2: Kate ti gayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu ni Jesuso, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa, ahin bungiyo gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyagu Fedro lun.
10: Wabure me. Wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Ninaren hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le nanyuro, au le uguri garuwargo ti luagu nala yagata sielu lun narue han lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusarago dunia dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuwegie, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumi.
8: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba lariyangu Jesusu.
0: Italiya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hana dagime tinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagime tinya lo la fayru niya lo agu veyu. Aba lona haniya na dagime li charurugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu amu wuguri mafiste tinya magi durugu. Aba lariyangu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudin. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lanyi gu hon. Kasa uwagu yahu bei sunwayu mawadi umariga. Aba haninya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lanyi gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Danle lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habu ti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti lwa guaba weyu. Lari gine, dali la chiriru bai hadani haa tatiru banyo furumie, aba harita gong lagu gibe ti mabi lan hibihin. Aba gine hibihin ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba rugin yaura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba larinya gulun aba hada gine. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yetinye. Sarago hanya ginye ha furumi banya gweto hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwaga uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banya ima uwara hama. Aba larinya gu hon.
0: Kelubai harihini, amuda rei nawai Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwar guti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halu banya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banya huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu hesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
7: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom ere, aba loige bubong na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinji ti hon kala hamuri habai. Gayara te zan hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
4: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buho.
1: Aba hadain ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
15: Wabure me. Ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabuse nrobe nadugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
16: Wapureme, buseti wa warihi.
4: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
8: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumurati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus, gamalumu lagu yukuduba ya la.
1: La susere dumba ilira lulagum filiruleme helarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
17: Ariye gafuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo lanaga wagu aba huriki, wariyo luagu aba lirida huriki, animalu anahati ilal.
1: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
15: Uweri guni.
18: Nuka wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
15: Uweri guni.
18: Uweri guni.
1: dan lebel rubai Jesus uburgu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembaya. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sa grigele.
1: Aba harinya gu grigia.
6: Jesus ule, le Nazaren. Fula sule lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebel ru Jesus ule tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama gai hetinya hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi he banya sen sunye luma hala ha alugure ha banya unhu aba larinya guhon
19: larinya hare bungi yoti da lerero luba na fure duni ligie batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweruti
1: aba hayabi fiyo mariti hama danima te lumo yesu sunye tempulu rugo aba lari da guaga dunia Dan le hari bali habuti ki fadir gu hamarufu de tel luru do Moises milagur bu le la dug bai luma dan le hagambu bali haguar ha iran yi temple rugo
20: wari gi nilu la dug wa gu ruwai David
1: aba hagan yi do aba hariya gu lu Jesus
21: agambu mutsa le hariya gu bai ha
1: aba lariya gu Jesus ho
19: aha agamba no mut malinga hu magnis na tida le reno bungi le nyi lu bai lariya wa gu lu bungi yo Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyuburi ginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larinya gu tu tidibu igu tuguya.
19: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gu kate ile, aba laweiri du hanigi. Aba harinya gu lu Jesusu.
21: Ida liyasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Ninaru hau, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tun tidibu igu toga yara huma adugu. Gayara bi hariyo gulu wubu le, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son megin ye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen yafinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugiriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba hariyo gulun.
21: Ariyo gabay won, kalabiriche bay lubadag ni kati le, kai ichu gubali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Nal gudan dugi aba kate. Ahin hou naba aba men narinya gu hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna aba lin huang abatise. Bungiyo odi wugurinya.
1: Aba hagumeser wa dimure hama gu aba harinya gu.
21: Ah warinya ga. Lagu bungi la ona habali. Larinya gu hon kala wagu mafinya bailun. Lagu hon na hala wugurinya. Houser gu wadi wagrige wulibala dugi afinya tinsun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
21: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
19: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen nu idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinya gu lu aba hata gen nirau. Bai bana dagi mi ugunye lidan taluba hon ni nadiri bai bai. Aba larinya gu lisani lo, mabuse nruti na nidi. Lari gine, aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gine, aba lidi uguchi le arihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya gu bai buga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kama lumu midi iti. Arinya gu humaiti no, kagi hada gine biyangu bai adugu balile labuse nrobe uguchi le.
1: Aba harinya gu.
21: Le furumiet.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Ninaru hau, luagu shori ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huan le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagari ton. Mafinya no ton lon. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masansi ragunti higabiri lu hafinya rulo. Agamba humei aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. aba labu na guntidi bu bebe ili shari rugo. Aba ladiga bari ya rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wagon tira bebe ili don lumaba wa yalesi luga yara lan loni giruni son kate. Aba laha yahani ishari hona dagi mentinya, aba lidi adiga we yasu. Dan lela chilo redan lunga luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mentinya. Abariga harigudunia na dagi mentinya musu haguya ulese hame aba afar hume aba hilagu bay. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hao ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mentinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inebe benira hong. Dale harinyi bali na dagi mentinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani ha bale resi bire alaga, wafara li hilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigudunia, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
19: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hao na dagi mentinya hagi.
1: Aba harinya gulu.
2: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mentinya halu tiya hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
19: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafie huri yo. Aba me lishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi warg le eigwa tuti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habuti gu fadirigu hama fariseo gu hempu li burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige, La diga afinya hama grigia luago profeta la.
8: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
19: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya kakuma hon wa misu rohoutin luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugun ya nima lugu dibunetin, aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya amisu rohoutin gas, aba lidin aba hadagin li charirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigudaniya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bay. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate luma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubay ti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uribatiyan, aba tabuyin shumuna hau gurigiyan. Aba ti le belu nuruwey arihan ya misra houtiyan. Aba larihin aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyeyin. Aba larinya gulun, numada, idali nyagi ya be belu nubey nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwey hon ha eteni lubanya ludabula. Guragwa humuy lugudi luma luhubu. Fui humuy lidon luburiga le bogu dibay. Le yemba lubey la yahu waha, Akini hamelari.
16: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
19: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba howare du arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigu erodesi, arinya galu Jesusu.
8: Maestro,
13: Subudi wa muti lagu inaru ni la bariengu be. Lagu gin arufu da bani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei. La diga nika ta la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba harita gu. Aba lariya gu hon.
19: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
3: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tijarín Gulú Jesús.
2: Maestro, ¿aní gatimeja Moisés y lo aguajen la ove aba ugrile, María y Timasani gatau lumari? Luntila la mare y dun la mule, tumaburito, weibon lowe. Lun gadiga wagun la, ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya, ja wadan, aba la mare y dun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube y tau lumari, aba ligurunu lun la mule. Ligime msusereti lun habiyama. Larigen lun harua, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguati nya ha. Larige Marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinha ku Jesus hon.
3: Bule watan, da diga le bidin tau ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu Marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu saraha ma hilanya luya habagari don, Malinga humagili sale la niya kubi bungi yu wanari guhon, la niya hare. Au lubungi yu te bwe Avramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo. Ite la niya lubaiti, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya guti hamuga bungi yu lagu habungi yu te la, la diga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu, habungi yu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi ya la babure mele bubungiu tebun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, urumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida wiri guni le negele, itra linye. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungu. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi luma haruf da ha profetago.
1: Son anyaha la fariseo gu onderego, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kasa harita gu belibuguri Kristu le lanuma dirubi bungio lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulun.
4: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Ida linya ti lagua rubali Davidi ke ya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu ni abaga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagu la Davidi Kristu ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwa ti ni aba, Luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
3: Gabafu tiyan aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le haniya gu bainhon, gama lumon, mafala ra humi le hadiga bai, ladiga haniya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tiyani kata lunhitera gu niya gurigi ya, luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga nisun kate lunharihi niya gurigi ya. Inseti hon lun hichi gun tiranhi ni gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawu oto dururutu. Usenti harga dene lupi doaga yubaru li dan egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Usenti lun habustra gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu gu. Ayin huguya, migra huma lulaniya wagunu wa hon maisturu gu. Ladiga sun huguya aban habu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon.

0: Farinha wagun wa hon abuti ladiga Kristur gun habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna buda wagda waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri da guda waba. Ugiabu hugu yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu yani le sielu bai loi hebelu no amu. Me belu hugu yati migro no rebelo no habu semba nye rebelo no. Ugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisese hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine guti lugungi. Ligi weri ti maba ilubai hasufri no luegi. Ugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru do Moisese hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, abahadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Kugabu kuhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi kutiti umure, ahi afino tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri kutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arenga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahen la afiron luagu kate le adagara gudua boi luagu latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao, marihi kagi weri guti mabai, kate le luagu bai latari o di latari le adugu bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afiron bai luagu latari, mamari ginyen luagu latari lafiron, lafiron ya ginyen luagu sun le ligibo bai latari. Legi nye afinro bai tuagu templo, mamari gynye gynye tuagu templo lafinra. Lafinro nye gynye luagu bungyo le agano bai tida. Legi nye afinro bai luagu sielo, lafinro nye gynye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro bai luagu halau ligia. Fugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liliru do Moisese hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebele sinyatun lawa rubu dani le weri kuti mabe li dan li liru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbe hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ele, as hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu huguya arubu tatinya li liru du Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lo harita kungurigya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gine libiti. Ahi muna da gine hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo, fariseo gu marihi tiya. Haruma guda hume uweru luma siya do loragiru gu gine furumiye, aba me gine la ruma du bogu di gine libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu watigibu. Itara hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu di gine libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugi buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itara hiya, bogu digi hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gina gurigia. Ahi muna digi hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisese hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu gwenye. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagu luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wugunya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari lumu sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latari. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burisun kate ile. Huwia Herusalena, afara kuhumanya profeta gu, Sigo hugia dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago wei aso nalugo nondaro no kei tondaro niya gayo tirahin ya labu niya taruna. Mahatan. Wetote tere dera huba maloga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bunge yo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafuri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bay halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti yang habu dengan lau gasi bau gudin loile lidan bayi halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sunggu bayi, aba harumugu. Kebri luagu amidi ari bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mayresi birei. Aba ha sarong sung urinya ni buri gini hagiya, aba hagu mesero aranse hei halampu. Aba haninya gu hama aranse rumbanya, hon ha aranse banya, ruma murusu lidan ge higasi uon, laduga lenya gu cawalampu. Aba harinya gu haranse banya hon, sinyati, laduga logo bay uon, logo ame hon. Hei bagu bay lenyelu bay lalura hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la hama aranse rubanya agayin ha gasi, ligye liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu abena. Lari gien, ligye hachilu no hibiri uriya ni buri nginya hagiya, aba harinya gu, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba wuguri. Le dan lebe ilaranse han lo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ro hon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. La fari hani hon kei habafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidin lu agon luwe yeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinti le resi birubay milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibu agon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligibu agon. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun li yubu diri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligel yabi le resi birubay milu fiadru, aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu giyemowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali, luago aluba hana lenyin lumuti mabu naguna. Abuta ha au lenyin lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigun ni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun hon hanyen banya, gitahume sensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bay, lichugu ba laun lun, aba me ligira gun lun, Angele madenga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi darua baloi. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gong, ni abi ba kei uruwa iga yegu angele gu nao. Aba mena nyuno luago nala lao uweiri gu ni luna gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gini. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon haluege banya nowene. Igo ugu, uge lebinila lebe nuguchi. Resibi humai aruwi ha nileranse lalu bai huba lume ge ladugu ni bungi ubau. Ladaga dale nalama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu rutu dargu no. Dale nasandi rubai nyututu arihana. Dale nadaru bai nyututu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wabure me. Ida buka gigi awari habu lau ilama, apa wicung wagi ni bu? Ida buka gigi awari habu lau mager bu, apa wicung udona bu? Ida buka gigi awari habu kai celudu gitu, apa wicung mona bu? O madora kunga, apa wicung dago bu? Ida buka gigi awari habu lau sandi o furisirgo, apa udin awari habu? Apa meti nariya gohon? Ni naran hau, furime warga katele hadu bu, lu apa hada gianna muleno? Kala lu na bu bu, nu gian hadu gay. Nanya kami ti hong ha luai gen bayan nubona. Bisa huma nui, ugi ale lu bay ha sufri no lu sonda. Hei bali don watu kami ti le menye gusati bay le aran seru bay luba mafi haulani gu. Lduga dale nala masu bay micho tu egi ni no. Dale na magra gu nu bay micho tu duna no. Ebu gati na kechi ludu gati micho gu tu muna no. Mege ti na dawa micho tu no. Sandi ti na dawa au midi tu arihana. Aba me harinya gu uriba ti hagi yano, wabure me, ida buka gi awari habu lau ilau mo o magra bu keichi ludu gati o madoira gunga o lau sandi o furisi rungu lumidira gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nari hau, lagu furumi wari gila kate ile madugin hu bai hongu rigi ya, ka la luna bu bai madugin hu muti gin yano. Aba me ti hau di ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda, ha me ti rishago banyi legibu ge bungi yo, Aba me houdi sielu lu hagundaru nyen lu sonda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dubei, aba hadamri dago sun habuti gu fadir gu hama ugri en weri gu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan la rihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia aba la rihi gu hon
4: afigo hadin la umedere gu aba uguri madunu ti lulonwe
2: aba harinya gu lon
5: kamye gele wam bugelu barihi lau lira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
5: Fianti vichu gu ni sensu leti don grafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
2: Aba hawaradu, lu lagaye hon lufula so aba uguri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha yen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumo danle. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga kutidarandi mwisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugiri le adagu vikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
7: Bugunya saharu e tabai horiu.
2: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama ugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha gu pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
2: Mauna buti Hesusu ni kata, abati taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hong grige lida fedu. Frume guari gadangriti leha mure haluma. Nyengnyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia, aba lalga dunia pelato larinya gahon.
7: Kahabu seru benigra gaduhi. Barawasi o di Hesusu leon belarinya magua Kristu.
2: Liri do bali gia Hesusu ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele.
2: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama u grie weri gutia hada u grigie lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Hesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigie hagia. Aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biangu be hapu sarabilo nigira gudu hu.
2: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya go pilato hon.
7: Kapati na duga lao Hesusu leon be larinya go Kristu.
2: Aba hona go sungu be, aba harinya go.
10: Dago be lago guru.
11: Aha, dago be. Dago be lago.
12: Dago be.
2: Aba larinya go pilato hon.
7: Kati uribati na duga be.
2: Aba ti ma hagua rago, harinya ga.
13: Dago be lago guru.
14: Aha, dago be la. Dago be la lago guru. Dago be.
2: Dale larihi bali pilato luago sian la ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
7: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
2: aba haria go sun gridia
15: wagi hama warahi wanegba frumi rugwari guduru wago ugu luago lowe
2: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Hesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisuda rago gumadi mati Hesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini sun suda rago gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudrogo ligibuge, aba hehera halao, aba haria golo.
16: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gie hasu eregoni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Hesusu. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kata igifiti lu Hesusu lulato. Houcha rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Hesusu luago guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni luhafari hanu la dere guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
17: Akure datinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la tau na dere.
2: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi logia lichigune nyei lubayi larienga kala liduru bayi. Itara liya aburi honi ligia.
7: Hesusu le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
18: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
2: Itara liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufu da tele luru du Moisesu fariseo go hama wogirin woiri go telao aba haharien go hama go
12: salva ti amo ahen lungua siati la salva ragu ahen ligia lubei haru etebe israelina rarila loigie gurua afinye mamamu galuagu rula lafinye luagu bungi salva leiti bungi gueto ahen inao ni lubei luagu hinsie lalu kei ania galali lubei won luagu lira la bungi
2: Ana bahamuti gien hiwa rutia haa daguwa banyaluwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gya amidirugu dari ladangri irwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, larinyaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba harinyago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba harinyago hahibiri.
19: Ingira bay wariha le hanyumbi Elias salbare
20: wariha hanyuwe
2: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handibu aba lahuna chagun umuha agu ya guati ya staragu hadage ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
0: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenyanu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyanu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deina lubei. Aba liabi aba wugiri risiti giriti hose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni hose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluwago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
0: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga la meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sarali la, weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuhu le lubui duage huaratsi.
2: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. dale harihi bali sudaragu aba hadadagaru lo anufude aba herederu kama hilaguan aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia
17: anufude da buma subu se tilu lo agu ala yena ke susule aga lo agu bi lo agu duwa uwa tiya sarali tilariangu igo marihi lasu legini nubai lichugu aba mehidi fuese aba me tariendo un lana de sitio la mostrarla la bonita la rubaba galileo y en la tarifa aninado de hogado en el lumbo y nicho bonito
2: aba hodi urian hagia ofu da goina lau anufu de luma sarago ugundani aba hodi eipa goina aria gain hodi discipulo sunti anya halla luago uma dige larufu da go jesus lungo hon aba labusuru hon aba ti hayara fadulu aba hahudrogulu aba hoguru ni lugudi aba lariya go hon
0: manuhu de dehuma heba visara nyanani gulu hodi galileo lagunye bala harihana
2: dale hodi lubai uriya ligie hodi hada ye sudara ha oni grubalia aba hodi uburugo aba habah daguni le asusere dubai hon habuti go fadiru aba hodi abuti go ha adimure ha hama wugri ye wairi go telida hafia hurio lo rebeluru hamo lido aba uarani aba hichu go sarago sensu hon sudara aba harinya go hon
15: harinya ke melogo dan la leun hala arumugari bu aba la haya bilani jesus discipulo go aba hibero hani lugu ahi la subudira gumadi matikate le wadimure habalu maluago hufule si luma dugulani katahau
2: aba ti heresi biruni sudara hage sensu aba hodi adiga ile wago bailarinya wagu wa hon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba loboiti hodi unsu disipulo go galileon loago wubule mehe wago bailarinya ga jesusu hon lu hodi danti le hari bali jesusu aba hahudro gulu lousun anyahe ilan hadagya logo ti hafinya loago ligie lan aba leabi jesusu hawago aba larinya go hon
0: Rula alison upafu no sielo luma ubowo. Heba lupa iti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahe luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubowo. Itarala.
20: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
21: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu. Buri wanyu linya ti dan li liribu profeta Isaías.
17: Nona hanye nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luga biaga. Agambu oti aba umala linda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku uma uma suruti luba.
21: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia. Lungu hasakri han luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen la badi seru niña Juan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
22: Anite bai aba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga le giri. Aku laut duna nabad serang, ahin lagi ya labad serbad laut sifrisand.
21: Lidu mbugati dan lagi ya, aban lidi Yesusu nasaretiginye, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bui hordan, dan le lafri dun bui Yesusu duna ruginye, aban ladara gun cielo, aban larihi. Lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. aba lagan bunua la ringun aba umala le sielugi. Larigi, aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magairawat. Aba lerederun esusu biyami veyunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu yanye. Larigi, aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun. Larigi ladarunu ahua, aba lidi esusu galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
0: Siluha lida, jarafa li larui ha bungiu. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
21: Logo aba weju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gun hon.
0: Iga ugu, falahumana, aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
21: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiritu hanigi grigia lausun le larinyugubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aban wiguri tida ligili stuguya la aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
3: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san lu bagri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
21: Aba ladenga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
21: Aba loe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
12: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le? Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
21: Aba lagambo huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amu yeguenerigu lugu yari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
0: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
21: Aba larinyegu hon.
0: Kei mon li don buri fulaso le jarafo bay. A purichi hanamu gagi nyenye. La dega lun lira ni abi ubo wago.
21: Itara linya lubo iti. Ayibu ga lumuti Jesusu sungari lelea. A purichi hena. Li dan buri haligili sin huriyu. Li dan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribat ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibu gen Jesusu. Aba la yumuragu lun la rinyang.
12: Gayarati varei dagwagidna ahabu busen.
21: Aba lagu demedagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba la rinyagun.
0: Busentina arei dagwaba.
21: Kei la rinyangu itara aba la rei dagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lun.
0: Ma bahu da kwa baiti ya ni kaun, nyuduri kwa baruhu da kwa bongwa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arita kwa hati bula.
21: Aba arigu lidi, aba la bahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lere derun le nye lumuti uwa hama grigi. Lao sun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
21: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hauntaragu saragu grigi ya, dari lun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugurinya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugumuna. Louginye lenyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
21: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
18: Kasa wagu la dimurehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
21: Subudi lumuti Jesusu le hasami na rubai aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lun, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
21: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
21: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
18: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
21: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana.
21: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
12: Ida linya sa legi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
21: Dan le, la gambu bali Jesusu kata ile, aba la rinyangu.
20: Hama sandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwati. Niyabia alu hanya haa gafiga ubanya.
21: Logo aba weju, dan le, hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galungu.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
21: Aba launa bunia Jesusu.
20: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lechilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri girulidon aban aga iweru le binadu hali, La diga tabosha gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti tese runo diwen iseri lidon weru iseri.
21: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
1: Ariha bahon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luwe yuremera guni.
21: Aba anlarinya gun, hon.
20: Malei hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan, dale lalama chumbei, ligeya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabai. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amugurigi hawedige fadiru go, segun liluru do Moises. Ani ruli gie hon gurige haluma banye.
21: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
20: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligie. Ligia gapafuti naginye awle wuguri gara uwaruguti luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
21: Aba yelebelurun Jesusu tidon aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
20: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
21: Aban laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
20: Kalumbi la dugun walidan luwe emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
21: Sun hagia aba hamanichun, aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
20: Tuleba ibuhabu.
21: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ati hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Danle lagambu bwe logo onwe buburi katari le ladigibwe. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubai Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubai larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun, lurungu, Haguru ni lun larayda guagutu ni. Danti hale lari harihini hagawago banya sifiri guri batinya aba hahudu ragun ligibu gine aba hagua ragun sifiri guhada gine harinya
3: liro bungi buguya
21: aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari gine aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye Laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya. Aba lanua dirun du su hadagi. Lun luma banya lan suanda. Luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun harei da guagudun sanditinya. Luma lun ha saga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wagurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu fedru. Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranhun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, mini lan lira le ranhun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wuguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariyan go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem genyi, Aba hariyangu.
2: Wuguri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
21: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu. Fulmi aguari garui hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chakuba. Anisinya beginye hadun raru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani nago. Ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladura no. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tini aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
21: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anu hati abugu shuha uba mule nubogu di, halu hanyadibu.
21: Aba larinya gun on.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
21: Aba larinya gun, hawagun ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda abungi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
4: San Marcos capítulo 4.
21: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenyi lubai. Ke gibenya lubai grige nyi. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyi bu dunaru. Aba lanyuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labru halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labru halabati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei namudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abra te lido mu abuiti aba la bocho aba la weina mudu malu buidu alu ba hoti lida gien ani hin lida gien isi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti urwa wein libri sa
21: aba ti larinye gun hon
0: hagari ge rugu ban yalu hagambo agamba hama
21: lari gien dan le lere de rube jesus labugwa aba hayabu indusu apostolo go hama ibiri lani go aba haligu duni kala lila bai hempulule aba lariye gun hon
0: hugu ya subuti gu dalali bungi yukati ya ramu da guati le lani na larue ya hon aha ya hama bere se banya lau lereru lau hempulu lariye wagu wakati iluagu ti larue ya hon lo dame la harihi ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupai kati ile harihu bai dame hagambu uwa lamu ga kufuna da hama lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu nuferudu na wala hafigon
21: aba larinya gun hon
0: uwati sa kufuna da humani le idalubati kufuna da humani libri hempulu le abu nugu bali lila nadu itara linya kele apurisha bali le neru bungi yu anye ngurigia itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungi yu larige hagambu ni aba liabi mafia aba lagidaro ni dumuri le abu nube itida hanigi hibiri gurigia itar hanya kai ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kai malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kai ilo le abu nuwa lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, Weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, kailila nadule ichi gubay darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
21: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
21: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamu lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itarali ya lubaiti legamati lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati ibi ni muruso le luma bay lagida ruba lwe.
21: Aniya gatiginye Jesus.
0: Itarali ya lorwe habungiyo. Kile susar dube lu aba uugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gu nyula o agagu duwa nyula. Aria bula yebe o weyue gu yebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumu ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la la susar du. Mua gu anarigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu. Aba la tau hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
21: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
21: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Kei mon lo bafuru gu laguno.
21: Aba ati higiru niya sungrigi hagia aba hanugni hesusu tina uguni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu uguni uwarahama aba lafragun aba garabali hereti aba lebelun ha du natido uguni dari luyebe tabuinchu larumu gunyati hesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari aba hakakutahani aba harinya gulun.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: ¿Qué te preocupa?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajachilir low bafurugun lagunu, lido flasu legiri beigadara. Lari kinyarug lafridun Jesus utidange uguni. Aba liabu inaba grigia, kawogute aban sifiri uripati luagun. Grigia ligia, kabu santu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni abangayarati lagiraguni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama lilan lugudi luma luhabu, lau gringri, Suanda latu muraguni, uati ni abangayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugun ariabu vejuagu. Agora rei na logo buri wibu, luma buri gabu sando, iba gwei na ligia lungua lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba leiba agun lubarun, aba lahu duragun ligibugin, aba lagua ragun lung.
2: Kosta wagu bemetera wamu, Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri buingyu, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
3: Sifri uribat, igira bai gurigia le.
1: Aba lali gudini Jesusu.
3: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
2: Le hiyo ninya, ladiga kibetio.
1: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaitinyayinye nulubai saragu buiruhu, Aiga nyei logo wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
2: Una bawahado buiru hara, rubu umamu luwe belu ruhado.
1: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuri dun loi grigia ligia, aba hebelu ruhado buiru. Nyeye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loi gen wibu, aba haburu ha barana hon, aba hanyara tagu. Aba ti hanufide daagun haa aunigiru baali yan buiru gu hagi. Aba hai baagun, abahu daguay le asusere dubay uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ka laan asusere dubay. Dan le hachiliru mboy le nyin lubay Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bay sifiri uribati ya nyu liinyo. Taun nyinginye la dahiragu, arayi daguay. Aba hanufide daagun, hati arihu balin, Aba habahu daguni le asusere dubai lun grigi ya lebu gagawagu bai sifiri guribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura guluga Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura guguri lebu gagawagu bai sifiri guribati ya lun lidin lun. Mahati Jesusu harinya garaguti lun.
3: Bai babu bi un hamon bi duhin. Aba me ba bahu da guni sun le la dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
1: Aba lidi, aba lagume serun abahu da gui sun le la dugu bi Jesusu, logu lida sun fulasu de ka polisi, aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le la giri budu bi Jesusu, tida uguni lo bafuru gugin e duna, aba hayabu igua, durubu nugrigi e le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliabu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun lariyaga.
4: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tuguyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma. Saragun hanya grigia afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunrunu la dairagu. La dega tarinha gutun guarugo.
5: Lauro gumena guru no la dega. Nareita guba.
1: Lida ora ligia, aba lerede num lesen agito tuei.

0: Aba ta sandira gutungwa logo araido gwaula. Aba ti la sandira un Jesus logo araido gwagu dalila ngrige la ulubafu. Aba la gara ragu hawagu ngrige ha. La naga gien banya. Aba lali gida ha larinya.
1: Kaguru bi tawu na dora gon.
0: Aba harinya gu lani disiplu gulu.
2: Ariya gupinya te luhi be grige ya alba gumuru gihanya la. Algo da hagi di kala a gurubi wa.
0: Aba laria gu Jesusu ke ye gulao. Alu akala a gurubi luago. Aba ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile asuse redubai tu. Aba tahu dirogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gu Jesusu tu.
1: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus wadimureha, ligye hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay, logu tisandi lirau. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tuguya.
3: Hilati ya bira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu bay. Aba lariyangu lun wugiri ligye.
1: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wugiri ligia, aba larihini chagaguwe hama grigia ha ayaku mwanya aguwara. Aba lebeleru aba lariyangu ongu.
1: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba lariye guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariye ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oharu, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanye ibay. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu ibay lueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligi disinguri. Saragu hanye grigi ya agamboy. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagun.
5: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasa andu uye rilichu au le luagu bay. Ida liya sa gayara lubay la dagu milagro. Saran fangay ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichu gu mabagdu ni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gunta tiya sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agi hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanubo iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichu gu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guagduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aba lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibu gu loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni fin, ni sagu ni sensu, lun geidig la ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinya gati ginye hon.
1: Namele hebelo rutido aba muna pusura, Rei de Humani ti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui Huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri Humani ingie, aba me hafuri duni kaliki lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira Humani ke iha dari ragu honwa, nenare hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti yagin yin sarago sifirigu huribat yin hawai girigia. Huruguwa hagiya garaba hawagun sarago sanditi. Ama haray da gwagadani. Kay tiagamba huwa li luboy logo Jesus ulida sunflasu. Aba gyan la chilurun, larigerigun uruwe erodesi, sarago hanya ariyaguti.
6: Saraya huwale abatise bay lida geoweni, lige luweni bay lubafu.
0: Hibiri ariyaga.
5: Elias ileme profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
2: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sungle aba lariyagu.
6: Hua le meha na dira gudibay chigle saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubay au nahali meha erodisi adagri hua. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua luon erodesi.
6: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun hua tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon siyantumuti laduga hanufute tumeha erodesi luei. Laduga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausu dalan lagambuni erodesi le lariangu bunhua abalerederun ibidio galunga balan ladug agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni erodesi tichansi dale lagufli rumboi erodesi irun abaladug fedu honku madi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weiruti hagali leba Aba tebelurun tiro erodesi nyihi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti erodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
6: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
0: Rulumu tilereru untun logu nichukubu ilan furumye goyu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
7: Kabasa namuri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
8: Amuri habili chigi huwale abadi sayhabe iluma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye ilugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
7: Busena lu bichu unilichigi huwale abadi sayhabe inu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu, aba ladiruni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, italinya longwe huan. Lari gen hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bo iluma le harufu da habo ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina, aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbai Jesus tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun hamuni. Aba laguna serun arufu da sarago kate hun. Dale tari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu lun.
2: Tari hali tia. Eni uo tia aga nao tia lida flasule. Ouna habanya girigi halu houdi lido guri lirahi flasule yarafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
3: Bayara tifnagi wode gai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi dia sawe yu wadagi manu lu taganye hon fein hon sumu
0: la rinya ga Jesus hon
1: atri yonge fein hon hei bari hon
0: dan le harinyi barun aba harinya gon lun
9: sengu fein hama bia udro
0: aba la nyura gudu neguri gye sakati hon aba hanyuru san san luma dimi san kaisi la rinya gon hon aba la nigu ni Jesus sengu fein to luha burugubon ama bia udro ha aba la rigu cielo aba la tei yuni buingi utuahu aba la kupa chagunu la rigi aba la muru sohunu lu litu gunu hon lani disipli lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingo hama nyaginye bia udro hagi hadan sungu bai hautien sun hagi ya kimule la rigi aba habu incha gudun du sufaninye la utife fein luma udro igiragu Sengu nyanu milu wugurinya aigitinya bau gudin hawaii wurinya hama irahunyu. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru Bethsaida. Suaniha laa ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya abalidin logu wibu afri idalubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehemha, ladiga, abaru nye la garabari. Duba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina, ligibu wa gutuna. Lasu gira yebe hao. Dan le harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba la dimure ahon, aba la rinya.
1: Ganigu huma ei, manu de da huma, au le.
0: Aba la dinu, idun uguni hamu, aba la galu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lau. Adiga uwa gili lan gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufein, logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu, hidage ugune, itara asubugiruni lila fulasu, logo Jesusula. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, hida habarari le nyehi, lubai hagamba logo, nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya umat. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saliti ya agia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu guhama hadagi arufu datia lilurudu moisesi. Ha, nyubi banya Jerusalem ngi logo Jesus aba harihi logo anyehi la hada ge disipulu go magufuli ruti ya lao etu ni lelani na aruma duni ligibu ge bungi hauti ya machibu go hamai haha falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu go hamai haha Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaibure la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligutuni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu moisesi hajia Jesus. Harinyaga lung.
9: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launabunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaia si talenlarinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larien hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebe se ino, ahon tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
8: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hakaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi yaru, weru lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin la gubri go hilala ai ti hugo ya ariya gatun logo ga yara la lariya go ama griga lo lugo sin to lugo cho sinati nedere go nibo la tega son le no mabai ariya ga dina logo lo la nichi ko ni lo bungi logo furu me guare go la le ariya go ti tara mama le la lo ti lidere go ni la gubri go laulira me bege go da huma le lugumba di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugo ya sara go kati le bina lera
0: aba ya lagwanu Jesus hon grige ha nyi banya aba la nyi gun hon
1: agamba humana sun huguya kufuna ta humana me uwati ni kata belu ruti lidon grige lu la vie de gduni ligi bugi pungi le afri du beti dange la nige grige ya ligi avie de gdu bali ligi bugi pungi
0: dan le ligi ru ni Jesus grige hagia aba le belu ru muna dun aba halu gduni lani disiplu gu logo himplu le aba la nyi gun hon
1: Uwati sangufuran da Roma, uwati sangufuran da Romani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafri don lidangin.
0: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga grigia, via da guda lumuti ligibu gien bungio. Ladiga lida gya gurigia o tida gya hani ki lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani igaduwo iere habuni iyeni marichara gula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungo libido niga au sumburi kate uribati le tida gya hani ki gurigia liabi ligiati avieta da gudubali
0: abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru lumasidon Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba takambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: No tiene dragonía no muti ha huri furumia. Ma bui diutin, no tagi darono a fein hawe isanigo, no tisi guno hang only.
0: Aba ton nabuni, tariñak.
10: Ah, nabureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labuge baña dabula, gayara tigine. Ay, giti dageti fe feinto. Haguabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
0: Tan le tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ogin yetiru. Aba lasigrun sidon ogin. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariño.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tahigi chulienye, nun ladinure habuidu. Aba lariño gu Jesus hongu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma lariño gu hongu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariño gu.
11: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, Dice tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
9: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu magaira watile.
0: Aba lali guduniye Jesusu larinye gahon.
1: Atrinyon fei huma.
0: Aba harinye gulun.
2: Sedu.
0: Aba lanyura guduniye grigye muarugu. Aba lanugunu sedu fein tukuye luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubuingiu. Aba laguba chogunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafarenganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu eteingiruni hawagu. Aba lafaren ragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni aba lidi lobafurugun lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gouni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disiplugu adangwa.
3: Ladete manugu oma feng larinya gubayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu haritagu aba larinya gun hon.
1: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Boa que lhe gufona da Roma, me ferro guia. Entra linha santidere hanigi. Marinha tan salau hago, magamutun salau harigeiruko. Marita gon hamalisa, dale na farin rabaron sengo fei rada sengo milu ugurin. Atrinhon faninha tauti fei rabudon.
0: Aba harinhago.
9: Duz.
1: Agui dale na farin rabaron cedo fei rada gadero milu. Atrinhengue a faninha bui rabudon.
0: Aba harinhago.
9: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da Roma.
0: Lari ginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumma rago lun lulagurun luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagun arire luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
11: Ariha no muti ugari, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
1: Ebelu rabati uburugu, marinyagu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kuduninye lani disiplugu larinye gahon.
1: Katana san harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
9: Anyahin harinye gutinye luago kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
2: Buguya Kristu bai.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itra lubagin hauseru nina habuti gu fadri gu hama arufu datin ya liluru du Moises. Narin hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lumon, nasaru balidagin owe ni lagu lurun aweyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesusu nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarin hawagun lani disipulugu. Abalepechu ni feduru, abalarinya gu lumon.
1: Disse bano in mafia. Buguya, masami naruti bukela sami narubungi. Basami narunkei ugurin.
0: abati laguaru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu abalarinha gu

0: Abalarinya gun Jesus.
1: Ni narin hau, lagu furme warga na le igru to loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o lugusin, o lugusho, o liranginyo, o lufulasun nuegien, o luegien la ugano le lanina salbaruni. Le resi biruba san weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, luma fulasu lausun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumu chaditi cielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya gwento, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi ha falaru balinya, lau nyanu anufudu. Aba eti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Ke lau bai hari hei. Wa muderin ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai nedere geruwa au le ugiri geruwa rgoti. Hon habu te guha fadiri un huri yo luma hon aru da tinya le lurdu Moisese. Ha lu bai hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswera gubadina. Aba me hafaron ina hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
2: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwon.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Kagi habu senrobe luna digan ni hon.
0: Aba harinye gun lun.
2: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatuni unien gifitere lube natuni. Oti habati se iron lau badise len lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
2: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugia me lau badise len lube nibihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu ba hon ha ubaba nya, laransare bongeyo.
0: La le hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agie, le abun seritu lu ligie bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le ugiri garo warguti, luna seribi duni wa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasalbarun sarago gurigi.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligi ya hao lani disipulugu ama sarago gurigi ya, nye nye aba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marihi tiligi ya aguara, lariyaka.
3: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adain hatian lun, lun lama nicho, ligia tuma lagu aragu.
3: Ladega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
1: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihin tiligia, aba hariyangu lun.
4: Ragi bagurasu, saraba, lagu hanya bun.
0: Aba la churu nulidau, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba lalik duni Jesusu larinya galun.
1: Ka babu sarube na dugu bon.
0: Aba louna bu marihin tiligia larinya.
3: Moisturu, agu yo wagi da bai narihin no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Ka yara tibidin, arida wadibu, la duga finya dibu nuagu.
0: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun lijibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, hariya game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugudu be lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi burigu ligi ya granyu lubadu aba mbena, ba ugudi luwe imu, aba hafara ga duni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
2: Ka hadige bay, ka me hafara ga dey burigu le.
0: Aba houna bunia kailarinya gu Jesus hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atulerutu hadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
6: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagirile nyimbi bili daliri wagule mebungiu. Biniwati aruwe henele nyimbibe le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo age isielu.
0: Lari gine, aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo Betanie gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Tamba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gurungurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gun lida larufu da hahong.
1: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gu bai. Ladiga hanufu datinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki lau le larufu da bai. Dan le lagunye du bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyana gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bungiyo. Ninarin hau, logu furume warga lale arinya gu telun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubay itara luba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi ule sialu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalemu. Dale aibuga inalubwe Jesusu templu rugun. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu arufu datinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinye galung.
3: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichugwe ubafu gulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu harinye gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye abakate, aha na hau naba, nene gubehun kala au ubafu naduga iburi kate ile. kauna habali Juan abatiseha bungio odi wuguni
0: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinyagu
7: aha waniega logo bungi la una habali larinya kubonka la wago mafinya wobailu Juan aha waniega logo hona hala wuguni ugia bugu wagi
0: luhamuga hona bungitara anufu detinya hawai grigia Ladega subuti hamani sungri ge logo profeta la Juan. Abati harinya gulu Jesus.
7: Ibidi eti won.
0: Abati gie la niya gu Jesus hon.
1: Maria gu nobe gie hon kala augu bafu na dege kateile.
5: San Marcos capítulo 12.
0: Abati la gumeso un Jesus adimure ha hon gri ge hanye banya la un himpulu. Aba la niya gu hon.
1: Nyenye meha aba wuguri abu na gutititi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gung lau. Adika ligia aba age dino lularibi cha wakung tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ili shari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harigudini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hani lari gong michu tiyan ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yelona halaburi mechari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hani. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hani. Aba larita kung lagu inyebe bela hong la diga lirala. Aba harinya kung nadagme itinya hama kuwa. Ani halayan lube libini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lidagin fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da ha Jesus.
1: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya nadagme itinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinho belereno bungio. Dubuleme ha auboi me beresen hama abu na gutinha. Legia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kateile. Ani weiri tu wanigi lau.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu. Ladega hasubudiru ni luogu hawagu la la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie. Aba higiru ni lungwa aba hodin. Lari igine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lunharinya gu guduni somu kate le gayara tu hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lum.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subuti ilmuti Jesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunghon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanudu ni lu. Tanle larihi ni aba laligudu ni.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gung lu.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gung on.
1: Ruhu maitilani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungyo lo bungyo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
2: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed guboi hagia tuma uwa tiniaba garuti tau. Lagumu hon oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage owe ni lunya gabagari hama. kabage umari wuri tugu ya hadange sedu ibirigu ha larige marie hamasun hagia tuma
0: aba laniya gu hesusu hon
1: le guato la duga le bini tau te lenan ubungi hon ni luagu te lubafu bungi damele hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michu gu hamanya me hasani gu lo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don Malinga humagi lo san liluru don Moisés lo agule dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larin hare lo. Au lubungi te boya buramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima agine. Ita lania lubaiti huguya weiri ti habu lidagwa.
0: Nye nye aba hadange arufu dantien liluru don Moisés le agambu balinye hadimure ha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu abalia bui lubarun abalali guduni larinya galu
4: kate salida gelilu do bogi weiri gutimabe
0: abalarinya gun Jesus lu
1: ani hale weiri gutimabe agamba humana huguya Israelin wabure me bungiu ligere gunye abure me hinsi la lubaiti babure me le bungi te bon tau somba negi tau sombuani la usombi samina la usombere Ligia kumadi le weirigu timabwe, ani leli bia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amu kumadi weirigu ti loe biyama le.
0: Aba lariyagu arufu da hati ligia alu.
4: Buit bariyagu ni, maestro. Binari luagu abarigunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi la bungi umu tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani. Lausun were, luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi mishye guwongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungiu, sigi lausun wadagara gudun, lun, luma sun kata ile agudubay luagu latar.
0: Dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulun.
1: Madise adibu lwe lila naba laruwe ha bungiu.
0: Aba manigi henyala lun halu gudahan. Larufu da hayati Jesus o templo go larinha.
1: E delinha san harinha go beira o tatinha li luru do Moisés, logo la dugo wa gon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati iter. Larinha hare bungi lo na bureme, ni roba loiga non ere, dari nichi go ni baga ni labu yon bugode. E da lubati la dugo wa gon la David Cristo ahi wa lubali David guanare go Cristo na bureme.
0: Aba haga aba ni Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya li luru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida ha ligile sin huriyu. Loma lubuidu aga ubaru lidan adineru ni. Gidaha mutu haban uriya ha hilanya banya umari hawai. Luti hadora gun lau sun lira, aba hadiga afuri tu ni le migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadiga bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya Jesus ta implu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago isensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwanu Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
1: Ninarun hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu ti don gafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da me rutu muti sun le tuma bai luye be tabima adon.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada age la ni disipulu gu lun.
2: Maestro, Ariha batun tu buidu wa tempulu, luma buri dubule au ba itadugua. Mala nari me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha gu hinya san lunta nari me tempulu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy tempulu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gu lun hagi gu arugu.
7: Busien ti valu barinya gu nivon. Ida me la susre da sun le tu templu to. acaba sa seni logo tiluha li lá dano lagu firu sumbri katele.
0: A balarinha gu Jesus uhon.
1: Goni ge huma. Meye da gualão ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinha game au Cristo bai. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma. La duga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Gonigi guwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se iruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruwe igu nuwaigie. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu nge. Lubana ge lagumu chumubou la puri chahuwa bauganu luagu tia salbaroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gong luagu kaba la hariniga. Masami naragu bai humei. Aniaga humei le lariniagu bai bungi hon lida ola ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegi. Le hafago titari lumo lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai. Kufuna dala. Hameti Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi habogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama aguyu ni anugu hadawiragun. Fugiabugu mewurinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagaraginya. Amuri ya hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susara da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusra nudu digi ya li megi ya lari gen ya. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinyera huma. La diga hayabi ba yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. La diga ba sayini luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aran senyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia. La rigie me asufiru ni ligia. Aba me laburi ga dun weyu. Maruni halime hati. Ewa duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garon son cielo. Aba meti nari hinua. Aule uguri garo uruguti. Ni abi lida duweri lau omebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondana ya son hana nuwa dirubanya lida nge gadiru la rige ubou. Luma gya lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himpu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu. Aba labou chun tubana. Aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme. Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi ni naran hau. La ulasusa du balan sun le lubare gen hongwe gongurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfuleronga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasusa du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukuchile asubudirei. Lunti lubai ti aran senyu huma. Aka go duanyu, afuri da lun bungiyu. La diga ibidnye ti hon ida mela la chilur aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusun niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Aka go duanyu huma lubai ti, la diga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyumba lubai lumo aribu bala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. le nariyangu bai hong ariyaga numuti hong songu bai agagu tuwa nyuhuma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liwe yu luba alwe yiru esefurini. Lida angi efedu le nyi luba yi taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
7: Marek da wumai lida fedu loi hafu du girigi.
0: Betania nyin Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya luba yi luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin buin lao ibin le emet le seruti abatadara ni budin abateseru ni ibin la bulugun Jesus abahaganyu dun hadanye anyin banya abaharinyu gun hamago
4: kame sale feri diru ibin emet le gayara ti hamuga gu la lugurun lo agu saragu sinsu lu hidere ogu gu demeti
0: aba hebetun aba larinyu gun Jesus
1: igir homon kawau hanyawari hatun aba kati buiti le tadugu bai nu. Sun ada nyimba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba sun ada huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sun bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadugu bai uri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen dusu lani Jesusu disciplu adimure hama habuti gufadiri gulun ladugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abahariyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Abalagume serun Judasi aluha idalubala ledere geruni Jesusu hon. Efurumi atiweyu lida fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru esefuruni. Aba haligu dini disipulugu Jesus.
7: Halia sabubusara lubau di arensara wabarua. Lue gine egini le lanina lue yeru esefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulugu. Aba larinya guhon lubare gine haudi.
1: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadariruni sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau duusu disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai numa.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
7: Au funa san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aba hidagin duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bai la.
0: Dan le anyaha lubai iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le tengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, le tengiru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Ninarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa habungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: sun huhu ya hanura haba. Igre humana me ariye bule. La daga tariya hare leren rubungi yo. Na faru bai hau niru mudun hilagu bai. Aba me here deru mudun chagago. La rigiye me nasa aron lidage owe ni. Ni di bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinya gun feduru lun.
7: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Ninaru bau. Ariye bu meme le. Lubarga la yugura hagayu piya wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
7: Ni ahin lulu bay no me buma. Me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachiluru yon lidong aba flasu giriti. Heto samani. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuru humaya. Neibuga afuri de nubongi.
0: Aba la nugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la dita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba la niyegu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya. Ani gagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu. Luboru ogun memeru. Aba la bulu chagu muwa rugun. Aba la muri ha luma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lidan aure ligi. Aba la riyangu lidan la furi edu.
1: Ungi baba, gayara bu muti son kate. Sefo bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la kei na buseron, kei la papuseron.
0: Aba lidi, aba la dariru niya disipulu gu arumu. Aba larinya gun lun fedu.
1: Simon, barumu gun yasa. Siyati sabu ga berederu ni aba oura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguya me loy heiguwa dun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Arinya ga ina meme le itimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya la darionia arumuga la diga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi liru mawe yasu aba lariengu hon.
1: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidiri gali shiluhali ora luna deregerunwa aule wugir garu warigati ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
0: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efeng luma vebe. Hauna hahabu ti gufadri gu arugu da hatia ni lulu dumon sese. Hama amu gugurin wairi kutia lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda si hon ita.
4: Le gugurin le na churu ligia. Awa mehari guduni aba mehanigani.
0: Ita la linya lubayiti dan le la chiluru boi. Aba la yara fadun kuda si lu Jesusu. Aba la riyangu ni.
4: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu di ni Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalu kujunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba la rigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba ti la riyangu Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Ka wawu hiyabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tuburiru gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. mura dutia laule harinyak bai nyenye nuje tiu asa rutinya harinyak
4: agamba to larinya go nagri chego mo templo to to hadig mo ugani apa mendara na magdu apa templo lida irweyo to mama hadig ugani
0: ni itara mura dutia laule harinyak bai aba ti lasaru fadirele inyu tuma bai hada nge sun hagia aba larinya go lun jesus
3: Mona butibusa ni kata? Idalia salenharinha com o ibuago.
0: Aba lerederu Jesus o maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inho tomate.
3: Bugia sa Cristo bele lere o bungiu. Lelubo ele salbaro ni agriga ele dage hafigo.
0: Aba larinha com Jesus o lun.
1: Aha. Au. Ani huguia. Ari hubadna aule o guri garo o garote. Nyo loegen longuene sonti kabafo. Ariha humi menia bilida dueri sieluginha.
0: Aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati ladagragu, leliganyu, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo agu gueto. Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seruhibiru asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serei, harinyagati.
9: Ariya ga boy ke kala ga yo boy buago
0: aba buri ha ga yo ha so dara ligi buago nyenye federo brurug ligi atia bi aba lu musun fadri le inyu tumabe la letari hi bale aba charo go la rugur go watu aba tariya go ni aba tariya go lu
10: maluma ya de bugie buga Jesus le Nazaretuna
0: aba le ye da gun federo la rinya
7: ibidia tigrige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyinbanyu.
10: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba le ye dagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gu a nyinbanyu lun fedru.
11: Inarumi, duia bahada ge, la diga galilene na buguia, itara linha badimure a keiha ge.
0: Aba lagume serum federu, inyaragua, luma afinur.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo, logo libia maweyas. Aba tilarita gu federu, logo le larinha gu boibuga, Jesus lun.
1: Lobara gen la yuguru hagayo bia weyaso. Beye da gubanao urwa weyasa.
7: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: Larugan binafi, aba hondarago habuti gufadiri guhama arufu tahatinya liluru do Moisese. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyuang liluru do, ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni, Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesus larinya galun.
12: Uguya saharu etabai huriu.
0: Aba launabu Jesus larinya.
1: Uguya guana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
12: Mona butiku sanikata. Ariha bati nila biduru ichu guti.
0: Mona bu memete Jesus nikata. Aba tawiri du laniki pilato laulira. Hejo ti pilato igira gda aba aduruti sag fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada gen aduruti. Nyinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwar hama amuha afar habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
12: Você é tudo salvo nígra que tu me haru e te huriu.
0: Larinha gubali pilato lira, ladiga subuti lá ni logo, ladiga lá gimuga edere gai habu ti fadri. Furiga da hamanya habu ti fadri gugrigia, harinha ga hon, nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ti larinha gom pilato.
12: Kati habu sarube na tudu laule wago bai harinha ga haru e te huri.
0: Aba haguwa ragu.
13: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gu pilatu hon.
12: Katuri batu ladugu.
0: Aba ya, agora agu. Dá com o guru. Aba hadudu na bariki lao kihili. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
11: Gapagarila haruwe te huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gung lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragung abusu ralu. Lari igine heher halao itara. Aba haraka chuno dagu ufunatu to hadawiru bong luago. Aba hadawiru nu ladawiru gung luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nya arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguni Jesus ulidon aba fulasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwen migi sinyo lao mira lun. Kama lumu, matun lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luharihin kabala hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
1: Haruwe te huriyu.
0: Dago tiengi ya bia hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachug lao aba anabu ni harinya.
8: Bugelerinya gubwe logu fui bong me la templu aba yelame barara magudunu lida uru obeyu sefu guba bongwa rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tikufadri guhama arufu da dun liduru du moisesi lao aba harinya gu ama gu.
2: Sefu tuyamu anisinyati le sefu regulungu rarila Kristu aruwe te Israelina. Luege guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaga.
14: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi ute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya agambuti aba harinyegu.
15: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tao diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu larinyegati.
11: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Abati ladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Abata haridagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyu gelu unabu. Da lagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
1: Inare ni luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantisegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, Le Rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere guhamuti tamiha le Galilea Lubwe. Nyenye luginye saragu amu uriya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalitunweyo abaliyabu in Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusung laniki. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweji lulube aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amori ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu ube logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lube logo hilala. Dan le larinya gube lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu. Aba la reira guduni he lugu bu Jesus uloi ge gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi frasule nyi lubwe labonua Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan lelas gribu ilue yemera guni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogu lugu bu Jesus. Leju dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogu lumua. Aba di harinya gu, ama guwa.
10: Kaba sangidre idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wugiri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
12: Manufude dago huma. Halu ahinza Jesus le Nazaret na le adara wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi, harihube nye kei lariyangu ni hun.
0: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Mariyangu tinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye Lazaro Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta gu Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gine, lige larufu dagun Jesus lungo hon unsu disipulu gu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariengu hon.
1: Eba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu, batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditian, aba me haraidegon.
0: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luwege lonwene buingiu. Aba hafridun disipulu gu, aba hapurichi hani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi, lau milaguru lebure adugubi.
16: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburi ha kate lebri la diga bai bungi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligburgeri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, De dali dani recebe du lanigu Zacarias e kei fadirigu ligibu ge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba e templo rugu, aguda hakupali ligibu ge bungiu, abalaburi halagu Zacarias, sunti ania la kupali aguda hoa, anya hagarigia bongu di afuria e da lu bungiu, abatila salirugu abalani wabure me angeli lu Zacarias, rara luegen lonvere latari lenin lubai kupali. Dan le larihi bali Zacarias si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariya gu angeli ligia lun.
17: Malufu de daba Zacarias, ladiga agamba lali kwenye bayumarugu. Tagali du ba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirimi. Takwinchu kwa panigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kwa ibirawe ligibu ke kwenye, matu kwa diwenye ni ipinu. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. Ladiga ba lungu hakiri kutu sarabu hata ge Israelu na luka punyote. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhama isana. Lu gini kufune de lungu haa mabuchi habanya luka gama kibanya lana. Itara luba laransa unia luba haresi kuruni hapureme.
16: Abalaria gu Zacarias lu angeli ligia.
18: Itel bagen na choro ni kata ile. Au tau su numeri, direbu gugadiu.
16: Abalaria gu angeli ligia lun.
17: Gabriele au, lubuoyu buiyu. Ligia unu habole na adimara habuun ulu nichu gu yugano kui tilebu. Gueto, ke mafiru kukwe wago le na rie gu ibuun. Bereda ra merero ga, darime lagu rahu birew. Gabufle bakate ile lidane dana.
16: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Zacariasi. Wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga marinya gadiha alila. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seribi dun Zacarias templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, Taringa titungu rugu.
10: La dignya ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
16: Sisi hati larigen, aba lohna hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, Lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia. Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai. Abalaria gutun.
17: Fulase watibu Maria anehi abore mebumbu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia. Abata wedi du tanigi lau lelaria gubai. Abatalug dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria. Fulase ladi bubunyu. Pataga inada. Aba me bagare de aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Weiri gu bai, lere buinyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gud bai wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sundan, ani magumo cha di bai larue ha.
16: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susare dukate le, mama rigi dinagu.
16: Aba titaria gu angeli ligia tun.
17: Ya bi pasifri santo guagun, abu me lugu ra guni bulpapa puingu le inyu utmabi. Ligi ya santo bai lubai irah le lubai pagar utni. Nirang puingu lupa laguaru. Ya bi bidu heto Isabelle, agai narugi lausu wayarula. Itra linya lubai ti, to me ha guagu bo hariya ga guagu sinyala tagar utni. Ani he isisi hati tagai le tuagu, naduga uot ni kata lasa rubungi.
16: Abati tariengu Maria,
10: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
16: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion Zacariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umala lihereti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe. Binila aliginye irahile bidamboy. Katanya dina lutiabin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirag nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Bruto Nuar.

0: Ularuga ho oniginia halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli shielugi hon. Abalarungo gadagudun luerigu bungi wau. Aba hanufu de dagun. Abalariengu angeli ligie hon.
1: Manufu de dagun. Laduga ni heoganu buit nanugu hon. Lebu na basarabu undani hon su ligi. Luago agro ho walila aba salbara gule hon unye. Ladega David, Kristu leha bureme. Kini sini le nari yang berhun, dari rupai rah lagi ya, ubu rupu tida lagi, rom lida hek gelai biani.
0: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu, luruga bu furumiati angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu hari yaga.
2: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian, dari nilu umur gu hata kiri dia ibi nyebali yukulesi.
0: Danti leha giri bu dubai angheli gu hari gu sielu. Abaharinya gu honiri mudun hamagwa.
3: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
0: Abahodi freshe goina, abahadariru numaria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahinti maria, Areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri. Abati hagiri budu honiri mudun. Aremu heina luma ichigaina uerigunin lubungiu. Luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai. Ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu. Abaleresi biruni seini tuagu lousterun. Abalichugun Jesusu luagu. Iri memele liri dubai angeli tu maria. Lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun lirurudu Muisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinya hanyane tida lirurudu bungiu.
1: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
0: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga lirurudu bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lularufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guatenkiru ni lubungiu ariengena ligia.
4: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Arihanali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme weri guni hon Israelina habu mutunia.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
4: Irahu le, lebuna bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukai aba efento asho urutu tuagu buani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ariyebu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira le giribai Nazaretu. aweri de na ligia irahule ere de na ligia abunji na ligia lau lichu au ani binil mutibungiu saragu saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem lubalu fedun luvejuri asefuruni dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia dan ti le hagiri budu bai larigie lagumuchu fedu abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya itralin hadug abaveyu eibuguni dan le halu habali hada hadunhinyu lumahama hasubu diragun madari humuti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi agamba hanya luma alu daguanya sunti ha agambu bali weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule dan le harihi bali lagubrigun abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun
5: kame sabadugi katen lewong nirag lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri
0: abati larinya gu Jesusu hon
6: kagi ya wogu halu han ibidi yeti sahun luagu lunti lana teni lulu kate lelani nuguji
0: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biri tareidu ni lugu chusun kata ili atida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, Luago lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
7: Agambu o tiabo umalari, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago grigi luhu an lu labadi seruninha, abaha larinha gun hon.
8: Arasan hewe huguye le, ka arinha gu bai hunka yara la hesefurun roi, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guni. Sun idibule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
9: Kata iti lumba yi wadiguni.
0: Aba larinye gu huan hon.
8: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lun. Le geyi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigibwe.
0: Nyimbiti yanginya agubara hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
10: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
8: Magubara huma, loge le lumbe hagubara hani.
0: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
3: Agia wagia, kagia lube wadigani?
0: Laniega hon.
8: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichu gun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagu duha, aeto goluma alugu da gua hongua ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
8: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu tumati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidu. Anu ingharu chobu li luhaburu, luhu laruma da gudu ni trigu. Aba ame lanua diru ni lida age ife. Aba ame laraidu ni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huang furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huang, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagamboni walariengu aba umalali sielugie.
7: Ukuya nirazde, le hisie vainu, le auwe nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
11: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
12: Ahindiregu bai bongiu, saligo agadabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
13: Tarin hare lerenu bongiu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungio.
0: Larigi abala nagani mafia Jesusu lu agaba wubu inyuti. Abala rufu duni sun fulasu le ubao gubai lun lida aban. Abalarinya gu lun.
12: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwege guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baginha peseri vida.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
12: Ahin liru gu bai bungio. Chugu oba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani angeli gu. Lun huni giru nebu. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu buguti luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Tarinha hareginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu te.
0: Tanti le madai hali mafia kabala luwe yari ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai lawerida abalabeluru tidon haligili sihuriu lida luweyur emera aguni keiligaburi abalararamu lula liha tida lerenu bungiu Abahichu guli libro profeta Isaías lung, dan lela daru barung, abaladari lulenye lubailariega itara.
13: Anihin lani bongi Yosifi risando nuago. Ladega anua diralad na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau serua banyo uribo. Luma lun nadimure ha luago lidani lufule sa ibungi yu hongu rigi.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichigunu lule ida habay templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe. Aba lagume seru adimure ha lariyaga.
13: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
0: Adimure hetiyati sungu boi buidu luago Jesusu. Weri tiha nigi luago lu buidu buri dimure le lariyagu boi. Halu gudago buri tiha magwa.
14: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
13: Subuse tinu luago hariyagu balan no. Sorusia agari niguwa ba bongwa. Hariyagu baginye no. Agamba di olago buri katele dika balba ika fari na umu. Adika baiginya ya bagaira.
0: Aba la sigiru adimure ya lariyega.
13: Nienaren hau, luago wala niyaba profeta eresi biruwa ti buidu lagaira. Shoro numuti, luago anyahin lame ha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lidame ha lidani profeta Eliasi. Lidame imahu yula huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo. Elias itumo ni aba hada ya geurinya hilagwa nyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lono uburugu sidom. Nyenye nomehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahong grigia nyi lida lue yuremera guni, wairi ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
15: Igira bawa, kamesa bemestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lwa ubukuya la alirawu ipungyu le sandubwe.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
13: Maniba, furiba lidagia wagure le.
0: Aba ti lahu churuni sifiri uriba ti ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
14: Kabri sa adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uriba tiya aba hafuri du.
0: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafuri du Jesusu ti dage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwarige sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hau waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
15: Buguya liragwe bungi.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
13: Kasu gine nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
0: Italalinya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
11: San Lucas, Capitulo 5
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hati yang tidak agen, haji bahaya eseni, abaladi nun Yesus utidong abah tidak agen ugunin tugu ya, tolugune bon Simon, abalari yang gulung, lula dise du murusu luai larubaya, abatila nyunu Yesus utida ugunin, abalagume seru aruf dahong gerigia nyingi, dan lela surubai ladi mureha, abalari yang gulung Simon,
13: hei ba meme anagun, abah me hagur nun eseni nyingi,
0: lariaga Simon lu,
16: maestro. Na daga me hadi va sunariba, eni manyungu tiva nikata, kamalumu nke buguye lubeyari ngu bali, wagura.
0: Aba haguru, da lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha, tida banyeto aba ugune, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biyangu bai ugune, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, Abalahu drogun digi buge Jesusu abalarinya gulun.
16: Dise banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, hal luma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
13: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
10: Napureme, gayarati bareido guagetna, ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
13: Pusentina, areida guabá.
0: Queilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi guguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kata ile nika un, larinha galun.
13: Nyuduri guabá aruta guabungu alun fadri, rubime idevese leo wago beilarinha galiluru do Moisés e luago barumadun, ariga hamamo gai gurigi e luago areida guadi bulá.
0: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luago Jesusu, Sarago hanya gerige onder gutinya luhagabuni luma lula reida guaga dini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fari seugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu arihu olago Jesusu, La olareida guaga dini sanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha halige bela rebelura, ladiga hibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan lelarihi bali Jesusu, afinya nileha waguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
13: Nilau, ferud nawali bifigon.
0: Abatilarinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
8: Kata isangrigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
13: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubilarinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
13: Saraba, barubun pubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sanditi ligia, hagibugien, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alwagu luweri gubungiu, aba harinya gu, lau tuweni anigi.
9: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboy laguburaha, aba larinya gu Jesusu lung.
13: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu. lumage ora ligie. Larige aba la degul levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubu latinya lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fari seugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinya guhom.
4: Kasa wagu hegi be hama agubra hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
0: Larinya ga Jesusu hom.
13: Hama gati banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia aluha gurigi ya rishagwati. Ni abia aluha ya haga figu banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
17: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
13: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurigi haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun li din adari, aba meti hayunaron.
0: Duti ginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
13: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bon ginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun ti ginye diwen iseri lidon gueru binaduhali. Ahin adiguwa itara, Taheri da gubei diwen iseri uero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uero. Lige lunti lubei tijigun diwen iseri titon uero iseri. Itara luba le serivi tun uero serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
11: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni. Ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fari seu guhon.
17: Kasa uwagu hadiga wadagu le maun lumuti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
13: Mali hagidu san luagu le ladiga bay David luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, Aba la nugu tita agin fen toh sa agreu bon. Ho ligia tita agin, ru ligia hon haura banyan luma. Lau sun fadiri guru ginyan no laye be lun banyan heigi tita agin fen tuguya.
0: Arinya ga tiginye hon.
13: Gabafutina, au le uguri garu warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le belur Jesusu tidon haligi li sihuriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufu da hatinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hai Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu gurile hilali bay uhabu.
13: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
13: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luweyu remera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni i bagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu luvu giri ligia.
13: Tuleba i buhab.
0: Aba latu leruni, aba laregdago. Hahibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu logaba wubu afuri ida lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada ge ha umayan lagua ra apostolugu, anya hiri boi, Simon le meme feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu boi lu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, Alugatien sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guaga da lumuti esungu bei lau lubafu. Abati larihi Jesus u hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
13: Fulese watu hugi ale kudema bei, la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bei ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bei guento, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bai, la diga hibiha huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya, la diga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia dale hadimur ha sungurige buitu huwago. Itra liyame ha hadimuri ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jieti. Ani ha nenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. Adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanyi hon. Bini humanya ha inyere gutun. Afrida hugi ame ha wagu anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige lwagu abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri ha tibuma roba lon. Le anugiti bumege maluga boi luma. Lekate le babusa rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubayi, insi ha bubanya hon, insi ata hon, ka buiti haduga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, la duga itra linyagin haduga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti haduga bi lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hamagwa, Agora banyu hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo gube, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulese hebuti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Mijiga huma haduro amu. Michugun ala muga ginya hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa huma muga ginya. Ferudna huma. Ferudna wa huma muga. Ruhuma. Rula muga ginya hon. Lichigu babungi yu sarago hon. La duga ba hon kaigu berigu haduga hon ama.
0: Rulumu ti Jesus u hempulu le hon.
13: Gayara tifunagi la dunte ha aba marihinti liladi. Mahegu aduba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara buban le lera ra ifi le lida bai lagu bibria riha. Ani masandi bu muti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lu bai barinya gu lu bibri. Sagane I lera ra ifi le bagu rugu bai. Ani masandi bu muti durusu le bagu rugu bai. Biangwa tigui bu hugi le. Saga bai durusu le bagu rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifi le lagu rugu bai bibri bui du lu basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lu uriba lan lin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lu buidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigya le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambai lanigi. Gurigya le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambai lanigi. Laduga luagu le gibe bai titambanigi layanu habi yuma. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubei nu ani adiga li le nubaybei. Itra linya keyama uuguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga lwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybei, itara linya keyaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau eri ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubay.
11: San Lucas, capítulo 7
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ufisi roma na nyeyen, lau aba lumusun, Weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. dan el gambo boy ufisi ligi luago Jesusu, abalona hafi hada ge wuguri ya weri gutinya I da hafi en huriyu lu hayumo no lu Jesusu lu lidi ari da guaga de lumusu aba hodi lumun Jesusu aba hagume seru ayumo no lu tausun hanigi hariya galu
14: gadnati lu bidra gu ufisi le ladiga hinsiyati walu ani ligi guana rugu abuna guaga de banu wali gelisi
0: abati lidi Jesusu hama dan lejarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumada gu ariaga lu Jesusu.
18: Nabure me, madrin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye alu gabunungu. Rugu bay dimure, abamelare dago numusu. Laduga u ginye, labu enyad na gumadi inyu timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye guluaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariye gululea baliabi, nyubuiti. Dalam nariye gulun, numusul lun, ladugu furme gue rekatai adugalamut.
0: Dalam lagamu bali Yesus katai le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu guri ge hafalaru bali, abalarihi guhong.
9: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gede na finya ni weriti kei la finya uguri le.
0: Dan ti le hachilir bay uguri ya ha, nyindu bay oge Yesus lari gon lubion ofisi, arek dagwali lumusun. Larige kateile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lelarihi baru wabure me Jesusu, aba tagude medagu lun, aba larihi gutun.
9: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba la rinya gulun hilali.
9: Irahu, buna rinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigun in lubungiu arinya gina.
19: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
20: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
9: Hey ba, Harinya gaya mele harihu bayi luma le hagabu bayi lung huang. Abahu da wame lung luagu ariha yang la marihitia. Ibu gaya la maibu gutinya. Arida gwa yang la lautin lepura. Agamba yang la hamagambu nyahabanya. Agu jugwa yang la hilanya. Luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi habu gaya luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuleha. Luagu huang hong girigia lariyaga.
9: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya daurago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, kah hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugulao profeta. Huang, lagi awalnya galai lewau beteranya galai reno bungkio. Nona hanya nona galai bubaragi. Lularansi ani umu buba. Kehindarinya guni hong. Uwa galai profeta weri guti luai Huang hada songurige. Ani lau song lira. Weri guti mati le una buti ma bay lida laruai ha bungkio sugulau.
0: Dan lehagam bubali songurigia. Hamaha agubra bali lisensu nagumadi. Kata ille. Aba harinya gun. Lagu richa la bungkio. Lau larinya guli yumu luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahayati hibe age fari seugu, hama arufu da tiyan liluru du muisesi, mahati emeha lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba lariya gu Jesusu.
1: Idaliya saha gabiru kirigi halani natan le, kasa le negabay, itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le wuguri garao warugati. Le egi bay anigura ligia, ariya ga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hama dalaga fiku tiya hama akupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
2: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba laga figot.
0: Abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipon.
0: Lariye ga fariseu.
2: Ariye ga bainu maistoro.
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Nyenye no bian wogunia, doe tinha senso lo aba furi dehete. Aba hada ginha doe ti sengu san denario. Le aba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferud na lani afuri dehete ligeya hatuwe ha biangu bai. Ariye ga baiti no, kabagia hada ginha hinsi ha buti malu afuri dehete ligeya.
0: Lariye ga Simon lun.
2: Lida narita gun, le gibeti mabay la duwe ha.
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Rishati le barinye gu bay.
0: Aba larihin Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinye gu lu Simon.
1: Ariye gu binye santun wuri to, beluti na bubiyon, michu ti buduna non lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba ta mabay da gudani lau tidibiri. Mashubu muti na, ahon tuguya, lumage ne belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahu tuguya, tugwa tu ibinye hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati lariye gu Jesusu tuguri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
21: Kata isa wugiri le? Ibini lubai figo ferud nati.
0: Aba lariye gu Jesusu tu wuri tuguya.
1: Salba wadi bulida gine bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
11: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubanya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho lao hempulu lania gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hai na lani, aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugura gune asigretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labochon, aba lasagrun laduga lumabai fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wina mudubai, gen ligia buiti la lubahon kada ila ruti san agu.
0: Larigie, larie guni Jesus kate ile, aba larie guhon, lau umala liheriti.
1: Agarige riguti lu hagambo, agamba humana.
0: Abati halig duni lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, larie gahon.
1: Uguya, subuti guda lali bungi u kate aramu da guati le luaguti bay larue hahon. Aha ya hame bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lungi bidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lungi uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bai lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malag le tehada buidu. Afinya tiyan luagu murunsunda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsun aba abule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubole. Sinyati ti la lubahon hadagin. Ainti lila nadile abur hobi lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu, adig hagia kasu lau lereru, ebu hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lania go Jesusu.
1: Ua ti gurige ebe duti lampo, aba ladore gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana, inyu lichi ge lun larigo gadagu domonada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnube ila. Uwa ni kata laibidia wati luma chulube ila dan lula subudirunu wa luma lula fura gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagidaruwa baluai.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
21: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinya gu hon.
1: Hagambu balin lerenu bungiyo, aniyadiga hama ile lubaybay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinya gu hon.
1: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin roguwa, Aba la rumu gu Jesusu, aba la furu aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
5: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya gu hon disipulugu.
1: Hagaisa hafinye!
0: Aba halig dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
16: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, hau sifiri guguribatinya, Madal ti dagu, magana ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
15: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uriba tiligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariya gu Jesusu lung.
1: Kabir.
0: Abalariya gu.
15: Lehiyo, liribay.
0: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uriba tiyaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagia, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagia lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifri guriba tinha hagia loi buguri ligia, aba rebel rohadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba habur halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani a buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba ti houdi go grigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu are idagwali. Aba hanufu de dagun, hati buga arihi bali, aba habau daguni lagu tilare idagu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumrogu wugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
3: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladiga bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladiga bai Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan lelagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani la diga sun haguya, agora banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, la diga aba reguyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau lau lesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
3: Ka guru benuago.
0: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuago.
0: Aba lariengu Jesusu.
3: Guru ala nuago, la diga sanditi na lafri don ubafu ni danginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia. Kala lebu na baitaguru luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariengu Jesusu tun.
3: Nirao, arida wadi bu la diga bafinyoro nuago, bai ba adarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubiege hairo aba lariengu lun hairo.
14: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le aba lariengu lun.
3: Manufu de daba, afinyarigu ba aba metarida gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubiun hairo, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
3: Mayahu wahuma, mwentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani lwagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
3: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
11: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apuriche huganu, luaguti larui hambungiu, luma areida guagda sanditinha. Larinha gahon.
3: Manega huma ni kata huma gualago huayasa. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urumi aguare gumuno tonyinhin lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenyin lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi. Aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulugu haguya, abahai bugu ni sun li rahi in fulasu apuri chi hei ni huganu lo aguti asal baro ni, alayda guagi da hagi esandi tiya li da sun fulasu lenyi lumuti hodi. Aba la gan bugu madi mati erodesi, la usun kata ilela digi bai Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyi nwari ingu tiya lo agu sara la huan li.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La Elías y

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buru guligia, abala yahuha, hawagulira na fulasu ligia, laniega.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabeliche kundarangilo huu, buiti hamuga, kamalumon. Aramu dagulinya huwe ani sinyati harihemi. Tige la chilur ba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lun sinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agani chakubai fulasu sun soi na kubai. Migri umbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaronia ha alugura habanya nyi larinya gahon.
3: Larinya haretida leneru bugiu. Luba na fure iduni lige batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
5: Arinyaga bae wong kala au ubafu badigay kate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nalagadadu ginya aba kate, au nabahumana. Kauna habali huang abadi sehe, launa habungi yu, o di hauna hawagani ya.
1: Aba hagume siru arinyaga hama agwa.
5: Kabasa warinyaga, awa arinyaga luago launa halabungi yu, Larinya wagu wa bawon kala wagu mafiyanu wa bailun. Awa arinyaga lwagu houna hala wugurinya. Hachamura gu ba dibu wa wagu. La diga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: Abati harinyagu. Lwagu ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinyagu Jesusu hon.
2: Marinyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labau dagu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, aniya hempulu ligi.
2: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulesi hamai ona hamai michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen habulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nirag lehinsi yeti mabai nu. Hafuga inebe bei hon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe leresi biru ni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laligu daha Jesusu lariyega.
2: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegun.
6: Masuser delamu gaiter.
1: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
2: Kati lila bile burua nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubei larinyaga, dubule me aube me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubule timati mati. Purumi uwarig le chugari guti lwagu dubu ligia, lanyori duguba. Leti uwagu ti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba haligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harigu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti lahemplu le larinyagubai, gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu.

0: Luharinha gagudani, katele auti ganyana la hiche gudu liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Lige hal guduboli, harinha galu.
1: Maestro, subudi wamuti logo inaru nila le barinha gubei luma le barufu da habei. La daga masu esi hati bukaba la un barinha gai inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da heilemeri bungiu. Arinha gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
2: Kasa wagu habusa irahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
0: Harinha galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
0: Aba tilaria guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairi guti haningi lau louna bagule, hong, abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye I Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
3: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove abawuguri, abaligir nulumari marahuniga, ligye tau. Lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun la amuga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nuguatinya. Aba la mari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mari dun le habiyama tuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahuniga. Aba ti la mari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedugu boy.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lidan ubo le. Maria iti uguriye hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielu agana wanyi lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharahan yelo mariye, laduga mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra anyame ke angeligu, lirahan yihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya la nuguni ya bungi sungurigia.
0: Abati hariyegu aruda tien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyegu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togir bon Salomo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichigo nia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duga wagon la David de Cristo. Ani arinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
0: Nye no sergo gerige agamba Jesusu. Aba hagambu larinha gohon lani discípulo go.
2: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu da tinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu gon tal daugo dururuto. Busen hagi elu labusturun hon lau inebesi umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara uirigu tiyan templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti. Uiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
4: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, ladega hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu. Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagunda ragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba la ganyana la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini, nyi luboi ginye la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalaringu hesusu lo feduru luma huan.
2: Hei baransere eigini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu gduni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
0: Lariye gahon.
2: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini eigini lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei, ke lariye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariyegu hon.
2: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daganari hani hon, luagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
0: Aba ti lanugu aba veru, tau diven luhaburugu, aba le tengiru ni bongiu lariyega.
2: Baruhumai le, farin wahumai hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe habongi.
0: Larigye, aba le nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
2: Nugu bule, le nubai le deregerun huagu, lumagenguwe to, adika humai le, harita wagule menuagu.
0: Itarameme ginye, Larige heigi, abala nugu ni veru tau diven, abalariengu.
2: Aniha nita, lelubi labirun lida ge nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma leranse ruwa libe inuba, au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti uguri lelubi laluguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu Jesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabutimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri guti mabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha, kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru hugu ya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turibu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
0: Lariye ga Simon lumu.
5: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nou me buma.
0: Lariega Jesusu lun.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia nabon.
0: Abati lariegu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariegu.
3: Ua maestro. Memege irun tiba ni kata.
0: Aba ti lariye gu hon.
2: Ahin ti weto, le gasaga da ti, barulon, baruligye me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagayin han le feinte. Narin hane hon, lagu lagunfliru bala le tariye gu beleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyu bay nuago lagunfliru nye gueto.
0: Aba ti hariye gu.
5: Wabure me, nuha bia e fein ya.
0: Aba lariye gu hon.
2: Buiduru gali.
0: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, Aba houdi lani discípulo guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha guhom.
2: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniaga.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniyen gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lun, dan letima la weiri du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede dehati laruga, lui, kama hamuga ome bu lede dehahitu muarugu, dan le lasa ruba ilida ge la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larie guhom.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri eida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balugrana, aule wagiri garoburgote.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala suserda, aba hariyagu lun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efen.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomene. Aba larie gu Jesusu.
2: Igre humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ye weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisuda rani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
2: Hayabi ya sanua gu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme huma na templo rugosago weyo margo do humutina gamalumo aniha hidani luha duguni hugunda nao ora lelun laguma di halela bure me beluburiga
0: abati harigo duni Jesusu abahanugni lumi umfadiri le inyu tumabe abati la falaro ni Pedro disegen abahafuru guwatu ni laminda go bururu abahanyuru geyegulao abagen la nyuru Pedro hada kititarihini abamusu nyu larugurugu watu Abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
7: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abalayeda gu Pedro, lariyaga.
6: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariyagun.
6: Hani gu ginye buguye.
0: Abalariyagu Pedro.
6: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora lari ginye, abayelariyagu aba.
8: Inaruni logo luma nyahanya ila, ugiri le laduga Galilea na ginye.
0: Abati larinye gu Pedro.
6: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniyo gola Pedro adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala dikire gu wabure me Jesusu arihe loago Pedro. Abala rito gu Pedro loago lebu galarinye gu bai Jesusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Pedro, abala yahu alau igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, aniyega inahagia.
8: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aniyega boi geka lagayo hawa ibuogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Danlela ruga duboi, aba hondaragu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abaha nugini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulu nyi.
1: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
0: Abalarinya guhon.
2: Aha narinya gahon luago awla, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon. Lumagya kweto, nanyura awle wuguri karowar gati, luwege longwere bungi ule sunti gabafu.
0: Abati halugu duni sungu be.
1: Bugie lubai tilirai bai bungiu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Uguya gu anarigu arinya gu humali luagu awla.
0: Aba ti harinya gu.
1: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia gu anarigu agambo wa mali liumu lugugin.
4: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu gion pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
1: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinhere logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinha gatiguinha logo ligia lá Cristo baile la nua de rubai bungi lula salba runia grigia. Arinha galigia logo urui lá.
0: Abati larinha go pilato lum.
9: Buguia san harue tabai huriu.
0: Larinha ga Jesus lum.
3: Buguia guanar go arinha go bali.
0: Abati larinha go pilato hon rabo tigo fadirigo. Luma hon ribiri grigia.
9: Madaret na duro logo o garilé.
0: Abati maharinha go here.
1: La chagare guago diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalalaga daha ahin gali le na lubai ugadiligi. Danti le haniya gubailu gali le na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini. Agora batiti larihi ladug milagru abalalug duni lagu saragu katai mona batuti Jesusu nikata nyenye no habu tigu fadirigu hama arufu dati ali luru do muisesi magumuti hichu guli dunu abati loseru ni erodesi hauli sudara nigu ke nikata ehere hagi lau abati hadore guagu duni taudongu vendegutu ke ladore gu urue abai louna hani erodesi lupilatu veju ligia Abagamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalaniya gu hum.
9: Kukuya nugbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdalani ya grigi. Alag dagua na ali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gdalamu. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu li tiha pilatu, luha ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
10: Afara baile,
11: ligira gudu bai,
10: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, luma nwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahun, ligie tumahagu wa ragun.
10: Dagwa bei lau guru, dagwa bei lau guru, dagwa bei lau guru, dagwa bei.
0: Aba lariyegu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
9: Katu huriba tiladigu bei, madari tina lepu na lafaru hilagu bei, na beiche gudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu wa raha, lulada ragunu lagu guru ha, here tihagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu. Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladiguni Pilatu lehabu serubai. Aba tiligira guduni ugiri lehabu serubai. Le adorubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luhadiguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen. Aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
3: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirahuna. Laduga, liyabi toveju dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabon. Hama ha mata gita ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Abu haba wa wagon. Aniga hagia me nu ubu unabute. Darugu wa baha wawu. Ladiga. Ahinya diga habali ison le. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagya madiga hama. Lau le maboy hali.
0: Bariti ya ginye. Biyanga farahatiya. Luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay. Didon filasu le giribay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafar hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
3: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
1: Salva tiamu, salva golaginye lungua, ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuadi lubai bungi lula salvaroni agrigi.
0: Ehere hati yang gini Yesus daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu hari yang gaburi lun,
9: ahi haru itu lubai kuriu salvo gobabung.
0: Ini tiaba aburu honi lagi galicigu, lari yang hari ini.
8: Aniha haru itu kuri.
0: Abala nabu ni aba hadagen. Gafare hati yang hadau gue ben lagu guruwa Yesus ularinya ga.
10: Ahem buge lubai Kristu gue. Salba gue waba bungwa, salba bawa me.
0: Abala dengha leya balu loba larinya galun.
11: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu ge boy apa me me sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lung wa sufuriru. Ladiga wa fai haya lagu le wa digi boy. Ahem ti wugri le. Madugu tini kata uribate.
0: Abati larinya gun.
11: Yesus, hari tugu bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya gah Yesus ulun.
12: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunya meme.
0: Ami diri gun, abalaburi gadu sungu bau, dari ladangu uru warabang weyu, abalaburi gadu weyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua. Abati lagu orang gua Yesus.
12: Nugu ceh, derega numoto, nuani buha buru.
0: Kelarinya gua itara, abalonwe. Dan lelarin hibali, abu tisu darah gua Romana, le Yesus erdubai. Abalicu gua ueri gua nilubongiu, larinya gua.
13: Inarani, maturon ti boga gua gerile.
0: Sungerigi ha, nyebanya, ha arihibali le Yesus erdubai. Abahau di nyegiye, afarahai na hamai hani gua gua. Ahanya sun luma dagu Yesusu, hamaginya wuri yang hanya bi banyak uara luma galilege, abahere deru dise arihi burikate ile. Nyi ngaba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri be arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa ti ligibuge bungiu, didanyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti laukate ile, ladugubai linyu wage luru du lau Yesus. Abati lidi lumon pilatu, abala muri hani lugu bu Yesus luma. Lari ge larari ragaduni luege guruwa, abalobur gunitau abagamisa, abalacharo ni lidung aba umuohu, achigiti lu agaba dubu, lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyu ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Yesusu Galilea gine, Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Yesusu lidong umuhu. Dan leha giri budu bai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugu bai hawagu hilanya, abati hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
4: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abaha giri budu urinya luagu umuhu, binafigiu. Barin hamai, ibinye le haran serubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Yesusu nye, sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinye wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
14: Kawa muhalo helegiu habai hata hilai, Uwa tiya sarali lida gawin. Rito ko huma logule me halariya gwi hum dale galile gwi me. Logule lube la susa hizubu. Ligia leo hiri gari wali buti. Lut na ledere gerun hama hulu kafigu tiya. Aba me hata gwi logu kuruwa. Aba me lasa ru lida gawin logu liru wawe.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gwi Yesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le susa hizubu hon unsu apostolu. Luma hon hibiri lani gu Yesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya biyan hada ge lani gu Yesusu, lidon aba lirere fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Yerusalengi. Adimore heina hanya lagu sunkata ile susir dubai. Sunti adimore heina hama. Aba la yara fadu Jesus hon. Aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani. Siyati hasubu dirini lagu Jesus ulan. Aba tilania guhon.
12: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni. Aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi. Aba larinya gun.
11: Sun grige subu di hamuti le susere dubai. Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
12: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
11: Luagu ti Jesus ule Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu grua. Ruwa muti yebe we menigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi abahutugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
12: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafiya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isunle tariya gu bi lerene ubungi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
11: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu lan. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
11: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habaru da gu ni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nufen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon arinya gina.
12: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
12: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nugini, aba leigi ni hagibu gine sun hagui. Larige aba larinya gu hon.
12: Le asusneru du bainu, ligia le meha wagu bain narinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bainuwa gu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
12: Buruwa nyulinya luagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum awe yu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigyo ubowogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nungu chibungi hon. Itaralinya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem. dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
0: Abati la nigini Jesus bongu di lo yuburugu chilu betanie. Aba le nyuruni luhabu, aba la biniruni. Sunti ya niya la abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nigini wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lu bongi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
15: Dale, lagume serube sunkate, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sunkate, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie nadugi bungi sunkate. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagi du bai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri loun ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungu gandagi du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahi ya bayan la bungi. Nirahi ya bungi yu hagie mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirigia o laula lugoda haba ugari. Nirahi ya habai bungi yu ladiga niya nirahi yu me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini la daga ligia la nirehu bai le abaru giti le buin bai lau insi ya ni luma inarani adimure te huwa luagu abalani ya gu
16: aniha alenya hawagu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma wairi kutima la sugunau la daga anihi halila meha nubara geginyi.
15: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu dey kate inyela. Aba lani ya guhon fura.
16: Mama au Kristu bwe.
15: Aba yeti halgu dini.
3: Kata buti, profeta liya si bugu ya.
15: Lani ya guhon.
16: Uwa mama au.
15: Aba ya hari ya gulo.
3: Bugu ya sa profeta ligira le luba iliabi.
15: Aba lani ya guhon.
16: Mama ginye au.
15: Aba tiharia gono.
3: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibaniya guwon guoguo.
15: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, narinye gubi profeta Isaías.
16: Au umala lile aguwa raba ilida nflasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
15: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti harinye gulo.
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
15: Aba larinya guhon.
16: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tinghun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafara gaduni taguri galigaidi.
15: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi hihua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus oyar fadeina lu aba larihi gu hong lani gu
16: aniha amudunle launa ha beibuingio lu lagitaru ni hafika ungrigi luagu nyaha nadumure ha danle narihi gu boi liyabi baba wagiri narigi le wairi kutusugunau naduga nihi ngalilame ha nubaragi ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni israelitin
15: Ariya gati gie hua.
16: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidi etiebe nun kate ila wugiri ligi. Ariya gairuguti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se habai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefe au luago ligi ela lirau buibuingio.
15: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
16: Ani ha amudun le lanu adiru buibuingio.
15: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniego hong
12: kahariya habai
15: aba haniego lu
3: maestro halia baganao
15: aba laniego Jesus hong
12: higogo harihei
15: aba hodi aba harihini halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligielumu ladiga keiburi halila gadri rabaweyo ralige andresi lelamule simon fedulu Ligia bahada ye bia ha gamboni le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libuganya aba larinya gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
15: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gulo.
12: Simon buguya le liru Juan. Cuento sefa se babiri mini la irile Fedru.
15: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba larinha gu lu
12: falaban
15: Felipe ligia Bethsaidan lenye lubeguie la gana wa Andresi la usu Fedru aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli Aba, larinya gulu.
17: Ei, ariha wa mali ugile wago bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburu ha profeta gu. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
15: Aba, larinya gu Natanaeli.
18: Aniha infunagi Nazaret na buiti.
15: Aba, larinya gu Felipe lu.
17: Higabu bariha.
15: Dale, larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
12: Ani ten aban laduga wagun Israel le tima timat. Uwa ti ye gu au lidan.
15: Aba larinya gu Natanaeli lu.
19: Ida liyangi ya basubu diruni.
15: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Ariha numuti bulubaregen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyanyati bulan tidi bu igu.
15: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
19: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itaba Israelina.
15: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Pafinu bai nu ladagar gu narinya gu bun. Luago ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
15: Ariha gati gie Jesus.
12: Ni narin hau. Luago ariha bai lan sielu daragu. Anyaha melani bungi angeli gu amude hea luma arari hanau gen au le lirau uguri.
4: San Juan, capítulo 3.
15: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
19: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
15: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Ninari ubao, lagule la magra huwa yati, siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
15: Aba larinya gu Nikodemu lu.
6: idal vage lagura honwa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunage lebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
15: Aba lariye gu Jesus lu.
12: Nienaro bau, laulela magura houti lidagye duna luma lidagye sifirisando, sinyati lebelu nu lidon laru inha bungi. Le agora houve hata que a gubri go haguri gie banha. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agora houve lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lagundarinho gubu lago luti laia hagra houni wasson gurigi. Itra que lafuno garabali lenyegi lumuti la busera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibun haliagen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagin esun ha agra hoban ya lidage sifirisando.
15: Aba yati, lariña gu Nicodemo no.
6: Ida lubasa kata ile.
15: Aba lariña gu Jesus no.
12: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibiti ti kata ile bon. Dinaro bao, laulen lawa subu dirubay, ligal lawa dimure habay, gefema guia luago le ariha wamali bay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luago le wariña gu bay hon. Ahi mafinya hubay no. Dale na dimure ahon luago buricate le lani na ubou, ita lubagi hafinan luago le lani na cielo. Uagil niaba amui de ruti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago, no iti gia aule lira uaguri. Ita ra keme ha linyuru no Moises iti yawa hebe luago webe lida afulaso magaira wati, luha salboro balan sunha arihiti atuago, ita ra linyagia ninyurua balan luago guruwa, lunson lale afinan ruti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
15: Aba la sigiru Jesus waniya ga.
12: La duga weiri ti hisi ya gurigi haubo gubanya lubungi yu. Darilun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo luti ya luago. Meferi dun hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigi ya. Lona hani luha salbaru hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li rau bungi le abanruguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubowa gung lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugulaw larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere guti larugo nga hong. Aba hadisa don loila rugonga ligia, loila subu diruno akate uribati leha dugubay. A dugubale lugunda bungiyo, insa ti hon lun lita hamala rugonga lun larikuno lagu haruma la leha dugubay, lau lubafu bungiyo.
15: Lari yesun katile, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye ila sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba habadi seiru. Nubarege la deiru huwa, la sustere da sun kata ile. Aba ti haguma seiru, hadange lani kuhuwa asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba ti hodi aniye galu huwa.
3: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon. Gweto, labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
15: Aba laniye kuhuwa hon.
16: Sinyati la resbiru ngrigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubayi lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubayigia nariye kuhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la haba le una hobo iluba. Lida amba marie, adari itaubi iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya agambu. Wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyeti, dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna buduti ma. Esusu, le nyimbu ibaisia lugien, ou genyum sungregi. Ahi le ubo woguna, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahi le nyimbu ibaisia lugien, ou genyum sungregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo, mibetinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahi ti le afinye ruti, la choru bai logo inari ni la le la rinya gubai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha li ginye ubafu lu, logo sun kate. Le afinya bai logo li reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai, la finya lu logo li reru buingi yo, mabagari bai libe I bagari ligi, ani mebelu bai siyelu. Laburu harug ba liganyu buingi ulwagu.
4: San Juan, capítulo 4.
15: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lanigu Jesusu sigaw lanigu Juan. Aba gibit mahama grigye nyibu ite lu. Lu, habadi se iru. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lanigu abadi se ihabay. Dale, la subu diru bali Jesusu katile. Aba lafuridu Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itra liati la chilira lido haba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga haba la nyuru la rufusu ligi. Kaiburi amidiri gora ligi. Abati tiabi abawuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Abalania go Jesus tu.
12: Rugo morusu dona no.
15: Anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk. Abati tarinya go wuri Samaria na tolu Jesus.
20: Ida lage bamuri ha bai dun na numa lari ge huri ba. Nuge Samarian. Misia wati ga huri hongwa hama Samarian.
15: Abalaria go Jesus tu.
12: Luhamuga subuti bani e deu hani le lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati lale amuri ha bai duno buma. Ba muri ya hai hamuga numa. Aba hamuga nichu kong aba luuja di duna le gayara ti lichu kong ibagari bun bun.
15: Aba tania gulu.
7: Uwa gubai ti kabala au badabura duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luuja di duna ligie nu. Hako uleme ha wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba fago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
15: Abalariye gu Jesus tu.
12: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi ron dugi alime magra bu. La duga duna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
15: Abatariye gu lun.
7: Ruba iduna ligenu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
15: Aba lariye go Jesus tu.
12: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
15: Aba taniye go lu.
7: Mamaritin.
15: Aba tilariye go Jesus tu.
12: Binaru lagu bariye go lagu mamariba. Ladiga sengi hanyo ugunye umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabu ibaganawa weto, inaru ni le bariye go bai.
15: Da tagabu bali urito katile abatania gulu
7: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
15: abalarinya gu Jesusu tu
12: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kalaun hahu dragoa. Ahi wagiya, subuti wa muti kalaun wahu dragoa la dika hata agi huriju liyabi ya salbaruni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La dika itara linya la busenru ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau duragubanya lun, lun ti hadugni lausun hani sifiri luma hanaran.
15: Aba taniye go lun.
7: Subudi ti nun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa guagu du bai sun kate ivon.
15: Aba lariye go Jesus tu.
12: Au Kristo bai, le meme ayano ha bai buma.
15: Ligeti hachilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimur hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabu serubai o kalna wagu layan hotum. Abati tigur ni uri tu gya taga itna abati di uburu gu ogan ya grigya. Abat tarinya gu hong.
7: Higo gu hari ha ba yeri arinya gu tisun kata ille aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligi ya Kristu bay.
15: Abati hodi gua uburu gu gelu lenyihi lubai Yesus. Anya hati buga disipulu gu ayumru gu lu Yesus lu legi. Lania ga hong.
12: Ani aba egi ni numale ibidi ya ti hon.
15: Abat ya guba seru disipulu gu alg dagua hama gua aba hania gu.
19: Mafuna sabaru hi egi ni lu.
15: Aba lania gu Yesus hon.
12: Na dugu ni lugunda leona habali na lumanda gumu chini luwadi gumari ligi ya negi bay. Hugu ya ariya gatu mege igi ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariya hane hon. Ariha humay nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
15: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumu na gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tun uri tuguya.
9: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti lwagu ligye la Kristu baile la salba hubou.
15: Biyawe yulari ginye, aba lafridu Yesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailariye gu ni Yesusu Gwanari, lwagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, rasibi hamuti lila na fulasu buida. Ladega nyidu hama gie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lundimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumro gun lu lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira ladega madise lila lu lowe aba lariye go Jesus lu
12: hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
15: lariye go ugiri ligia lu
19: keima ufurese lu bara gen lowe nira
15: aba lariye go Jesus lu
12: giribu babu ubiyong, arita kwa libiro.
15: Aba lafinye nubugiri ligia luwagu le lariye gube Yesusu lu, aba lidi. Da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano, aba hariye gulu.
19: Arita kwa libiro.
15: Aba lali gudunia kala aure lagume sere liru arita, aba hariye gulu.
9: Gunya ari ladangri aba rabumeyo lagidara biri uluwai.
15: Aba larita guni luwagu ligia la aure lariye gu, Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladigbe Jesus dale la giri budumbe hudea gine lu Galileo.
4: San Juan, capítulo 6.
15: Lari gine aba lidi Jesus lu wafurugun dunale Galilea. Le meme gine dunale giri bai Tiberias. Saraguhanya grigia afala ruti ladega hari ini buri milagru le ladegu be. Lau larei dagwa ke dunia sanditia abati lawari nu Yesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapa li lueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Yesus luagu saraguhanya la grigia afala ruti aba lania gulu Felipe.
12: Aleba san waganyi haigi ni hong songo riki ha.
15: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Yesusu subudi lali buga kaba lala dig. Abat lani yego Felipe lo.
17: Ni bien san fiadil fein, logo bon lo tafane honiwa, mrusu hada sun grigia ha.
15: Abat lani yego Andres, abagi hada yego discipulo. Lele mule Simon Fedro lo.
5: Ani haba irahuya. Anu hiseng fein luma, hama bia udre. Gama lumo, logo.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Abatilari.

0: लीची को बोवेर को निन्नो लदे का लेसी बिरुबाली ता गेले नानी अब मैं लसुब दिराग देनी हूँ सुन ले लूँ मैं इन्नू कुछ ना निगी है लेकिन नहीं है वो बिल्लुआ को लेसी बिरुबाला सी फिर सां दुली ता गेले नानी अब मैं लसुब दिराग देनी हूँ मुनुसु ता लारी गेले मरी हूँ मा दिन में मुनुसु यमे दा लारी गे अब यमे हरी निना लदे का नहीं बुगा ले नहीं है लुबाई नू कुछ
1: अब ती हाल के दगों हाथा के लानी है सुसु डिसिप्लु हाँ मगवा अब हरिये को
2: कासा मिनी लाले लाउलारिये गुवन मुरुसु दालारी के ले मरी ही हुमादी नमे मुरुसु यमे दालारी के अब यमे या हरी हिन लदगा नहीं बुगा ले ये ही लुबे नुगुची कामिनी लान लाउ मुरुसु दालारी के ले वो ती गुफारं दवा मानें काला वागुला दिमरे
1: अब लसुब दिरुनी हेसुस लोग बुसे हम हाल गुदगुनी अब लनिया गो हों
0: आयें गित न हों लोग मुरुसु ला दान लारी गिये ले मरी ही हुमा दिन में मुरुसु या ला में दान लारी गिये अब या ला में हरी ही निन लिगे ले वागु भी हाल गुदगुआ हो मगुआ निनार हाव लाव हाया हुआ बाला हीरु वह गिये में आहें ये तिगरी गिये हा लाने न उबोले हगुन दारुबा लाव सुन लीरा इबी निहीरु हुमा लसांस रगो बहीरो लो उगोंदा निमे दानले तागरा हालां आबा वोरी सूफरी तु लदग चिलू हला तोड़ते लारी गें लागर हों इराह मरी तगों हारो लागो गारी ते लदग उगोंदा निले तसान जोबे लागो अगर हारो लां आबा इराह उबोव इतरा लिया गें उगो या हीरो तुं वे तो नरी हा या बदन आबा में तबुई चो हनी गिलाओ उगोंदा ने आबा उगोंदा निले वो बेगा यारा ती लगी दरो नी हुए लीदा में वे लिगिया मालुग दु हो मा दिन में लागू नी काता निनार हाउ लागू लीच को मेला नुगु छी सुन ले हमुरे हा लीदा नीरे लुम हो सुलु लुम दाले ममुरे हा गि दु नी काता लीदा नीरे हमुरे हा अब मैं ही बी ही बुई हा मामुगा लाउ उगुंदने अनि अगर ना लिबुरे काते ले हूं लाउ हेम्पलो अनि तबे दा लो मदिबरे हा हा दिन ला में हूं लाउ हेम्पलो अब मैं नदी में हाँ फुरांगो हूँ लागु पुंगी उगु चिले इता मैं वे लिगी या हमुरी हा बली दा नीरी बानिया को तीन लागु न युमर को बल्ला लून नुगु चिं हुआगो लदगा लिगी को नारे को हिंसिया तो लो लदगा हिंसिया ना हूँ अफिन दिन के लागु लुमा के ला पुंगी नियाबी लुमा के पुंगी उगु चिले नाफ्रिदा अब नियाबी या उबोवागो वे तो निगरा ली उबोले नेबो या लुमु नुगु चिं
1: अब हरिया गुलानी डिसिपुलुगो
2: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali ngwento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, ladiga subudi bani harita gongirigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba lariye gu hesusu hon.
0: Afinya dunti ngwento, anite le ora ani ngwento ngwento, dame leha chagara gonsun huguye. Kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabuguwa. Lausu mama la nabuguwa nyadina. Ladiga nihi nugu chinoma. Naniya go bali isun lehun. Lohadari no darangilo lida hafiya ronu ago. Hasufri rubo ubao ago. Kama lumo nganigi huma. Ganya inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniya go ni Jesus usun kate ile. Aba larihi cielo. Aba laniya go.
0: Nuguchi, siluha nidani, rubo weiriguni lubirau, rulamu kaginya birau weiriguni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumu chaditi, luha subdiruni bubugia le bungi amarigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Hesu Kristo le bona habai. Ruhati na uweri guni bu ya ubo wago. Kumuna ginye le wago bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uweri guni le meme meha nani bibuma lubare ge meha nyi la ubo. Subuti kata nali honha pasaga rubanya. Lita ge ubo lubichi guni ya no. Kata bula. Bane gu meha ababichi guni ya no. Ani nyudu tiya laule bubaybay. Weto. Subudi hamali lagu son la le bichu bainu bumagin la liabi. Runali uganu le bichu bainu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lagu inario ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginya lagu bubia la auna habalini. Ajumra watu na bun hawago. ma yumura guti na hawago lani gu ubau, na yumura gu hawago habichi gu banyano, la diga bani hama. Son le nani, bani, le bani, nani. Ani ari huwa ti noiri gu hadan. Au merede di na ubau agu, ahin hagiya herede ruba. Au neibu ga bumon, nugu chin sanduti, goni gi banyan habichi gu banyano lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati ke aubuma. Dame hale hama na ubowa go. Kouni gunu muti ya mea habichi ubo yanu la ububafu. Meferi di ruti na ni aba hata agia. Lwedi nga leme hea feri di halibay. Lun lagunfuli nun le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka li yehin bubay. Lwa wanaha wala ubowa go ariya gunu muti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon. Aba hayere gunu lo ubou. Ladega mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamori hati na buma lo basagaru niya ubou gugia. Mamori ha buma lo bou nigiru niya lo iguriba niya. Itera kei mama na lani ubou le, mama gine lani ubou hagia. Derega waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nibai. Kei bou na hanina hadon lanigu ubou lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itera ginye nona hani hadon lani gu ubou. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le tima tima ti. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu ha lumba ya hafinya ro nuagu dame le hagambu ni uganu hama gini. Amuri ya tinabuma lung lida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lung lida hama aba buidu buidu. Lun la finya run ubou luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama aubuma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banya la buidu buidu. Subudi lamu ge ubou luagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lun numa banya la le nyi numuti. Lun harihi ni uweri unile bichu beinu. Ladega hinsinya kubanya di nabuan lubare nga ladega no ubau. Nungu jinyo rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asobu diraguda meme badibu. Lunye la hinsinya ni le buagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, Capítulo 18.
1: Lari ke lari yang guni Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulung hau di, lo bafru gudunan le, sedron. Nyai abah flasu lebur nyai lubai titi bu olivo, nyai lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, kuda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondara guanya hal Yesus nyai hama lani disiplu, abah lubai ti lachilu nu kuda sinyai, au saragu sudaragu. Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Kei subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lu.
4: Walu hayin Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye ti judasi le etere girubani hama. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligel lah leh halu habai, abah hodi hari gong, abah hei gua tu, abah yang lainnya gong Yesus hong,
0: kah halu habai,
1: abah hariya gong lu,
4: walu hanya Yesus le Nasaret ni,
1: abah ti lainnya gong Yesus hong,
0: hariya gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, iki dah humanya halu hodi,
1: Yesus terus bay lira, lu lagu file lu le lainnya gong bay Yesus guanal. Aba di la sagra uno Simon Fedor le feinte. Aba libu ni lariga yaba lumusun fadri le iyo timaba igiri di maluku. Aba lariga go Jesus ulo Fedor.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahin rula li lubay nubuchi uni engifite le nu. Mo le muti funagi anato ni.
1: Aba di hanungu ni sudara go. Gumada hama sudara ni guhuriyu. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gian aba hanung ni lubiun anas. Anas ligi ya leme damuru gayfas. Fadil le inyutima bayli da irumu ligi. Gayfas ligi ya leme memeha. Ariya go boy hong huri ulagu. Buit mala hong lu. Lo me aba ugri hawa go sungri. Abalini Simon Pedro luma amu discipulu lari gi Jesus. Kiti subudilani fadri le intima boy discipulu ligia. Aba lebelu nu luma Jesus idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro aba lederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe discipulu ligia dimun hetuma. Oni girbani bena lo de bela gduni fedo abati tal gduni oni girtu bena fedo
5: ma buguya aba hada gelani girigele discipulu gu
1: maringa fedo
2: mama
1: iti diliga lubai aba hafro go musu ha masudara gu wat rara hanya tinye aba charagwa nyenye ge fedo hama aba charagwa larigirgu wat aba lagu masuru fadri Le ultima be algo de go Jesus kate la lani go be disciple kate la gie la rufu de habai dare ga Jesus no
0: bau kuti na dumre haligi bu ga songo bau son ada na rufu de hati na ligi li seluma templo rugo le nyen lu be honda ra go son huri ma de go gin na lu be tini kata ram de war ka wa go aul be balg de alg de bai ha gambu balina agya la riya ge le wa be na dumre hon subuti ha muti le na riya go be hon
1: Dalariya gubali Jesus katele abaliya biya bahada Jesus daraguha tani na templo abalagayo hali gibogu abalariya gulo
6: itraliya sabuno munifadri lenyu tumabui
1: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga nobai uribate ariya ga bai haliya nyila luriba ahi tibuitu lubai len nariya gubai kagi ya wagu bagayo hanuago
1: abadilona ne na sigra gulo gaifas fadri lenyu tumabui lidairu muligi Suti dale anego bu fedura bachara gola rigri guat aba hanie golu
7: masa buge aba hada ye lani giri ye le disciple gu
1: aba la ye de go feduru aba la niego
2: mama
1: aba ti lal gu dni aba hada ye lu musu ni fadri le intima bu aba li du le libu gu feduru ari gai
6: mafu nge ari anu muti bulu ma li dan flasu le buri nyi lu bu ti di boliu
1: aba ye le ye de go feduru li da ora li ge aba la yuguru ha gai Aba tenang ni Jesus lu bagi gay fasil lu bi ngu mata. Aru ke dina liati, level ti huri palasi ru lu i havi itu. Sinyal me gada lani ya adine ni le lani na bi resefun. Ligia, lafri tu bi pila ku lu la dimu neha ham. Aba lani ngu hom.
2: Tasa le duru bagi gale hum.
1: Aba hari ngu lu.
2: Lu hamu gama tu tu la uri bani. Me dere geru hamu ti hamu gabun.
1: Aba ti lani ngu pila tu hom.
2: Baruhulu, aku sedang tak humai kail lariya guni hilulu tu kuan arik.
1: Hariya ga huri ulu.
8: Wagi ya huri yu, mari cati walu wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le lariya gu be Jesus ulu agu ida lu bala longwe. Aba ya lebelu lu pila tu palasi ulu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba lariya gu ulu.
2: Aku ya saharu ay tabai huri yu.
1: Aba lariya gu Jesus ulu.
0: Lagu bani bungu balu kita haluagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
1: Hari yang kepila tu lo,
2: huri ufuna giau, binasi ugu hama habuti ugu fadri ugu, hagi edera gerbali bunu, kage biduru bay.
1: Abadi lari yang guh Yesus lo,
0: mama lani na ubole na ruhiha, lu hamu ga itra ni allah, agen tengunya hamu ga nani gulu me edera geruni wana hon lur tu gu huri, mama jana na ruhiha.
1: Abadi lari yang guh pila tu lo,
2: huru ilu bay tipu guya.
1: Lariya ga Jesus lo
0: buge ariya go belo agu uruina lule nagar ho lule niya bi lidon ubole lu nariya go nile inaru ni be zo ha ga gamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le nariya go
1: lariya ga pilato lo
2: kate di nare ni be
1: lariya la dugni pilato alu da hani le aba ila fri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
2: madarit nani murusu duru logo wogri le Kai hechu huma lu nigira gadu abadan ruti hun lida fedu le luei ruye sefruni. Husent lu nigira gadu ni Jesus le harui tahuriyu.
1: Aba ya hagu wara gusun hagi.
9: Migira gada baile, barawasi la bigira gada.
1: Barawasi ligia, aba hiberti.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Aba ti lanuga ni pilatu Jesusu, aba luna ha abai chagde. Aba hichu go sudara aba ridi lauti hiyo lablu go Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu koloru guchu. Da meme jara fanya lubago ariye gaina
6: ui kapagari la haru ite huri
1: aba hagayo haligi bogo aba eti lafri no pilato aba lania go hon huri
10: nasagara liyahu luha sub droni logo madare na duro luago
1: aba lafri do jesus lauri di lauti hiyo lapli taud la dore go color guch aba tilaria go pilato hon
10: aniha wagari ligia
1: da hari bali habuti ku fadri go haus su su darago aba hago meseru aguara
9: dago belo aguru dago belo aguru
1: lari ga pilat ho
10: baru hamaiti dago homai logo guru ladiga au madaret nani murus duru lwago
1: aba hari ga hori ulo
11: wage galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome ladiga larinya gulugo logulire la bungi
1: da lagambo bali pilatule aba timala no fududu aba lebelo no palasi rugu aba lania go no Jesus
10: halia na sabuguya
1: mona bu Jesus nikat aba lania go pilato no
10: mona bu bumut na sa bida sabu logo gabafu na lu nigira go tnibo gabafu au lu na dara go go tnibo guruwa
1: lania ga Jesus lu
0: uoti hamuga ni muruso kubafu buma no go lu hamuga micho lani bungi bon ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau
1: Nomge ora ligia aba lalgo pilato ida lobala ligira gudoni Jesus aba haguara go hori ulo
8: ahin bigira gud mama buguya lumada uru ai romana furumi aguar gle ariña guti luo go la guru ai la laga ni uru ai romana
1: ta laga bo vale pilato lira aba lona asagari Jesus aba la nyuru lago halu le agu ser gle ubare lo be hariña ga dubu gabata lida herenu hori ta midi heli le abave lubalwe resefuruni aba lania go pilato ho hori
10: aniha huru waita
1: aba hagora go
9: ilala aha ilala dago bela uru
12: dago bela dago bela
1: lania go pilato ho
10: busi atufu na ge nadara go ni huru waita logo guru
1: aria ga habu ti go fadri go lo
8: maru waita ti amu lwa uru e romana
1: laulira aba le dere ge runi pilato ho nu ladra wago logo guru aba hanugani aba di lafri de Jesusu barine le luguru wa lundi di lido fula sule ubai ani ga lu fula sun lab ugubu golu go tali da herenu huri ye in hadara koi logo guru da go hage bia ugani ya uara lum aba lo ge ka lo aba lo na hapila tu ichi ga guda aba abur honi logo guru wa dari ga nye
6: Jesusu Nazaret na aruite huri
1: saraghai hada ge huri wali hati aburhauni ligi adiga flasule ni lubai adara go Jesus logo guruwa madisi tuburu ani lida hebreo grie gulu malati daburdu ligi hariye go bai habut go fadini huri lo pilato
8: maburu da banyai aruite huri buruba le ariye go bai lagu haruite la huri
1: awalariye go pilato ho
10: le buruna libai buruna
1: lari ge hadra gun ni sudara go Jesus log guruwa aba handu gun la dora gu aba hadu gu ga diru fani ti taw aba fani ti nu kada sudar aba gi handu gun li simisi ke ma cha wa gun tu bai aba gu yo fiesu i gi nu una bu aba hari gu sudara gu ama gu
6: mahari da go wa mo aure wa ma tu go ari wa ma mu ga bala aganyi ru
1: itra ni la gu fli ru le tani gu bi le ne ru bu gi
13: Farin
1: wa hafutu na dalara gukama. Akure na hafuya tuwa kumi simisi kabala agani. Itarele lupa iti hadugu ni sudari. Nyeye lugu cha Jesusu Maria toluma riklofasi. Tuma Maria Magdalene. Na larinye baru Jesusu lugu cha rara lupa du disipulu le. Hisi ya bailu usaragu. Aba larinye kutu lugu cha.
0: Lugu cha. Aniha. Birang.
1: Aba lania gunung disipulu.
0: Anuha. Hukusho.
1: Namun kita orang lagi ya. Aba leres birun disipulu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kita subuh dilani Yesus lugu. Gumpul leni lah. Sun leni lugu. Lada gini. Bagu asal baru. Aba lania gu. Nula gumpul liru. Letania gu bayi lene lugu.
0: Magar buhadina.
1: Nyai aba foodu tau dimi. Garuhit. Abah itu teragut-agut apa mudus itu na, dimain tugu ya, Aba hichu ni luago aba bebe, aba hichu ni luago liom. Aba latu no Jesús dime y garejito tugui. Aba la niego.
0: Gum fuliha. Son. Cate.
1: Aba la buluchago, aba longue. Veil guía, aba veil lubal veil recéfron. Mabuse rute de juri yulu, le rete no hago bugrigi luago guru alida veil remer aguni. La diga wey ti veil guía. Lagi hamunya ha bayi luma pilato, lu luna ha ahal hei hayat ha dawa gonyi banyak, lagu guruwa, lugi yang lagi daru ha gubunyai. Awat dihodi soda ragu, abah ha lachun elia dafuru meti ugari ha dange ha dawa gonyi banyak lagu guruwa, uara luma Yesus. Lari gie, abah ha lachun elia dale apa? Dale hayara fadu bayi, lu Yesusu, abah hari hi lagu hilal lila, lagi mahal lachu hamal lu bayi liadu. Aba lebi aba sudara, aba limiru ni, Jesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Meari huba linle, ligi abahu dagubani, ani aniega lumuti inaru ni. Subudi lumuti lagu, aniega lani inaru ni lungie hafinyaru. Laduga, la susara duba iburikate ile, lun lagunfule nule taniego belerenu bongi.
13: Mahala chuma bai ni aba abu wago.
1: Ani yang ketiga tidak lenen hubungi u.
13: Hari aku bayi lagi ni lagu bayi.
1: Lari ke sungkat ille, nyanyi apa ugeri hari mete ana, giri tihose. Falan buat meh ugeri ligi Yesus. Lalu su aram dagwar gilna ladugai, laduga lanu fu dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilat. Aba lichi guni lu. Aba lanu guni hose lugu bu Yesus. Aba gian leh bini kodemu. Leme hanyi du bayi ayanu haluma Jesus kunyo aba leabi lau saragu ibinye aba tihanengani hose loma Nicodemo lugu bu Jesus aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segun hagaburi huriyo luba habunaha nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye ilubayi hadara gwe Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenye aba umuahu iseri le mayusurungi nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Nadega jarak fala umur hulikiya, nadega gini lagu meserala buka luar yuri meraguni.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bayi dimasu, luba laruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umur, data celi luba ini uali dubu leli dubu umur ini, abatidi baguina lenyi wabai, au Luma Simon Pedro. Aba tania gumo.
7: Bale ama Jesus le dage lumoa. Ali o funa za hichi gai.
1: Aba ti wafrido. Aba odi luago umoa. Ora odi biang bi wagi ai bagoin. Foreset na Luis Pedro. Aba na chile reforme luago umoa. Aba nele mchori hanyehi. Gami sergunyo nari hanyehi. Mebelutin. Lari gi aba la chile re Simon Pedro. Aba lebelu lido umoa. Kami setua ibu, lagu wagu Yesusu, tuge irguyo gini lari hanye. Kami seti tua ibu, lobro wagu licik Yesusu, mama lida yang apa tu mampuri tua ibu lagu wagu. Hobro gutiya tabu gu. Aba get nebeluru, aba nari hini le Yesusu re Dubai. Aba nafinya rulagu sarali lah Yesusu lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana ni le, taninya gubelene rubungi rulagu lasa rubala Yesusu lida gawweni. Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muho. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagie tu.
13: Kawagu ba Yahwa.
1: Tariye gahon.
7: Baru aman na burem. Bide tinu le lahichik.
1: Kay tariya gu itara, aba tadikira gu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariya gu Jesus utu.
0: Kawagu ba Yahuwa ha, kabalu ha bay.
1: Sunti tariya gu lagu le la, oni girubali fuluri aga edimur ha baytu. Aba tariya gu lo.
7: Ahi banaga lubai, ahi aga bayi nuhalia labi cikai, baru namu gaya.
1: Aba tilania ko Jesus tu.
0: Maria.
1: Aba tagara ragun. Aba tania ko lu lida herenu huriyu.
7: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Tania ko Jesus tu.
0: Magura ba no ago. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Baiba. Bania ga mehon nani discípulo ko lagu neibu ga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi ete leginye hubungi ete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaria discípulo guluago aria tali la Jesus ani ania galani buricate le tu lo tania guni hon veime meligia guño ondra guhe discípulo gelin uleti benhao la de ganufo de hoy huri ligia le belo Jesus aba larana mu hamida aba la busuru hon itara
0: nye la darangilo hita
1: lari gelania gunilira Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangilo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
1: Aba tilafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
0: Resibi humay sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu discípulo gu leu boi hania gamado. Uo tihama da leliabi bei Jesus. Lari gen abahania gu hahi bei discípulo gu lun.
8: Ariha wa mali wabude me Jesus.
1: Lariye ga Tomasi hon.
9: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Da nime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Da nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Vidwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gutida aba amundo. Nyenye ti Tomasi hama daan ligye. Lausu gelenyu liye la bena hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamidagwa, aba labusu lo hon itar.
0: Nyen la darangilo hita.
1: Aba laria gulun Tomasi.
0: Dabi bifinga ganyaho. Arija beime nuhabu. Dabi beime buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti laria gu Tomasi.
9: Nabureme, nubungi ute.
1: Lariya ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di bugueto, da diga ariha bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yeti Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Leu wabai buru nyeti da liburu to. Laburi dung bai burile, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie ga bagari huma, keisi lani gulau hafinya ro.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abay larufu dago Jesus ulu guahau lani discípulo gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Pedro, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Nirahin Sebedeu, hama ya biya hada ge lani Jesus u discípulo. Abalaria go Simon Pedro hon.
2: Neibuga esenia.
1: Abaharia gulu.
8: Waibu gaginye bumu.
1: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kata. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba tilania gu hon.
0: Numata go! Manyugu gitu sa.
1: Haria galu.
8: Ua.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
0: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugu bo.
1: Aba haguna. Lari gie. Siaye beha chawarunu, seni dunarugugie, lehi beudiru tida. Abad naniyegu, au huwa lu Feduru.
8: Jesus utia le.
1: Ke ilagambu simo Feduru, luagu Jesus ula, abaladeuru nuladeuragu, abalachubaru dunarugu. Hahibiri disipulugu, abahudi larun beye taugune. Aduru hain hamo seni buiha udiru. Ke abarugugie ila sa metru hadise lu beya, dale harari nubai muarugu, Aba hadari nu watu gemet lau enyegura lau aba udru ligibogu tumafeng aba lania gu Jesus hon
0: baruhu mafiyo hata ye udru ha hadige banyo
1: aba ladinu simo Pedro tido ugune aba ladur gu dunu seni larum beya buinha udru wainamuti saadi misa iruwayan lau sun hibe mahei dogutu seni aba lania gu Jesus hon
0: higo gu hata bachate
1: Uat niaba hada ke disipulu gu algu dagutu kata ila. na daga subudi hamane logo Jesusula. Abali abi, abala nigo no fein luha burugo, abali chugo no hon. Ligi me me la daga lau udure. Ligi elirua, la rufu dago Jesusulu wa hon lani disipulu gu lari gen lasaro li dage oveni. Lari gen hatu bachati, abala riego Jesusulu Simon Fedoro.
0: Simon, lirau Juan, hinse te nasa abon sugo lau nisi hon ha.
1: La riego Fedoro no,
2: aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
1: La riega Jesus ulu.
0: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba elal gudini lagu libia mawayas.
0: Simon, liran Juan. Hisi tenasa abun leti mati mati.
1: La riega Fedor ulu.
2: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
1: La riega lu.
0: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba elal gudini lagu liru mawayas.
0: Simon, Little Juan, hinsa tinasa pon.
1: Aba lino da confederu la diga lalg duni Jesus logo liru an weya so ahin. Hinsa lu bailo. Aba lania gulo.
2: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu logo hisi e banu.
1: Aba lania go Jesus lu.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laud na lame han nibure ngidubo. Sansi guatibo aba bidi lengi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rugu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
1: La ularia guni Jesus ukata ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichu gu uweri guni lubungi ulao. Lari gen, aba ularia gulu.
0: Falabana.
1: Da la digira gumba ifeduru, aba ularihi logu anitela disipulu le hisi timaba ilu Jesus harigi harigi. Le meme anyuru bay loba gi Jesus lida adinerne le giye alg dubani Jesus kabala wadage ederegere ta lari bali feduru abalani go lu Jesus luago
2: nabureme asanle kapasa asuser dalu
1: lari ga Jesus lu
0: ana busne la bagari do darime nagir budu kama ge bomo buguya falaban
1: abati leiba gu dimure Ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesus luago moe baila. Aria gari guti.
0: Ahana busne la bagari dun dari lumon nagir budun. Kame ge buma.
1: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburi habaru gi e gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi wati luago inari nila le laniya guba. Ani gi e saragu kata ile daga Jesus. Ahi hamuga buru hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
14: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
15: Lunti ofulu aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la digubai Jesusu lumale la rufu da habai lumage lagume seha luwade gimari. Dari lumo uweyo le lamu de rubai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubai ubowo go larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungyo. Dame hale hama gele lubai apostolo go Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
16: Aburu ba hama la gu firu furama se le lishu ubi nungu si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subudi humuti lo agu badise gita la hoa la uduna. Gama lumo, na subu di rangdi hon. Bago malu hadu lagi ahu badise wa lau sifi isana.
15: Dati le ondara gu yuhaya la apostolo gu luma Jesusu. Aba hal gudani.
17: Wabure me. Ani hasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun la ruwe ha?
15: La riega Jesusu hon.
16: Sinyati Jesusu diru ni kala meyo o kala dala lua dirube nungu chin lau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumo, tamelele adi sifri santo wago, tibiko kwa bafo lunge fehu manu wago tanto Jerusale ki loko ugudea Samaria, chino nungu ni disi agi fulasu kubogo.
15: La riega la riega ni Jesusu kata ile, Sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. yenyenu ariya gwasiya lo suma mude reina la Jesuso, ligi hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon,
18: wugiri ya gali lehani, kawagu herete ariya gwasiyelu, Jesus meme lea mude rupo isiyelu humani, liabi ya ba itra meme kai harini lilidi.
15: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribu oliyo lo uburugu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachilirubai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabai adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyu lida dan ligia. Aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyatia hayenbaya. Hawara san wengirige. Aba lariye guhon.
2: Idu genyu. Un tipu ga lagufiru le lariye gube sifri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungyu. Lida le la dumre habi lagu Judasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada gewani gu Judasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afaye rube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba lafonje, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigie nyen. Rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubalen Juan Jesusu, dari lumu dale la mude rube cielo, lule megu ala kudasi, luka nyara baila lichugun fe uarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
15: Abati hiri du biama hadaga, ose lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiri ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas I lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
15: Abati hadigi ubulu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halilah hada ge apostologo.
3: Hechos capítulo 2.
15: Da la tilerubai luei rufedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun nume tonyei habayi. Aba la sali ragu watu gemeti kama hamuga iyeye longye hachige. Afare honwa yu, longye kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sandu. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri iyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifri sandu. Lido buridan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalenge hagunfulite lida hafie. Nyibu itiege lida ge sunfu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereno guanarugi. Aba taweri duhanigi, aba hariye guhama guwa.
6: Mafu megia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida lereno kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi Frosu, Afrika, lejaguru meme boilo isirena. Anyini ginye Roma na, agano utia ya. Anyini hada ginye huriyo, laduga huriyo, ama hazuguri. Ibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo, anye hindi ya grigia kureta na hama arabia na sun wagia agamba wa mutinya adimuri halogu luwari gumbungi li na vereru ngwanari
15: wiri tihanigi sugu bai ibidi ya hon kabala hasani ya aba buriti haligu da guhamo ya
17: tasa mini la sun le
15: hibiri aba hihera ha hulani gu hesusu aba haria bo
8: bacharu wa nyami ruguhani
15: aba tilaramu federo hama ha hibri unso apostologo aba laria go lo umala lihere ke
2: uguri ya kuzena hama sunha agano ba Jerusalem agamba humele lube na rie guni hon buidu subudi kumamu ke kala lila bekate le harihu bai mabachar wati ya uguri ya hake haritagun la dana gu bai gili nefu binafi gueto kate le harihi bai Ligia meha le wago bei la dumre ha joeli le profeta dan le laria gu bai. Li don burime la gum hon veju li nya laria gu bungiu. Nona ha bei nani sifiri ha wago sungirigia. Ha dimre ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene du banya wenya ya mutu. Harihi ba ni burin ti arufu duni. Li don burime veju ligia. Nona ha bei ginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba me na dimre ha hayumulu gu ginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na daba hati ke hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veju weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ke dere geru nei hon vuguri nya gafigo utia, Luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru nei bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larian hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luagi e lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nuku bu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilui luma uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. La afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre ha tilubeti David luagu lasana un Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesus umeme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau saragu ueri guni, aba le resi biruni si frisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Aba tilona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arika humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielun. Arian gati David iguanaregu. Larian hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niyu labu gion bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia me ginye wabureme.
15: Da hagambu bali kate le, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu federu luma hon hibri apostologu,
6: Wadu enyu nu, kapa san waduk.
15: Aba lerenya gu Fedru hon.
2: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba li daliri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu gi bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi lagulichi gu beilaginye sifiri sandu hun. Luma hon haduga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sun ha lagura ubanya bungyu. Lulani guhama.
15: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon. Aba larinya gu hon.
2: Direi kuma. Havei ha gibiri grigi ya salufuri tinya ha.
15: Itara liyati. Aba habadi seiru. Ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi kaibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luwagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo gu. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ihe hafula su luma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondarago tempulu rugulu hahudrogulu bungyu. Lari gyan, aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi hama hongrige. Aba tiha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
3: Hechos capítulo 3.
15: Luago aba weyo, aba lidi Fedru luma huang templo ruguladangru irwa robo weyo. Le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba uguri, maibugu ti luma ge laguri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari temple le giri bai bena buidu mereuti. Lun lamuri ha hama ebelurite temple rugun. Danle larihi bali maibuguti nige Fedru luma huang hebeluri la temple rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba te larihi Fedru luma huang luagu. Aba lariago Fedru lun.
2: Ariha baba wagu.
15: Aba larihi hawagu. Agura bai ebehichi gu sensu lun. Aba lariago Fedru lun.
2: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
15: Aba larige deni Fedru luige luho bule lowere. Aba linyura guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeliru hama tempu lugun. Eibuga ino. Achuba heina adimure heina luago luweri gubungi. Aba harihi ni sungrige eibuga luma adimrehe luwago luweri gubungyo. Weri tihanigi luwago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereutu. Migire gudi lumuti ya maibugu ti le arida gubai. Fedru luma huang. Sunti grigia. Aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempolo le gire bai lubara nda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali Fedru kate le. Aba larinya gu hongrigia.
2: Huguya Israelina. Kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gudei la wabafu o luago la uara gu woma. Mama linya. Bungyu le habungyu te wagutagu. Abraham, Isaac, Luma Jacobu, ligi areida guagu du balimbu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara ge kamuria halu ligira wagdun Jesusu le sandu bai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haa vugiri le karihi bay, eni subudi kumei. Lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei karihi ni. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu bay dale hafaru balin kesusu. Huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungu le mehalarien ku bihada gen profeta gu. Luagu lunti la la sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti asakri ga kuma. Giribu huguya melu bungu. Tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungu emera gunitu nguwani. La ulona hanen Jesus le Kristu. Le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun lunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laran serunei bungi usun kate le larien gu bihada gien profeta gu ha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le segihe libe. Itara lian lubeiti, arien gati meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien gu ni hun. Adiga sun ha madigiti engasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagi daru bahada gen lani gubungi. Italian lubaiti, sum profeta guluma gen Samuel lulubaru ago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumba la susero de lidon buriveyule. Uguya lumba in heresi birunin, sum le larien gubungi hada gen profeta gu. Lagu tigini hafule se, daradu lemeha la digu bungi ukama wagichagu, da le larien gubelu Abrahamu. Nabini do mayasun grigi a ha ubo bubanya, ha ubaduga bagun. Abalanua dahani bungi lirau. Lulona hani hum frumie. Lula bini runun. Kadaba hidage. Laula sagarunun lidage. Luriba higabu.
3: Hechos, capítulo 4.
15: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia. Lige hayabi hafadir guhurio. Hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia. Arienga hagia luago arufudu wala, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama lumo. Saraguhanya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bai apostolo gu afinyeru tinye luago. Ha afinyeru banya, harigu wugiria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu hurio, wugiria weiri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengien anasi le fadri le inyu timabai, geifasi, huang, Alejandro, hama sunha hada ge banya liduhenyu anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon.
6: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
15: Binyu Fedro lou sifri sandu, aba laria gu hon.
2: Habuti guguriyu hama wuguri niya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, luagu buitile digu bei lun aba wuguri sanditi. Ida liya la larida wu guagudun. Usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubei vugiri le ya higibu gine areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luagu guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguye ha abu no gutinya muna. Gamalumu, Nyubuge lulun ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valuedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweigine.
15: Da harihi bali gumadi matia luagu adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani sugudi hamei luagu mama hama grige aturihe tia sarago. Luagu grige hama hafrumi ya guarege. Aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luagu hada getia la hame ha eibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wugiri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia sinyati harinya gu luru du nikata. Aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wugiri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati.
6: Kaba san waduga hao wugiri ya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti veye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
15: aba ti haguaru hon lu hebeluru, aba harinya gu hon lu madimure ha hama, marufu da hagia me lida liri Jesusu, aba harinya gu fedru luma huang hon.
2: Samina huma hungwa, ahin richalu be ligibu ge bungi lula digunle hu baby, igira le lu baby bungi. Waguya, sinyati.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Lumale agamba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
2: Abalarengo fesi tulu.
3: Bagambu bay haruga.
2: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice, aba hebelu rulo onwebu uwerigo ni munadon, ama habuti go sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanyen uburugo. Aba launa ha fesi tulu ago pabolo, aba larengo.
3: Uruwe Agripa, hama wagiri ya ha damari gubaya wama ya, aniha wagiri le. Adimare hanya saragu hadage huri uri banu luago dando Jerusalem kei yasa sare ani ayaha guariya ganu lao saragu eregu luago lut la lome gamalumu lagano nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luigi ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nona halilu kei tiwala ni kata lut nabiruhani lu augustu luago wagiri le ligia nanugi bali higi bugiyon Bigi bugiyo timauro ya gripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garabo gwa tunu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidunu be.
4: Hechos, capítulo 26.
2: Aba ti laria gu agripa lu pabolo.
1: Gayara ti badimre ha buegi nya guwa.
2: Aba linyuru ni pabolo luho bu luha gamboni, aba lagumestaru adumre ha laria ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimri hanwe gine guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, luago sun kate learinye ga hamalwe huriyu nuago. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liho hasubudiru nina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kaimeha laniyaguni hon waguchagu. Duhusugu bay iduhanyu le Hadiga wagumba ilirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudu lagumba ilubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudininya bungiu hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya haa afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubay habuti gufadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba ladunagu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Neseforu badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugen lubafu ma.

0: Sofia. Lung labu gin hama lubafu bungiu. Non na hanya di buhong. Afinye hama muga nuagu. Ferud na wala muga hafigon. Ibihi hama muga alagan. Hadan lani gu bungiu ha sandubany. Italinha lubaiti uruwe Agripa. Abana digni lelarinha gubai Jesus nu. Lidan le. La salira gumbai nu. Furumie abana purti ahon ha damasku banya. Aninga tina hon. Lung hasakari ha lida ge hafigon. Lung hagiri budun lu bungiu. Lung hadigun kata ibuiti. Ari hua lamga lago a sacri hadun la. Lariginha, abanapuri chihani, kata e memele hon ha Jerusalém banha. Ha mama banha hurio. Ligue lebo bai harga danina hurio templugu. Aba halugun hafa urina hilago bai. Aba lidera gunina bungio. Itara linha gallara la nasigiru itiga fe lago Jesusu la Cristo bai. Hon sun gregia. Dando ha weirigu banha, keisi ha una bugu banha. Chilulumun ora le. Maria Gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi hama profetago luago la sucere de bala. Luago lunti la meja la sufri lu bala Cristo luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hadan ge hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichu gubai la larugonga luago ti asalbaru ni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le lariga gubani Pablo kata ile buri lida la dimurha loi ge goa. Aba lariña go fesito.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda saragoturia hanibau.
1: Aba louna bu Pablo, aba lariña go.
0: Malilu tinau, gumadi mati, inar ni le nariña gubai. Aniha urue a gripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligue gallara lubai nadimuri ha ligibugi, furango. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luago le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa, subudi inumuti luago afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
3: Samina tibu san, bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamari gubuago, hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
1: Larige larinha gune Pablo katele, aba Lázaro urue. Saraginha gumadi mati, uara tuma Berenice, hama sunha yu banyanyei. Aba hadim runyengia, lu hadim reha luago katele, harinha gati hama gua.
3: Gugirile, madiginti ni katale lunti lafarun hilago beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba larinha gu Agripa lu fesitu,
3: Lung hamuga, mamuri ha labu girile lung lagusara gudun Augustus Caesar, gayara ti hamuga ligira vagudun.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian, aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu laria ha aba sudara giriti Julio. Ligia gumada bay, lung hadamre sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe Agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbito adramiti ugyan, lo asyon. Yenye ginye arisitariko wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watilere sidon. Lida fulasu legea, buiti lousere ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lo bisida lani lumadago lo heteni rulon. Lida wafuri du sidon gyan. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, loma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri diha dua sarago dan, dencha haliti afa ya hani baranaha, la diga yarafa le dani luribo lige le wiri dubale pablo la riega hon
0: ariha no muti lagu den chabe la waya sule ani be feri dirbo ugune fei di mesuntila gayara ba igine be feri diruni wabagari
1: dubare ge la diga habuti suda ragasu lawle la riego be pablo aba lidi lawle lubai be tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasgre luriba danye aba harita go hibe age luago buidu te malan ye belu wafuri dunyenge lu warihi ahi gayara wachilre fenise aba fulasu lani ubo hu kreta lu wasgrani luriba danye yen fenise ani hi barana luwege nuru luma suwede kaiti lagume seru suwede afu hamaro aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyaso aba ti hodi aba hasigiru laru laru kureta mali ti luma ge hafayeru aba lafuru aba garabali heridi ni oti luwege no odiese aba lagume seru aduru ho ugune kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali aba wigire gwaga de wongo lula nugunewa aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda denyei lubai mere la lafu ha garabali aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba lere gu lari ge winyuru no ugune irugu aba lasugure gudunu wagulu do tabu ge ugune lu aguru no dere bugu tamu heiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha no garabali laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho luago luru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tuwa weyo ni warugu malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe menige luago wasefiru bala kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga aba lararamo pabulu wada aba lariago
0: wugirinya Ariye gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu ariye buto. Launa ha bungyu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu manufute daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luwago chilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, lo hanura hatira ge ugune aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun adiga kama hagura onguru tigiru gudien ugune aba lawiseru ne pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larenga ga hon
0: ahanya merede hatida ugune sinyabe ibesefuru
1: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun lo balla ruga aba larenga go pabulu hon sungu bay lo hege Larenga ga hon
0: biya dimas gueto luma ge marumo gu huma buidu maigi buidu la diga idi heri le huago bai ayumura guati na hon lu heigi lichu guba ere hun lu esefuru choru nu muti hun luago uo bai la niaba e feri diru tili bagari
1: lari ge larenga ne pablo katele aba lanu aba fein lu haburugo aba lichu ge tenkiru ne lu bungi hagibu ge sungu bai aba te laguba chaguno aba leigi aba harig diha hibiri guraso aba gen heigi biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune danti le hoho ye kimule hagia aba hachagaru ni trigu barana ho luti matawale dun ugune Dale la ruga du bay, ibili eti fulasu lenye iha bay lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba bay di gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune yehe. Aba hibugu ni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseri widu bay lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari raga duni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di baran. Aba yebe habuseru sudara hafara gunya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kay busiyan lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho frumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu bay muwarugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadi wa sun wagye laru beya, ligye wa subudiru ni lu agu malita la liri bay ubohu ligye. Buiti hauseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwen buwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia lu wabacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
5: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O laburi hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luwagu masusere du la ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenye lufu lasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lau sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagu, lari gelira. Aba gine hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine. Da latiliru bay dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemegeru bay won, lun wawoyesun. Lari gine iru wa hati wawlu agu bohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen ilu agu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di masu hama. Lari gya, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digetien. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahinti pabulu, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bay. Dale adamuri guanya, aba larinya guhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, la diga madari hama ni duro le lunti na faruni wa hilago bay luegi kama lumu mahati en juriyu lun nigira wagdun aba namuri ha lun uruwe bala cesar agusera gdana la usun maduru hama ni nasio nu ligia lubaiti non na agudun bay huagu lun narihinu luma lun na dimore ha hon la diga luegi kate le uagu bay Wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringri le.
1: Aba haria gulu.
6: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi hagi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wa mbwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetabu. Hibiri, afiente luagu le laringube pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gualida haritagu. Aba hagume staro nyudego, aba telarenya kwa pabulu hon.
0: Lige larenya kwa baisifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barenyega mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia baihun kala lila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Doghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agon huguya menu lu nareida guago dinu. Subudi humai luago ouna halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulbei honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dala laria gubei pabulu itara aba houdi gua huriyo adimure hei na hamagua luago kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romano, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburu gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego agun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungio la ulueiri milagru le la digube la ulasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau lo na hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banyalu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria tina luma bungi sunwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungi sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia danduha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidi ya gotao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lao uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uha finya yu lumagi la gumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
8: La richagua bai, lau la finya yu labaga di duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la la narime liganyi bungi yu sielugi, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungi gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu ali furangu lumage lagume serun ubou, lagu bungi la ligie, la uginye magumcha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungi, michu gunginya inebe seilu keisi bungi, metengiru hamei, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarigi hau duragun lubungyu le wairi gubay le mowe dadibay hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregu tinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungi lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagwa tia wuguriya kate burini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lao lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariengu baibungi buidu buidu subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagusera gada bungyu dale la sie diruninya ha diga bali burikate le buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribati le ani ligia meme ginya ba diga bay harito gotibu sa lagu besefuru bala loi lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu lareini bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidu bai sunwa da ja ubowagu. aha sun grigia ha magamba di banya lubungio, ha maha banya lu ha falaroni linaru bungio, ha falare maricho, la baitu banya bungio lau ligani, nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levuribabai, hon huriyu furumi, luma ginya hon ha maha banya huriyu, aha ti hon sun ha adigubali lebuidubai, lichu babungi uweiriguni inebese, luma darangilo, huriyu furumi, luma ginya hon ha maha banya huriyu, Lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun haa figo habanya ibidi ya ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungi. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ya bubanya lurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu larinya gu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihe ni lale lurudu bungyu biruwa yuti daha nigi. Ani larinya gu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afine buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabe harita guati bubungu lao gayara la badunde hamarihi tinya luma lao gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga harita guati bu lao gayara la Barufu daha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweru haitirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
9: Kita kieti hudimara habe hamaube huriu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adigai lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gunda ti bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
0: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso lugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
9: Wapaga duba kresi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le bagosera wadudu.
0: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungyu dan le labaichuniwa? Nadimu hanyati ya kaisi grigia. Mama linya. Lugundu luha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai ani hen kate le hania gubai saragu grigi ya lagu ligi ya la warufu dahabai grigi ha ani ya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ha ma bai huriyu wa lugundo warufu da wamali lagu dandu la huriyu kaisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungi
10: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lugufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Turi kwa nyasungu bay, nyugu nyaliko feriti. Wot niaba adugut le buitu bay, ni ibini aba. Itara niya hakler guke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Wili ya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidi ya ti luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luaygin irigi ladigin nile lubay bay lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudun niwa. Ani gayara ti warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diva. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, Mama lago wa gumfli ni lurdu, lago wa finyeru lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wa gda laninya bungi u grigia lao hafinyeru. Mama lago hadigi ni le lubaiwe li lurdu moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, mafunagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finyebanyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini, Tuago hostarun lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyani luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto. Uwa, lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyano luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fa dun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu gunyu wanya gunda wagia lao emenigini lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mamarigini lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula li bai won. La diga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwa lida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani kristu lida aura le. La nuwa dirubai lun lonwe wawagu. Wagie le gafigon bai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe. Luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. lausun meha gafigon gidi wala. Gwetoti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue iliganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tin lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choro timati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le, gundati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Beluligia oweni lidange figo. Itaralinya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubuagun. Ladiga nying lumuti uwala lurudu uwatiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbe liyabi. Gama lumu mitara te deve se lelichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigu be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bai agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya laguma diha lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bai lidage oweni, lugayara bai la, eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lun lagagu duni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada nabagari du sin lurudu. gamalumo dan nasubudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba ibagari nu bariri gulumut na lidon oven lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru dulegi aba leyera gunina lu na digni levuri babe aba la nugun na lidon feridi lau meme luru dulegi sanduti lubaiti le luru do bungyu lidangwa Sandu tegnye sungu madi le lidambay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigo nga afaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Wati gumfaranda nani kala susere bainu, Madigun numuti kate I buiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga I rigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate I buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lan na figou le nidabe, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madiga numuti katay buiti le nabuseru bay nadiga. Nasigida diga adiga I uribati le mabuseru nubay nadiga. Ainti le lubay mabuseru nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru katay, mama awa digu balin, figo le nidabe ligi adiga balin. Dari numuti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubay, uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina, Hinsi ati li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina, kata iligia I gabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabri lan na figo le nidabe, le anegu balina lidon oveni, bongyo gubayirigo lidage wabure me Jesu Kristo, tenke ni alu bongyo, gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa, Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyo. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9
0: Inarni nile luba inarinya guniguweto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru anisuwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu Ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri, lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama hati matimati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
12: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase le lichigubay bungyu lun Abrahamu.
12: Nyebi ba dame nachili zedali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
12: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
12: Hise te meha hakobu nu, Ahi, yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, me bere segunga alegria kala hadigbe kabati warinyaga warinyaga bafunage lwago muara la bungyu wa lugundu larinya hare lu Moises
13: gudan habubad na luleut na busera sandiame hirgu laule unut na busera
0: italinya lubaiti mama lidanye wa buserun o wafagu lugude me habu bungyu won lidanye lugunda Brima yun linya di mure le larinya gubay lun urwe ehikna ti dalare no bungyo.
13: Na dugi bali buru ime lu narufu duni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubay ti bungyo lun le labuse erun gudeme habula. Dere gda lun lanige le unti labuse era le dera gdunu. Barinya gubay lubay ti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungi, well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi, laring bufunage saudi rulun lea digubali.
13: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digubai saudi rulun la digni le la buseru la lubunye saudi ru. Gayara ti la digun aba saudi ru le diseguati la yusuru, lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilidange aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia. Aransin linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigi ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
13: Hameha mama baya numutunia, nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misie baya nu, nariya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
13: Mama nani kuhubuya, nyimba larinya wagua hon, lirahi gubungi ule miwabay.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu larinya har Isaias.
13: Lausu gipe hama ladika wagu israeli kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lereru ligibu wagu sumu bowu lau lufuresa.
0: Kaisi meha laninya gu meme Isaias.
13: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bainkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larinya haritida lerenu bungyu.
13: Rutina aba dubu le achugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na kwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salibaru bala. Aninya katina luagu hafulesei, Luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu duninya bungiu grigia. Lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Ainadiga ti lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
13: Grige ha agufuli zetinya luru du sun sun na gubay habaga ndabar luago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya luago hafinye larinya hare.
13: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri gidinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
13: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gidinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti larinya gubay bungyu?
13: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwa rinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebay. afinya bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi
14: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
14: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
14: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
14: Wagurene, ka afinyeru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe?
0: Itara linya lubuiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
14: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
14: Na meide gudu badun, duga aba necha li hamama nani. Na kainda gudu badun, duga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
14: Dari mwakina haa maalu wa haba lina. Arufu da wako na nungwa hon haa maalu wa haba ina mawa.
0: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
14: Tulani mwati nungwa busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
4: Romanos capítulo
0: 11. Aniga tinati gueto mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanari gu Israelina au. Hada ginyetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
14: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Auru gali eredera hada gibani kui. Ani busia tinya ye hafa na hilabu.
0: Aba la niya gubung yulu.
14: Ano de rata na set ni mi bukri an balwa. Ha ma bu do ku gi an ni bu gi an ye wa hun bu le ba.
0: Itra me me ginye li don buri ve yule. Rei de hanya atiri hada ge huri yu ha ano de la lanya banya bungyu la lareni. Ainti la lu bai lareni bungyu la no dinanya. Mama li lau kate le liyara tigrigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
14: Adiga lumuti ya bungyu rudereta hanigi, ruti agu le manihiti hum, aliga ligu le magamba, itara liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi,
14: Taraba walamu wa hapina ya rudu sada, luo haku ya hakidu, luo hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamama la, sefuku walamu ya kinye hanaga luo sunda.
0: Nalgida hati gueto, lao hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaragi ya lira, lao hamaha runghuriyu luo heresi biruni Kristu, hayabi hamama bain huriyu luo habihu baila asalbaruni, Lungha meidi gidu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lung ubou. Ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu honha mamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelungbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniya gubai hun. Huguya le mamabai huriyu. Ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya honha mamabai huriyu. Wairi ti linsi ya nuadigimari nu. Busetna lughe meidi da gidu ninya nirasa lugini hasalbanu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hon huriyu, hayabi hamaba in huriyu lun, haranda nuluma bungiyu. ida tima lubati dame leheresi biruniva, itera luba keisi asaru ni hada age hilanya. Aenderege wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiu. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida agine butiabi fain tuguya. Aengine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiu, derege wa nyulinye ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la...
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: gagura su huma dan leha sufriru, furie huma etengire ibun yu suwada, iderago humanya finyatnya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya la ugundani, bini humanya ha auserutun wuriba, amuria huma biniruni hon, mama wuribani, gunda huma hamaha gunda banya, hayahua hamaha yahua banya, abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hamaha gudeme banya, Marita go huma huo go kesi chutao. Mafaira huma uribani lwagu uribani lungni aba. Afa gwa huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara te lung habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya guda lwagu. Tarina lerenu bungi.
1: Au lube mafaira gudu negrige rogo hariba ginya gureme.
0: Arinyaga te ginya bungi.
1: Ahin lama habai bagaimu, ruba iki nihmu. Ahin maga aku habai, ruba tunahmu. Itara lupa badukmu, nulaika agunia kusibani.
0: Migira guagida ba bungwa lung la ganyi runibu wuribani, lubaragi lira ganyi be wuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lung tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin wuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai wuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma le lurudu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi lagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebesei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata nika un, hisi ye guarigu huma humagua, Lehinsi abuti lu grige liladi adiga la li sunle lubaybe li lurdu bungyu. Tanihar lereru bungyu.
1: Magamari taba grige maria kia maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyeni rogu niyaba, mawama dala kumege grige bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grige biladi bungu kesi hisi ya gwa bungu.
0: Lehinsia bubai madigun ti wuribati luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sunli lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate wuribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heginya finye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egiti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahin eredira buidua wuriba, labure me lumbu ilarihin lau lira. ani le redere babuidu lugundu gabafuti bungi ulun le redere agdani buidu. Ani ha ya ba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan lwagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la cho ni le wagu be laritagwa. Le reidu be somu weyu, la degien lu lichu gui nebese lu bungi, legi be furme guaru katei, legi ni lu lichu gui nebese lu bungi, lugundu ruti etengi runi lu bungi lwagu egini ligia. Le megi ben ui, lun lichugu inebese lubungu la digai, rutigin etengi ni lubungu la ukate le gayara bai legin segun la fine. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu adiga ni lugunda bungu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebe ila. Viwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri, ka wagu banuge keini kata, bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru, ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu libagari yye laria bogori, luago hakutroguba la sun rike nigibugye, ani gufe seteine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie lago vie la aba kate vie te lum. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun ha adibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere honguriba lago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinye tiyan lago Kristu. La diga mama kate lago ti le egi bai o atu bai, Larue habungyo, lwagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni lelichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangila usun kate, lugayara la videre gun wongwa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyo lida libagari aba grigia, lao kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungi. Levuri babai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divei, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibu ya bungi. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, Ain ti le egi be abakate lau machoruni, gadunu ti la diga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigu be, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu be hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadage lunti, Lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni la fine. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubaregia lira, susereti le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
1: Nugusi, aburu hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
0: Sun learia wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binario, lun larufu da hon won laburu houwa. Buriwa timeha dimure buriligia lun wanegu gurasu luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aba nrigu umalali wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfli dun frama se le adigubai hon wagichagu. lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Le ayu beginye lun hichugu balan ha mama bayin huriyu uweiri guni lu bungyu luagu lugude mehabu kei taniye guni lereru bungyu.
1: Legia nichigo lubayi uweiri guni bungu hakana bwa nasha lego. Laremu beginye luagu uweiri.
0: Tariha regia lereru bungyu.
1: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha regia.
1: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumwe ebori ule.
0: Lani haregine isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepi pa apa lakudu wa buhese, le lube ili lakumu dirunia necha lego, ani imeni kibu lwaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lwagu bungi hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir ha adina hon lau lufunagu tita gara da to luagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai, napulichi ani uganu luma gieti bungyu luagu wasalbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru niña keisi deve se ile auti lagunda arabongyu. Le haruma gdala li si firisandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lubungyu. Luago le gunye mburikate ile ladigubi Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hamaba inhuriyu, lun hagambu ba ila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, lun na nigu ni haa mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hausta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, lumagi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Lubaragin lira itara kei taniyagu ni lereru bungyu.
1: Ha magabu ni haji ya bayan luagu hagamba luagu. Ufura nda hagie me luagu.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini. Gwe toti kei gumula li la nuadigima iluwegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu lan lun hadigini kate ile ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginti hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na chiluba la buin lao abini runi lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hon luagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, luma luagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri ya idei na lubungyo nuagu. Amuri ya huma luma bungyo lu leseforo ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chilirun humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragu hea tiderago, idera gotad na gini. Mabuy ganiya tun purisika lumalung akila ni duhanyo lida neseribidun lung Jesu Kristo. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasalbaro ni nibagari. Ten kinia luboy tikong animamarig au, sunginya waduhanyo hatila na haligli si hamaba in huriyo, ruha muti hetengiru hong luagu lira. Mabuy ganiya ginye hong waduhanyo ha ondera gubanya habinye purisika luma akila. Mabuy ganiya lung numada epenetu lehisie bainu, le furumie bea fine luti luago Kristo uburugu akaya. Mabuy ganiya tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabuy ganiya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristo apostolugu hawago, hagia ginye afine rubanya luago Kristo nuparagi. Mabuy ganiya lu ampuliatu, numada hisie tinu keisi lanigu Kristo. Mabuy ganiya lung urubanu wapana lida wawadigi mariluago Jesu Kristo luma lung esu takisi numada lehinsi bainu. Mabuy ganiya lung apelesi le arufu dalali bai lafinye luago Kristo sarago weyasu. Mabuy ganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuy ganiya lung nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuy ganiya hon turifena tuma turifosa hanya dagi main banya lida luadgi mari wabureme luma gine tun waduhe perusida to hisie bon won to adiga arbon sarago lida liri Kristo. Mabuy ganinya lun rufu wogiri le buidu bai i gabri le tima tima tiligibge Kristo. Mabuy ganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuy ganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuy ganiya ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu, lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristo ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuy gahanya sun tilana liliglisin Kristo hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin niya katanya lan ha afarin raguagudubanya grigia, ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa kuma haway grigi hagia. Lugundu grigi hagia meseri biduntian lungwa buleme Jesu Kristo. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ti grigi ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo laganyi ragudu badun luago mafia kurese binila wabureme Jesu Kristo. Mabuy galinya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabuy gahanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterus yu le aburi habaru gara dato. Mabuy galinya ginye hon niduhinyu luege wabureme. Mabuy galinya gayu hun naganonya tida luba togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi. Mabugalinye ginye erasu tu hon le agda bali lisensu fulasu luma ginye waduhe kwarutu binilo wabure me Jesu Kristo sun huguya itarala.
0: Wetoti ruwa maineve say lubungyu le gayara bay ladignu luntima derigdagu huma lida hafinye segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay luma rufu da hanin lagu Jesu Kristo. Aramu daguati meha alarancia bungyu luaguti wasalbaron lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levimabai lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lubungyu le abarigiti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristo lun sun da itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulo hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristo apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristo. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi kumei abini runi luma darangi lo luma ge wagu chi bungiu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huagu, luago abini runi le rula li baihun lau la reimi, lidange Jesu Kristu. La diga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, luago Kristu. Lau I gabri le, uwa ti ubafu lida ge la lichu gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe la giribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungi le frama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, hada agiyeba ni liduhanyu kuloe, luago imihe in lanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwaina rigulanege kate ilarinye gukala aba hidange, anyahe inege hidange arinye gutinya, au lanegu Pablo au, hibri arinyega, au lanegu Apollos au, hibri arinyega, au lanegu Cephas au, hibri arinyega, au lanegu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunage Kristu, dawa guati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nun lida ngela nichi gulongwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu luago ti lonwe Kristu luago gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungiu, larinya haretida lerenu bungiu.
4: Nagini chagubwe nijuu hawa chuko nye au, nadiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chubai au, ole ya rufa dahabai lilurudun Moisesi, ole la gasike ne hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lao ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lao bungi, migi nun lumuti nye grigi ye lun, hasubu diru ni lao guanarigi lichu hao. Lubarege lira, aba laranse ni lun, le sefuru ninya, lao hafinye luluago ugandu buitele, wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba in huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulago Kristu, le adara wagubai lao guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maba in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungiu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lao bungiu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungiu. Lichutima au sigu lao sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungiu Here timati sigu lao ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luago wahali la bungi hun, lao sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyo gutinya. Anua dira lanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungi ha unabugu banya uboa gu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungiu. Ondara ladun bungiu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniye guni lerenu bungiu.
4: Lebusinya telah nang lungo, baru kalau lungo logo yang latihan bukan Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni duño da meja le ni di bailuna di mole jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusno ga di mure iño gubriti. Dan le meja juma no bay, malugun tina meja na puricia lo agu amucate lo edige lo agu Jesucristo, le adra wagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu de. Dan meja le na di mure habay jun, aba na puricia ni lererun bungio jun, malo hat na nagañeru nun lo agubri di mure le, hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare gelira, lauro guluba fulani bungi usifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wa waiigu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya boi bungiu, onhanyisi ya boku nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri asubu direi sun kate le lida mbai bungiu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarum bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya wagutida lerenu bungi.
4: Kaa gufuranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abuilarufu kahalo bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungi le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digini buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun le menigidun li yubudi ni luagu. Ahin luegin en nobadina, mawairiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigu, sinyati narinyagu ahin buidu lubay neseribidun lun, o ahin inihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiri budung wabule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me tarita gung kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le ladina me kada abalo. Nibirigu, nadimuni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga, mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara abai habusa iruni. sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa iguhuguya hame mege iluntia ni kata wa magi. Uruwa igudugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu lida lagumuhun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanyabanya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abambadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigumari la wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubali uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluwagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Niro hinsieti nun. Legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinye tu luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luwujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya. Halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le mahawa bay luni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na, huma, le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigbali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigbai. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gida hume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani luwayu resefuruni la uwara ni luma inaru ni leitara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni la uribani luma salufuri leitara bai kei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suinagu bai hawaisun lirangu nyubu le. Ha ahoru habanya ohala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya guti lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduhai le itarati. Kabage wagun nagusera gdanya ha bogu dibanya lui Kristu, ma funagi agusera gda humutinya ha munada banya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidangeliri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya, odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubo, ainti hagusera gdubanya lubai lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kamaygi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Nani agunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibi ni aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe kung agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu, laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liveru hun huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu, meye da guagda huma hongwa, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya, niha nigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahi hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guati, gayara tinadig nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadig nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira guagdu nungua, lun lamudira gunina nikata, lun gie egini uragirgu, gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei lasara gduni bungi Kristu lidage oweni lasara gdubadi waginye lau lubafu. Ibide disan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugubu waba horu madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbitinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera gutinya hongwa lunga horuhani hadaginya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidinya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburia me wagubu bungi laburia me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guama ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona baliléburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lung ugeri lung magamari dun la. Gamalu munke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lung ugeri lung lagamari dun, lung ginye tagamari dun wuri, sumada lau amari iduni. Lung ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lung tigie tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa ahon gubayri gu adiga daradu lun mayusura gun huma hungwa lwagu atri dan lun ija gun hungwa lundu gu hafuri idun larigien lira lun tiya hayusura gun hungwa luay lasinyaru hagda gun hungwa afigongu dalinyalun mafia mama nariyan gu lwagu lun tila hamari idun gama lumun gayarati hadigni ahon buse aw buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigya hungwa lun magamari du hamakai aw gama lumu subudi numuti lwago sinyala litaradu ruka libungu yamu ya gwenye gubafu lunu kada aba aba luwiye li hon hibiri amu hon hibiri ha mama riginya banya hama uninya ha ilago wanya umari aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lunu herederu mama riga kai au gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marie hama ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani ahay ha marie hanya banya Aniga tina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniga tina kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, Mon lumuti ligirunu, ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tu lagu Kristu, ani gunda ati lun la siginu agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, bariwa ti kai sandu luegine taubadna, lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tu kai sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gueto, sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gulan. Itera linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere sewati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ban adigabai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai damu ni lun aba grigi obuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le rede nugrigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeinbe isaragu lene guga honha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai ti gueto, ha marie ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. ha gunda banya kamaha muga magunda arunti ha agani habanya kamaha muga uoti ni katahama ha gadan lubanya kata ilanna ubole lunti habagari du kamaha muga madan lumuti ladiga ubole le waihi bai lagumu chaguba busent na lu madige ila harita gun lagu ni kata dan le mama rigili aba ugiri lalita gun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali lalita gun lagu burikata ile lanna ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu anyinkata ilun le teniru lun amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo to mamari idumbo e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu lundere guanyu ta tungu alu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi ahunti to maria ibon tarita gun lagu buri berese go lanna ibagari le luma lun teseri bidun buidu lun tumari nariye gunye le hun lagu hufulese mama nariye gunye lun mamari idun huma nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti eseri bideina lun wabureme dere guanyu hungu alun marita gun gasaragu lau kate lanna ibagari le Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lung tamari du haru lugundu tawoya dunya la aniyahin buiti mati lubai lira lung ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la gayara ti hichu gunu lung tadari lung tamari du luma mama figo lira aniyahin lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lung tamari du haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu buiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wa guduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ain insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun. Ibidi ngi liriglinya lu keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lu bungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi nile adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe. Kia nyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi megi wama. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei. Hachugira guagu de ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, Legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia. Ahen lubei nabiri guda niduhe lidon figo. Ladiga kate le negi bei. buiti mati lum maigi digia na uwi loi na figu agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digi nile na buseru. Maricha tina funagi kei siaba apostolo. Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu. Ani huguya guanari glimbe inuadi gmarlida wabuleme. Hafuga manugu habadi na hibi di kei si apostolo. Ainti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave. Maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la titangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
4: Michi ka huma kusabi logo li yuma pulu baga sotale mwati kumaridu ngida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidia tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburi hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu ginye banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginye lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya, lausun mama nyadi na la labu ginye lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu ginye li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumie guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Hauchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, Runyo na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichu ni bungi no cielo. Mita na ti na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubai gie, neferi dirubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Capítulo 10.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gudaru bungi uhama. Ligiati howe gubei lida flaso mageira wati. Sun lesere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawama burikate uribati, keimea hadigani. Ligia mahudira guahuma lubei hon guari wa keimeha hadiga fiu hadage, keisi tania goni lerenu bungi.
2: Aba hanyun igrige eiga luma ata, lari die aba hagome seru adagwa marichara goni.
1: Mollu muti wa horuha keimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadange lida aba weyu. Mollu muti ginye walua ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigni fiu hadange aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadange. Aba launa ni bungyu lani angele lu lafaragun ya hilagwe. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburi gno tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu dereg da gwala leibu gun luma bungyu. Gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubai gien bungyu hon ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le narinya gubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inari nile arinyo wagubai. Gayarati nadigni le nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigni le nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa. Lida kate le lan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa. Lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houhuma le ichuguti hun malag dahanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digu damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
1: Ahon lubaiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai lunhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lun nagunda raguagu duninya sungu bai.

0: lida sun kate mamar ginye nuogu anarita gua harita gua tina ginye hawago hibiri lun gayara bela hayabi lun hafinye luago Jesucristo lun hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhaño gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunuago lumo luago falahu mani arufu dan ni le nichu gubayhun gueto ani amo arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani luago Kristu la lichigudina bai kada wugari wugari tichigudina lumari itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu nibusi garidna tilun la doura gun aba wugari lau lichigu dan le lafuri idun o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi la diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun e tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye, la diga lau lira, kei sigu bairi gahamuga, la sarun tidiburi kei ugiri. Aho madoura gu aba uri lau tichugu, bui timati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni uri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gu ugiri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugiri. Mama ti dange wuri ladigai. Wuri ladigu bo li dange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun ti tadoura gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luago lida gela wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inarini la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu, Ibini Gabri le aube ladigai bungyu sun katei. Arufu da hati won luago nibusi garidna la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago katei le. Lun tila subudiru ni luago ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu. Ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya Hatima timatinya. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egini le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nalibay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
2: Oho, nugu gule, lene terenge rupuyi luagu kufule si, adika mimi humui kati le, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin luka burugu, aba lariyagu.
2: Kopu le tau divayin to, Lisei ni iseri le dara le bungi huma.
3: le show ruo pe la unita sa come hatu di ade come lo marita con nuova
0: itara linya lubaiti dari me le la giri budun wa bule me ubo wagun sa come hegin fain gura hugu ye me diven to harita guagle luagun jesusu harufu dinye luagu ti longwe jesusu wa wagu dari me liabi furme ugargle egi tu fain tu guya gura lo diven to lani wa bule me jesu kristu madina mouga La dugnya figo lao lichugu minebe sein lun lugu bu luma lita wa bureme. Itara linya lubaiti, kada aban lun ti la subu diragun lungu wa lubaragi leigu nu fein luma latu nu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugu bu wa bureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wa bureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa rubai lun ha subudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagye lubai sifiri sandu la dimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
4: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai wong. Gamalumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai wong. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lunharida guaga du sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri habangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lun. Hafuna guagudni le aninya wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibio Muti, Aba Meme Sifiri Ligia. Mama Rigini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
4: Mama Au Libiri Ugubu, Lugundu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arige.
4: Mama Au Libiri Ugubu, Lugundu Mama Na Agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunyin la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu abar kunyin ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
4: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginyan lariñagu ichigilu ugudi.
4: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le ari hubai kama debiliti ligieti maburi megewo bai leburi lumege gun ugubu le wanugu bai kemi kata ligieti ma wadora gwagu dubai lau saragu gouniki leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebe ligieti ma wadora gubai lau duari ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebe memege irunti woni giruni itara itara linya laranseru ni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka li bungiu nadagi mentinya tida li liglisi. Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kata ilu luagu ti bungiu. Larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagu du baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungu bai? Profetagu funagie sungu bai? Arufu daha tinya sungu bai? Odi sun hagia adagwa tia milagru? Gabafu tinya funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinya? Adimuri ha tinya sungu bai dimurei buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinyaga? Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai, lidage sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure ha bungiu. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lanina bungiu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure ha bungiu. Awansa gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbei lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahe miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai miaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kiweiri lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure terencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamuri ni gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumun lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumun lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigi ya unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure iterencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigi ya lau lira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo himei numuti narinya gusengu dimure le gunfaranda wati lida hondera gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida li liburu lurudu.
5: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu nukugi terenki. Ani ni itara nebere sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yomuru uginye gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye, aba le beluru aba le mafinye ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi yo. Ani nga legiye me lwago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani haa lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hahudara gun lu bungi yo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humay lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudani le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi ha yomulugu ginye gerigia, biyan rigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungi ule aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungi abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun geririgo, lun ti lama ni chun le ha dimure ha bai lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, ragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinya tia lugundu, maha wati lun kata ile, lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate, aligda hamei hamari habinye, lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lun ladimure ha bungyu liyumuluku ginye, o harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate ile naburi habai hun. Ahe manegu la itara, rede ila lida libidio niga lahu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gajara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isunkate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu. Busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye uganule ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be napurcia hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie ticate, arufu da hanali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisitarinya gunilerenu bungiu. Luago lunti lala so seredun. Larigye meha lonwe. Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gune lereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu da gun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu da gun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia lan o au la. Ani haa uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristo lidage oveni. Ani haa ginya le uagu bei hafinyala. Kesi wapurichi ha lagu sarala Jesu Kristo lidage oveni. Ida linyati ya nyahan lubai hitagye aninya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristo lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristo lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lun ni kata lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu be. Gama lumo le inaro niti be. Sarati Kristu lidage oweni. Ligia furumia ti be asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gu sungu be la diga lidage la adan hayabi. Itara luba ginye gabagariya hama sungu bai larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aban lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigin ya damele la giribudun Kristu bowagu ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arui hani lubungi ugusili. Ladiga larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarine gulereru bungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu lelirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. lubungi yurugu bala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawago, kage wagu waiba hawa sunada, sagube yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luwagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hong. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inare ni rubai luwagu uo bai la ibagari larigi ya oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
5: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyeda go huma aniye waguati.
5: Feri digida hamuti agubui umada go lugui du mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong naniya gunye le lung hanage busigano. Hafu ganyembe aniye guti.
4: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luuyeribay. Lari gine labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
5: Adhan lefrize tibuduri, aba me habuduri ebima.
0: Ahi ti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wagiri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wagiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenet na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungubai. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nulanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gumi dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagunfulerun le buruwa nyubetida lerenu bongiyo.
5: Ulula aganye mihi lubanfowe. Oweni agai ge buka fulu baganye ni agai ge dijer agu.
0: Figo limira gule bay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungyo luago laganye ragduni walida sumburi kata ile la lubafu wabode me Jesus Cristo. Lige lubay tini duhenyo hisnya tinya nu itera meme kuma dereg dagulida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi nareglida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manule hadigi bailida aba luma wabureme Jesus Cristo.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesus Cristo hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesus Christu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesus Christu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesus Christu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hichagun hongwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesus Christu, reide ila labu gen linya ragun bungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesus Christu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesus Christu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesus Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun, huguya le tila na bailigilisi, to uburugu bo Corintu. luma hon sun halani gu bungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabude me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi ha bubai won, ani aransi nyo linya lun lichu gu gurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri, igabri la lichu gu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin luba iti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digida gu luma asalbaruni. Ahinginye ti resibi wabai digidago, lunu ginye heresibi ruba la, digidago lunu gajara la, hawandu ni asufuri huni le, wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresibi ruba ginye digidago luma ginye, bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu, saragu le rengu gale wasufuri rubai lobu wagu asia, dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigua tiwa yebe wongwa kei grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri ha wanigi won lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Lagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga nachilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasigiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, kei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. lugundu kabasa agunda raguaguda na ahi mama lubai huguya ha hiru daguaguda na anyabanya. Lige na buriha baihun itara, ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguaguda nina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garada tuguya hun, wediti meha ni diheri huago, darilu na yahun lidale na buriha barun. Mama meha lun niru daguagudunu na buriha hun itara. Na buriha no lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri daguagudunu hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate Ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega waweginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumbali uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jetunya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi louna glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luagu, bichu gunyala uweiri guni uoniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garada tu arufu dubani lubuidi wa gaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada tu adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garada tu buriwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garada tu laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbirubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon, weriti mati lueri gun ugano luagu wa salbaragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata lueri gun lurudu ligibuge ueri gun ni le kuetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugudan, weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La dega nihin la emenig ni le wawagu, lege wa puriti habe lau lufuragu. Ma degunti wa kai meha Moisesi, adora gu lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiridu ni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chililumu danle, danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari, ani le nyei lumuti lani wabune mesifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada, lasusere dube itara, ladega ladegni wabureme lau lani sifiri.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni, hongiru gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lerenu Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe da dibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
5: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu. Murusu murusu, iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. la diga sun kate le ari hua bai, gas gerati, gama lomo le mari hiwa bai, le gea dura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Ita la linha wagu buke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun luti da. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagu bai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongua lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finye luagu, gama lumu hemeni giti wa lausun hamuga himi wa mani lun wigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesuada. Ja wagia jebe ubowagu, jaguta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufulesen bungiu. Ainti malu lun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, la bagari dunya aba iseri i bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda nun sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungi guanarigu hun, wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegi en lobadina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungiu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guareg, la rihane bungiu tina lererun.
5: Chiluti talo narufu tingi na reini hun, aba nonu hun, chiluti lue yiru esefruni, aba nitere guniu.
0: Chiliga lilidani bungyu lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufu dini lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. lauluwendi wagura sun lungo wanduni asufriruni mege luma leni kunga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hovati grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufuda wa muti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ogura son lum

0: Gurahun, Mama Digia, Hamuga Ladiga, Nasami Narunyala, Saragu Lau Grigia Ledigban Livriban, Ni Luagu Lea Sufri Rubai Luigi, Naburi Habaru Luge Fain Kuma, Ligibuge Bungu, Luagu Luendi, Hidiheri, Wawagu, Ligue Ragugua Diva Lubai Wongua, Laun Sungurasu Le, Barua Maliba Huagu, Owe Buagunda, La Warihini, Luagu Gunda La Titu, Idera Guahuma Lisun Huya, Lunleresi Binon Gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wamali beihun, itara linyaginye inaru nila le warinyagu beilun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau, aniwairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha beihuma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la, na finyero sun sui nagubay huago.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busenti wa wabahidagun hun, luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi, burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubay. Gunda tinya buitu. Ani lau sun gudeme hama, Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hedere gira guhongwa won, keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun, dari lung hayumuragun lu titu, le meha agume serubali wadagimanu, le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila, aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubay. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubay lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabay, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubay grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu malongu atuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na luagu weiri la labuserun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigu lira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idebesei. Wadiginye wadagi manule lelani na idehani lun wichugu uwerigu ni lubungi luginya warufu ni lwagu busen hama afinya tunya lun hita na guninya haduhenyo. Waranselu nyei sun kate lebe lun michugu wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubei. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wogiri le arufu dalali bei luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bei luagu hichugu bala sarago idevese lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la luagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alegi daha habugiru bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi luagu hichugunya la uweirigu ni lumu Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luagu inarini la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huwagu bai hadiange wugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runi wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa danariegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lauhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranseño huma nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa hadari rome maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyo ha lun hodi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun austaragdai idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma luago kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katay buiti. Tarinha relerenu bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun kuteme tinya arayda ti lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudeme tinya. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulese le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu laulira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruha li la aba onwe bu ideve se won le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga na umurusun awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun kugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun luele uagubi wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabuna sigu hau apostologu weri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemegeiru bainu. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungi. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate le lana ubo le na pantaha baginye kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu agun lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lung wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, Sarago haliweya su yarafa na lun nove. Sengi haliweya su habaitu ni nahuriyo laudaran di nefu baiti. Uruwa weya su hicha agun roma na wewe nuagu. Aba weya su hachamu na gunhuriyo dubu nuagu. Uruwa weya su tabulu chungugune ito itabu na diga weya su nao. Aba weya su sigutina aba ali ebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Aweya su hadi na sarago luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weya su ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburicate le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Christu, le umbe lunti la, lichuguni wa uerigun lun sunda, subudi lumuti luago inarini la nariagubai. Dameha le uburugunubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun, urue. Aretasi, ouni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimoreha buidu luogua. Lausun lira, nabaga da guahun gueto, lago buricata e lemeha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lago baruana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayera tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunu sielu, dari hamuga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya luma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira lomba wato nisun asufri runi. Witi mati lari nino bafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausun ni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu haganagua arufu duati lauseini luma milagro wedi tele na digibai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hinsinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon? Auna ha au aba iduhe iluma? Yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya? Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali bai niduhanyo, hisi nya tinya nu, warinyagu nyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbai nituguni huwagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunni nya hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagagu. Nidihe ritina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudunina nobungyu te busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahin, anyahin lubai biyama o urua gefentinya luagu. Luagu mehali biyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida agie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila la luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabai wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabai wauchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubai la le buidubai lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati. Lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bai la nauserunu según ubafo lelichi gubay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Guetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwala. Kei meha waniyaguni, aninyaga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni, hun, loele resibi humalibe, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naniyaguni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri bidoti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubai lagumu chagwagdu.
0: aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime bei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu, lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maabay huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gittinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha maabay huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta hawoi, hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, Luago maibugu hama uwara luma inaru nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu idali nyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladiga nile lubai bai lurudu, lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana baila warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadiga nile lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti luagu rugu ladiga nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu khali abagalida nida. Ibagalina abagalidu bai lida nugubu, na abagalidu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu, aba le deregera gulungwa lun lonwe nuago. Mabusen runtina lubaiti na maharun lun larei nibungyu lugundu lunhamuga gayara la larichara gungrigia lau lagunfliru loma lurudu ligia uati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa a Binera Gubadu. Lida meja wapuriti hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniga humaikata y lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurdu. Heresi beresifirisando. O di luegi hafiniru luago le hagambu y luago Cristo. Idalia sa itera lubei umaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu sifirisando. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubu iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hadiela ladiga wagun banya abramu ha tima timati. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun abramu lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye rubai luagu bongi. Haa finye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
6: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka yara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka yara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lun lafuna wagudu ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir sa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma lilurudu moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago muradun la lani bungyu faramase luma lilurudun Moises. mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won. Gayara ti hamuga hayabi grigia lung haricara gun lau hagun flirni le luboibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yuti da lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunya, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani guhubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulung Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyagun. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le luru dun moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulese, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Leha buse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita guwa huagu. huguya le busembe hicha agunhungwa labugyon lurudu, aninyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahan ila meha abramu bian irahan. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungyo lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbay idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia. Ani lige Jerusalembay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungi.
6: Gunta goba wuri marewu hituto marewu. Wagu wabala ugundani, bugele bigye bayagari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siguta uguri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu, agura hovni, eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungiyo, tarinya hare.
6: Bogabo idamu ni lau sun tiro. Lugundu sinyeti gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristo lun libre badiwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha gua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naniyaga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluagu warichara gubala, ahin lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
6: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubay hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. gaga ni guati aban luma le aban, ligi lasi nyarumbe hadig ni kate le habuse rube yebe hadig. Gama lumu, ahin sifil lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yuma ha ugrigu. Agabara hani, gama li guati hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudugwa tinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile, naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate le lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri lelchugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigo luago guruwa. Itarakei wabagari dun lidage sifiri, lun tigunye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigwa huma hungwa lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogwa lagu weri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari dago lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigwe. Metenirunga lun le hadigwe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula lau bungiu, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo, binilo wabude me Jesu Kristo sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo leilani Jesu Kristo apostolo laulugunda bungio, na burganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristo Jesusu lida uburgu.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Madarangilo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga ligue la lugunda baywon. Ligue lunti lubei wichugun uweri guni lubungyu luagu luweri lare ni le lichugu baywon lida gen lira lehisye baylu. Ligia afaye habay wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweri lare ni. Le larufu du baybungi uon lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubay uon. Uwarita guni lan le lasamina rubay la digan. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristo. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dando leburi sieluway keile ubowe kubay. Lida Kristo anua dira lumuti wabungi luma ge binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse heruni. Wagie lubaiti le ichugubali we meni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigunin lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni. Ugano le anigubalin asalba unikun. Aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia. Achoru rubalin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwayirigu. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hida bay luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bay hon sun ha lani gubay bungyu, masu tinetengiru ni bungyu huago dan le narita gun huago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun, lun gun faranda kumani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagudini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubay bungyu, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meinbe wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme le la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hada gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigo. Salbatun lubaiti luago lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubay adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia

0: Dinye gili meha Kristo hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma farama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gweto kei lida nyadun lubai aba luma Kristo Jesusu, huguya meha le dise bai lui bongyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristo. Barila diwa Kristo lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabay huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabay huriyu lun apa banyala lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bai huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rig sifiri, itarake aba rigla emenigini le idonbai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru inalanya adai ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia meme ginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta guhama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniangu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. darugu linya lau hasamina, uwa tibagari le nyumbi bayiluma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari, derege guanya hongu walun feri di guo, adiga tiensun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya, mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende ihumuti inaru ni le lidan vay. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bay, ladiga hayuma hale geyera guadi bay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila diga bay bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubay heyeha, adimure humay inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bay hebe liveru ha, luadigi marida lau arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungi ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi idewe sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiyo. Keilani gu huma bungiyo, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lung hichu gue tengiruni lu bungiyo, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundu ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia, areida tinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, lehadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Agakuduwa ba bukuye le arumu bai, saraba kata agirinani, aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa humai metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Hesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Hesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragulebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ata lumari ugeri lu kei luwendi wisya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lu lanua diru nu lu bungi. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lung sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lunti la tinsinye du lumari ugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi uba ilube uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba ngayo ilu itara ama kai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lung kei linsinya gwa lungu. Lungnye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigo ni kei si afinya tinya lung gagamba di kuma hong hagubarigo. Lugundu ligia richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyo le anegubai buiti wong lao. Wagun fulihuni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu la ugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu. Gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure mehadige mama hungirigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei liberetinya la fayiru bai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau lanugnia bungyo sun girigia. Gwetote ni duhenyu here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebehabai. Dohumu sun dogu to lichugu bobungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lwey leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumu lubaiti sun dogu lani na asudarahani to. Lichugu bobungi hun lung gajara la hawandu ni uriba ni lidan meveyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara danle la douru no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabou mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la douru ni sudara lubunidin lulonigiru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyo dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufu de lung na subudira gudani uganu aramu da wati le luaguti Kristu. Auna halad na bungyo lung na purichani uganu le, le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufu de keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsia tiwong, le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wapureme. Ligia ba itiga ugano hun nuagu luma luagu le na digubay. Ligia nauna ha bali hun lun laninya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e seri bidutinha wagia lu Jesu Cristo, wabudan yo gara da to hun, huguya iduhan yu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te, Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidu luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamun ligibuge lurudu lung na choruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu inhali lun lideha lida la purichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luagu na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun ha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu nisi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, seremi iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubay, luma le nagurabubay, lun madigu na ni kata lunha muga na negu busiga nuluagu. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei sunada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibay nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubay nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbay obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikatei le, subudi numuti luagu neredera meme bala kuma lu nidera gunung lu hasigiru kubaru agun, lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Hauchahuma lu uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afagu wasungu bai lida aba lun labulu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinya luluagu, gajarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayintiruja liluwey Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Lisi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huai guanarugu. Mama rigla kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti largad ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budaguagu dun tima lungua, ani la diga la gamba di aba longwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa lige lichu gumbali bungi linyu age uweirigu ni lun luma iri le weirigu timaba ilida age sungu bay lun dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu gine banya mua liri Jesusu lun kakudura gu lun gufese tuguya me sun inyanye lagu Jesu Kristu la wabude me bay lun luweirigu bungi uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigini kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranganyo humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribu non la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pudici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lariginye me, nasubu diruni kaba la suserdenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda baibungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri epafroditu larigon humon. kay hasubo dirun ligen na ubabay lida luwadig mari Kristo lumalida afaguni lehona bay huguya guana rugunu lun leteniru lun len nemegiru bay weri ti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lombe gama lumun aba gudeme habula bungi lun lumanu lun mibihi na iruni lawun len wagu bay aba larida guagu dani ligeti man nabusa irun bay nonha ni lun hagunda arun lau harihini lumalun maweri la niru Recibi humai lausun ugunda ni keisi idukai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sunka itarabanya kei ligia hun sunwada. Kei chilulubwe yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun. Kate ile hasien ubei adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses capítulo 3
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hon, ani ruti lira achoruru ni hon. Koni igwa huma hongu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we meni gilu lau kate ile luagu ti ugubu. Lau sun gajara laha muga ne meni gidu luagu. Ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun le meni gidu luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegibay nu barunu mutikei mi kata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bay na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bay kei ifei lun na ganyi runi Kristu. Lunadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu na gunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria gu yalagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bay, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibetia ebu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laganinu la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago regine burikate uboago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. ani la dugu bay la meme ubafu le luagu bay lu lichu ni sun kate labu ge laguma di ha.
1: Filipenses capítulo 4.
0: Ligel way tini duga nyu hisni atinya nu ha wagu banya weli la nalugu nugunda luma na fairu ha itara meme kuma direk da guluma wabureme ayumura guat na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi duka nyo luegi e Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madihe lida huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan leha furia idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichugun ibungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni girunu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagye. Gunfle kuma lau le nariya gubay hun, aye ge humay ni gabri, aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, maria gutina luagu buli ikumad na layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyona lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatungedewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sun gubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resibi rubay lau ugundani. Lichugu bay lubay tinu bungi te sun le hemege rubay kun keisi buri lueyri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueyri gun ni luwagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungi. Mabu igahanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteo le waduhe luege Jesu Kristu. Naburu hanyo garda to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. itara kei lasusere don hida lumage hagambu ni lademore hon luagu linsi habu bungi. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi ya bai won, leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara lan meka we meningi du luagu le seribi dubala lung kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hon. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwago. Luma wa muri ha luma lun la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwa bureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalba rubaliwa lau lumwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lumwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai ugano lan na salveru ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara ti nideragun lau nugu buguanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Ugano ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihi ni sielu. Luago Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. Lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Kajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha. Aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidubureti. Lawson uwa na higibuginye, luga jara lan hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lidan yon la dan sun kate huma anideleg daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lawson hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago, direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ha busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairigu rasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambe. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma la diga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, la diga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguñe le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate le lana sielu le nyen lubai Kristu nyun loigie lonvere bungiu. Samina huma luagu burikate le lana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha katai le lida meha binadu hibagari. Ahin ti gueto, igira huma isung buri katai le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likatai lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Macho laguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligie sun katibai, ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisietin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume, italalien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itarakei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinyatina luago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bai lung bungyu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubudirigu lida sun kate, mamarigu danle ariagu hanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigia. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu daguabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun. Lun larinya gu hun ida wanya la. Lun ginye lichu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati le hinsinye bai won. Le hupaisanu. Hagia ba abahida wa hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye maruko su le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luagu maruko su ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai hustu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyu afinyatinya ha nyadagi meibanya numa luago larui habungi. Ani hayabing nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafudasi hupaisa no le eseribi dubai lu Kristu hum. Ligi atsua da la fude don huago lun dereg dago huma lida hafine. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafudasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea. Luma iera polisi. Mabui galinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa luma hon sunga finya tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis Laodicea. Aliga humon me ginye garda to achulurubo hon. Aniga huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo, luma silibanu, labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun wabure me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunflirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun lichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubu luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gong humuti sa luago ania ganyahan nani meha bulikate le kung da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la mga lubara gyan lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudago. Ani lunti lagida runi wale eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gyayara la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu achungugiri salufuritu ligia.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La abadim.

0: Tuwa yuwa ma suru wa nyuwa giyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharu wadu banya ariyebu habacharu wada. Ahi wagye lewe yuwa guna. Lunti suru wa nyuwa ma. Lunti wadoragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladoragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemeni giwa ma luagu wa salbaru. Le itera baikei bunidi le aubei. Ladorei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wa budeme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itarakei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tiba ginye hun nidukanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwala niyaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huniwagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun le susere duti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo gubay bungyu hayum lugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidubai. Disa huma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wa bureme. Lun halihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wa bureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbe barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu baibungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubay. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugirinya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. honha yebanya, hamaha afinyerubanya luago iyeni, hontigine sunha adigbany amukate lemuara duntin lumarufudahani harumati. Arufudahani harumati lememe uganu buiti luaguti asalbaruni, le wagubai lonahana bungiu le werigubai apurichiha. Sereme numuti waburime Jesucristo, le ichugubai ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nagunina keisiaba wuguri gunfuliti, luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana wuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eibaha nei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo, ani bidieti meha nun kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiruni labiniruni na bungiu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inarini kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyanu sungu bai luago inarini la. Luago lun la lasalbaruninya Jesucristo gafigonti aliabi ubowagun, ani au furumieti hadagi. Ligia nagudeme dun bai lu bungiu, lugayara bai la larufudni Cristo sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweiriguni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lu bagenda guni lu wuri bun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lu buidu arita guni. Kei meha larinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gu buagu. Anyahen girigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lu mafia lu hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuria atina lun, la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate le, gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara la dimure ha wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungua lun longwe, lun la faye iruni le begi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kate ile lidan lidani, lun kate ile launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo lun narufu daha hon ha maabain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura guwa haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diru ni wuri uguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, lari gine ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inarini kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti labusa irumba iladigun. lun alidi hati bai la aba grigia, lun ti la bagari dun aba I bagari le michu ti lugaro lun la dimo de honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri, lun ti ginye la negun aba I bagari suruti, buidu ligia li chigu, I nebe wa ligia. Lun ti aranse nyo la sun da lun le resi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyo la lun la rufu daha, mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganye iruniwa. Lubarege lira, lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, ugirinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimu le hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu, Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu wadun. Ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won. Buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya. Ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyo buidu, hausun tila na luba, lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, Ani raguti matinya anigi lun hadimuri haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili nsibo bungyu lebima bay lun sunda. Ligili nsibungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugiru wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gadalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Hagama ridun grigia, aninyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyo. lugundu baruti kate ibuiti won lida ibagari le lana lida ibagari le lumbi wabihini. Inarini kate le ani lunti hafinyeru sungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu le wima bai. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bai luagu. Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lum banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lum ti aba aba hempu lubui ti honha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chiliru, rugo babungu wa lum balihanu lerenu bungiu lum adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba deregdagu lida sunkate ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubaregen lira adimure haba lun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege iru bai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insi nyihabuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun sui na gubai rutu muti temeni gin luagu bungi merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo ule hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lau sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu hatima liduhanyo jegu wali lau lafinye ulibati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali wa itumari tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligie nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama. Lung honigiru nuhaba. Lung michugu hama lugaru honka mafinye banya. Lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari. Igira hama alibungiu. Aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu. Aba afinya tuwuri obuguri. Lung tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busemba ya hidera wagun. abutigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigbali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilererun bungyu.
4: Michiga huma abusari logu liyuma bulu baga sudan le luwadig maridun, lita lefere honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu, luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba lui sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahe ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihuwa ti forangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun ti wairi la hinebe hayubu diriguhon. Lun madimurehon la vuriba lagu liribungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaime. Ainga rufu dahaba grigia kate marichati animuwa na tiluma la ruma rufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lumu. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungyu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungyu lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadauragun lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habiru hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyayen sarago grigia ladiga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areidu ni. Agenda gobei uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihi lagi ni yaba grigi ya bungyu, sinyati ginya lari hiniwa, ruwa la uweri guni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyu, le viwa ambaye, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure buri le lanina lisubudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non nahonia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Nabiru nyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani choru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, dan meka le nichugun bali nuka bubabu lugu. Ladiga michugun ti bungi u aba sifiri lana anufu dey won, aba sifiri lana ubafu, insinye ni, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichu guba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insia ni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihi mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dari runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu le kate le agamba bali be narinya go hagibu gen salagu ge fentinya arufu da habai hon wu ginya ha afinye wati hawagu. Haga yarati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
3: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagimenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure buri malati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu. Luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungyu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuru ni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gama lumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni, le derege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune ginye, baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubarage lida, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla. Lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibunye bungyu luma wabure mehesu Kristu. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi ya bai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubarege me lira. Halu habai arufu da anik le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun salagu arufu da hatinya lung harufu da hani lerig habuserun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inayru ni, aba me hadigun gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu labisami na sun wada. awanda baya sufriruni. Rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelal na salbaruni, gumfuli ba buido lau buadigimani. Au, malihali luayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibaguad na chilulumun lebeha, areida nali erufuda ni lelal na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyad na aba ridi lan na richagu, lelumba inibihini lumagyo na bureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha ba biyabin ariha na furese, igira lad na demasi, hinsi ya timati kate le lan na ubo le lung, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biyabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu, uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uairiguni lung, lung suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolo, ou na halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bun, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumba ranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi nariyaguni bun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hauserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lun le buidu we. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugayara la lichugun dugudago hon amu lau aruvuda ni le richabe. Lugin la finera gudininya ha asigene rubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha aruvuda habanya libidio niga au. Ye dahamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu agdatinya saragu idukanyo lau harufuda ni lemon lubay. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyaga timeha aba profeta kuretana lenyen bubay gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lunghaudi lau arufuda ni le richabay luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uati ni kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon. Gama lumu lau burikata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
2: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabi, aninya gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega dagula hauserun, inebe wa hagieme buidu hachigu, Derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon nibune ginya, lung buidu la hachugu, ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rey ni won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da hayna won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, ererehe ina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kei mi kata.
2: Tito, Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga degun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimure ha hama uriba luago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. la diga wagude melun. Salva lumuti walau la chibuni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungu sifiri sandu won lidage wa salva ragile Jesu Christu. Laula richara guagu deniwa bungu ligibugin laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumucha ditile wagura bahabai lumage bungu sielu. Inari nikate ile, busenti na lung meme barufu dahanibu nikate ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungu, lung suwa dan la hicha agun hongua lung hadig nikate ile buidubai. Bui tikate ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loi sigene ibudile malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la ugir ligia uma le surubai, ani la siya dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pabulu, Lufilimon.
0: Au Pabulu, le nadoirunya boi luegi na purji ha luago Jesu Kristu. Nabiru hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wauba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buwagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bain lagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pabulu le weyali bai le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimu. Le itara haliba y keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigu haliba y aba meha idamuni mouniti Onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun leredenun numa ya, lun hamuga leseribidun nun bebenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe Onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pabulu, na birig hanyemurusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lausun gayara la jamuga narita guago de ni bulago due iguabab guine bungua nu aha ni duje adiga bay flese ile nu ama li habona nigi keisi iduje ilida Cristo na birha ya bun lugundu choru na luago bagambadi ani subuditi nu luago badiga balasigu laule uago bay namuria buma aranse haba guine ubaro nuba lugundu agura batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri dun furisu nugogin laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun lenoba furisu nugu luege la purichiha luago Jesucristo mabu galinya guinye marco subun arisu taruku demasi luma lucasi ha idera gubalina binilo waburame Jesucristo itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida gen liro. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui. Ugunye, buku chihadi.
3: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina buku chinungu. Ligie me, aba isani ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Utuku huma, sunani angeli gunu.
3: Laniya kahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira arinya katietar.
5: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ti le buiku buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niti bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
3: Arinya katiginye.
5: Buguya abore mi. Lida lakume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uwa nusunda. La waya tupublike idendo. Babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chupa ibibaga.
3: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Nyuruba lege nomele. Dari nichugu niye baga ni lamu ni ubugudi.
3: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lungu buingi uhagi. Auna huti nya lungu, hidera gu niya halungu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lungu ti luboiti, veteni runtima lungu uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu ubai hada agi angeli gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choruku dala liginye buingiyo uganu ligie won. Lau burisaini luma saragu milaguro. Luma lau sifiri sandu le lichugu bain won. Lau amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugu lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme wagu boi wadimure ha. Labu hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lerero.
6: Kata yanusa ubiri lupasamu nirvala hawagu. Kata yang disangkiri gelu beber sebelah hak, atau kemudian anda buka hawai ahli, dan gamalum dago da gumoti la wairi bune luma ina besi rubu mutinya no je sun kate
3: dan lubaiti le lichuguni bungi sun kate labu ginyo laguma di agrigia migiruti ni kata lu le mama boila labugi lausun lira ariha wa muti logo mama gilila sun kate nyundu ti laule luboi boi wuguri gamalumo ariha wa muti Jesus le adugu boi una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe nile la sufuri boi lau lueri lisi habu bungi wong.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: tama keisi li damu bungiu. Inebe ema sungirigi hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habei chuo luagu, kage lisidu nimbei havandune asufri runing lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadugin kati buiti, aba havandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, ma yeha ligie niaba weyasu. Aleha nabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale sigihalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebusiati, la bagari bu abai bagari buiti, lumagini abai bagari, lani lan kundan, lunti luni hiru nuri nyenye, wila dimuri amri bani, maria gali gini me iyeni. Di sela loi uri bani, aduga lele buji bani, alu halai terangiru, abu me lafala bani, la diga goni hiru moti ya wabore me, bubi hari cago bani, agamba lai hafori yi dundu, anganya ha aduga bani uri bati, magoda ti bungi ha.
0: Kapagi ganyana la diga uri bati hun, ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwa da? Gamalumo, flesi watuahe a sufirira la diga surula higabri. Manduf de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabuniaha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma tahanigi. Luhala adumre banya muriba, luago lubuidu higabri keisi afinyati en luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenu nguanarig. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luago lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigun, Aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufirirun wawagu. Wagaya lesa lufuribay. Lula nugniba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha Aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni. Lugura suhon lida le. Lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. Toida bo hasalbara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei. Wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu daragulumuti, luagu harumaru ta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye aranse nyo amalu wa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidir gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu, kwento, Vueri ti hanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumne habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. La usu hila la hagubu. Keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nyei la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu. Daruguwa ti isia ni lau sarago figo. Resibiguwa humahungwa hubinye. Magululuhanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu baylu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sun kate le hadigu bai. Adiga humei lida aba I kabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin uweiriguni lumo ubafu lusundan itarala. Nidung hei uhise tianu. Ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uegien beihasi gragueto. Kamahamu gaba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Lugañana bela, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu, lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahanabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida, ahin a sufri raba hida gien. Lumama la luegi la farha, o luegi la liberha, ni luegi la dura aguni libri lurudu, ni luegi le metteru lido kate le miabiti lu, midi. Ahienti a sufri ramut luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, luntilichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni, anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti vamo giba lube lagume seraguseruni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguia le abuti gulida hadamuri afinya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburiya ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Dame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube me feridunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau haa. Walugo baihongo, gamalungo, idarago lumuti uha, unabugu banya.
0: Rugu wa humalo baiti hungwa, unabugu labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la chiliru danli gia. Madihire humalo agu ni kata. Igira hamaisung kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma. Ragugu nyo huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadu gilinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gida huma hungwa lung, derega dagu huma lida hafinye, subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sunfulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusu dan, La dugu babungiu lu uwa la mege itilwagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon. Le ginye aguwaru baivon lugafara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichigu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg da gua meme, huma lida areini ligia. Mabui gahanya afinya tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Au Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginya lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya. Lugundung, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memegi rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, leagoro bivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sunle framase luwe von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagu, luhichu lubidu igabri lamo hafinye. Subudi lamo lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamo subudi. Gurasu lamo ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungiu lamo gurasu. Gamadago lavon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni lavon gamadago. Ahenihil bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba lila binadu lifigon. Ligia lubaiti ni duhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagubungyu la agua rubalung. Eni anua diralung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei. Ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Lau susu budi humali la Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagudunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Italalia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubai hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan lelichu gubai bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi ebaini, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tame haluma ya divalaba bureme luagu vubu le sandubai. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari larugadun. Alitafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyesun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni haguya lau hani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habe derega gotie hongua lubungyu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti hada barasa. Itara luba gin añahi baña la hida. Hada ruba igeni la gana guarufu danile inar nibai. Lu la gada irunen hafine. Yeda guhagi melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Asagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binaru. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen agura bahi luweiri laguser guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya bainhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be li dikere luagu livie ha gaburi girigia uribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburibati leha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei o chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goho banya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, da usunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya kesi anima lugu, Ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Hon egu bakeisi, hon egu animalugu. Asufri reina, loege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iya na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyin usensu lula duginin le vuriba bay. Aba tila den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru ne, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, uribati mabe le lube gadan lania sigilau meha furumie. bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale suru bai. Sigu laulari gen laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimurile.
2: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
2: Agara bahatu buir huswampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, tida biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalva regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le varinya gu bai, rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da, anyahi bai agrige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu, kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi usun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari nagura. Ahenti selo luma mua lego eton bai. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la uwatu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selali bai. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigi ya ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigi ya. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu, aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai buri kateile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi hea yedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. avance huye melida lisi habu, uedi gunilun, cueto luma suandan y tarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburhanyu burikateri lehu, luma figo huahuma. Gamalumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugen wagu shibuingyo, ladiga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudun ala, wafigo. Ani mamarigu wafigo, ferudun watiginye afigo sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahinariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibu buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aba luma. Le ariya kuti logo lida nya la aba luma buingyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asu girei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi girege le eibugube lida luburi ga. Ibidi ati lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo huu misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta logo irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kate hun. Naburha boy ilubay ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Hariya kubanya logo mama la Jesusu Kristu boy. Hage lakani kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Hariya kubanyalogo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu ilumagen furumi ya ti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Heredero baginye lida aba luma buingyo irahu luma buingyo uguchili. Resibiru baginye ibagari le magumuchadi. Kaisi larinya kuni hesusu wong. Naburhanye iburikateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ainti huguya ani sifri sandu le lichugu by Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufuda habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuda halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la buingyu, sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi ya lu buingi ugu chili, dari lunga yara la lagua runi wa mwongu lirahunyu buingi. Ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingunu, lirahunyu hadi wa buingi ugueto. Ani lausun, marufu du gili la mwongu, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kate ile figo boi, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Yesu Kristu ibidi gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahitile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubai, o misi habula lun liduhe luwege Yesu Kristo mama alanigu buingi. Ani hauganu le, hagambu weiluma gefurumi etida. Luhinsi yegua wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu buimafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu buikain. Ani buiti le ladigu builamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhen yu loige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaiginye wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayarabe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemenigi inu wagu. Logo lichu kubay lan sun le, wamuri habay luma wong, lugundu, gufli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi mbu ingiyo, luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha, larinya kuni Jesu sun Ha gufli ribali lau lugumadi mbu ingiyo, agana watinya lida mbu ingiyo. Agana waligia mbu ingiyo hada. Subuti wa muti logo agana wala wadan logo sifre sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduhe inu, hinsia tinganu. Mafinya era huma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimure haboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu bo wogu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu bo wogu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida bo igrigia ligi. Agamba tin logo liabi bala sifri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidambe, sigur lao lani mafia sifri le hadambe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani kubuingio mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumagia buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo lire buingio, ani subudi tiginye buingio lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingio lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama luogu wagia la hinsi habubo ilu buingiu. Luogu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira. Ahi wa hinsi ya gwa wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboi. Lu buingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya laginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama lilire buingiu. Harinya ga wamoi logo lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai logo lira la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni, la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufu de. Bugalumuti isi ya ni tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboi chuni. Ligia, ahi hanufu de luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ti lida. Hinsi ya ti buingi uon, la diga visi ya dulu frumi. Ahi harinya ga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lu, je ya ti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboi libiri abangrigia lu, le ariha lumuti, siyamba ige hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula ali Kristu gumadi le won le hinsi habuti lubuingio lung tiginye isi la libiri lung.
1: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu bay, age lirahinyo banya buingyo. Ani sun ha hinsi abu banya lung aba uguchi, hinsi abu banya ginye hong lirahinyo uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi la buingyo won, ani adiga wamile lubay bay, hinsi nye hama ginye lirahinyo buingyo won. Ladigino le lubay bay buingyo, ligia isi habuni bay lung. Ani mere ngote lagufuliruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Jesusu la lirabu ibuingyo ligira gunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya haba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lirau. Le larinya kwe buingyo logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, ugu ya le afinye bwe luogu lirau buingyo, lung hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luogu buingyo, lugundu subuti wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi luogu agamba lani buingyo wafuri yedu, subuti wa muti ginye luogu launa bubadi wala. Ahingari haba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihi figo lani na oveni. Malati lo la furi itu nwa lun buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anikibali buingyo kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, lege buingi boy le tima tima, legi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afaluru balin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini, agute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wama bai luma ge furumi eti da. Mini la isieni luma bagari do segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu luma bagari do lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi eti da. Ayahani sarago ege hatia ubo wobo ama finye bo ya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wobo. Le itarabai lige lege bai. Le lagani bai Kristu. Koniku huma Hawaii. Lui heferi diruni le mingui bai hun lida agen huadig mari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu da ha Kristu. Uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raba angrige humo. Mama lau arufu da hani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hei sarau kate ilunti narinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abirhe gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Togi ya lanua dirubo buingiu itarala.
3: Turuwali garada apostolu huan.
5: Aule tabu tiligilisi naburuhanyu garada tobu numada gayu le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingiu. Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun. Lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ati nu. Buiti bouserun lida servidu ni le badugubai hon waduhenyon loigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda raboingyo. Furitinya luheservidu lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habuma nye lubu ingyo. Lige lunti lubuye weteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honi wa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubuye tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahin le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bun. Ruboi mabu igunluun ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Aria gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la chororubui Jesu Kristu. Flesai watinya ha alihati hama ha agambu ti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasulo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lula susere dun.
6: Au Juan, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Recibi huma arein.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: En el lugar aquí, la

0: Na nika uye magambu aline gie lomuri tubu le amuli gule bina madura guhalime larugu galangu bina magambu adigialime arenchuni le lanina marie bina lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profeta gu hama halani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dariwa li hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19
2: lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salvarni weri kundilo umbaku Kadega abusera bidati lanuar ni lumai suruni. Ia di lalu uwe buhoroto agadi bali nampo lau kadalu kuri. Hagu ya kedalali hapara wangung lani kutu aku.
2: Aba ya hagua na ha.
4: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bayi la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri we ya yamutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chili muarugu. Hudugu wa telo bungiyo le nyubo iluagu lala. Aba hari nyavu.
5: Itara la. Aleluya.
2: Aba tilaga bu. Lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
6: Buku ma uweiri kundilu bungiyo. Sungu guja le esezi dugali. Ani inebe la kum. Weyanya nyubrigini.
2: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
5: Aleluia. O mestre o abuso me punho le sunti para acabar com a rua. Gunda com o mar, punho o malau gunda ne. Rua que me foi de me lu. La tuga chiri halidani la maria do mundo. Arança o ladai. Tau ta dura com lino to fino. Haruma animeri tuya. Mini ta lino fino. E pagare le sunti le habagare lani o bunho.
2: Abad lari aku angin helino.
7: Baburka, fulesi batinya ha misru aku banya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abad lari aku no.
7: Dimuri puri inar miti le lari aku bungi ule.
2: Abad nahu durangun ligi bugi angin heligi ya. Abad lari aku no.
7: Madruga bayle. Lubu em bungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali lugaru te Jesusu. Lun la bungu bahu duragu. Uganu lela nugube kesusu, lida u larubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hong profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati iluagu kama ligemeri watu, Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba airi buruwa yuluagu. Ani ligia rikunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afriya tuliumu lugugie lu. Lachu wagunia. Necha ni kutao. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolo me baiba ilida lagai lanari me likahi bungi. Beruwa yole iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
8: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun abure me igu.
2: Apa narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragu bai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu lariniga.
9: Higo ugu, ontara ko kuma lung ome bola dina ragdu buigi. Ho kuma amuga hagur duru ibu, kuma ti matinya ama budunya kanya tinya. Hagur itu kabayu hausun ha awai habali. Hagur itu sun ha wujer ku giri dia. Dantu ha itamuni kai ha mama itamuni. Dantu nyiburi dinya kai wina muni.
2: Abad nari ini mosturu, ama luru itu gubo, hau hanigu ontara ko yelu agenda ku lumalewari ibu lau kabayu haruti hamalani. Aba la dagri monstru uwa reluma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia Eye dalanya meha profeta ligia ha igere kwa kita bai hau walu laburu du liri monstru hawak. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeh ti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufur. Ahibiri aba hafara wakun tau efei to afuri hebon liyumulu kukien le warihu bai luaku kabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele infuso le mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibihu bai ubafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumbaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa arute lidage oweni. Dari me lari ge milu irum. Aniha furum ya tibai asa aruni lida ge oweni. Fulese watinya suha gafara baya lida furum ya ti asa aruni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irum. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudun mafia lida ge la daruniu. Aba me lafuridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba melondara guni ya hanigu lunguribu ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sungu bo. Aba hegeye duguni flasu le nyehi habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi habai lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikata ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wako baya lida. Deregele ayagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya. Ha labu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge luma gebungi. Arasa yulia ke aba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere ti sielu ge.
8: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama anihagia balumutu niya, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, Uwalime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairego, ladega sigha furumia tiburikate.
2: Abati larinye gubungiyo.
9: Arinye ba, adega dumuti sunkate iserile.
2: Arinye gatigiye.
9: Baburiga, ladega inare guti dimuri brile, ariganyara ti lafiye nunu waluwa.
2: Larige, aba larinye gunu.
9: Sunha nadega ni sunkate le, au alfuwe. Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichugubalun, lulatu lida gen lise seduna le ichugubo ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu buriboni, heresi lubay sunne lubo ihabihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagum hong igei, abalaniye gunu.
4: Higab narufu darwadari ibu tolani mutum weliyo.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwagu waba wubu weiriti ani inyu ligia. Aba larufu dini omwe buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu ngabungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungongati kai bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwanyo lagu buri bena. Uruwanyo bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wengi gadiri meturu, luweni segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la digu wa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebu bariyeru ligia, la usunu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Leti burilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gie weyu ni luma gie hati. La dega le guanarg luweni gubungiyo, ruti la irungonga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanegu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba hawairi gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ili uribati. Oge ye raguaditi. hari gba ya buru yi bayiri ti da libru to lanne ibagari to lumo bon mudu hagier gba ya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu leishi gba ibagari harubo gati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida golemeri uburu guligia. Ani luago biya loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agini dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, serimi tilu la gara nihonhon nechani. Ualime nika tanyei lu labu genla lenyera kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, hangu durogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nye begie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ya nye, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba, wabune mebungu yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile. Ani gayara til la fine runi uluago. Ani wapure me bungi memele ichi gumbe di mure hon profeta gu. Ona halladi na luna rufutu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
10: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu be kasu la ulugano te bungi u le buru yu betita libruto.
2: Au hua, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu abalariye gunu.
4: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ulembo limo nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya gatigie nu.
4: Maramu da bai lugano te bungi le burimo nyubaitida liburu to la diga garafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
10: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
11: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lunghegi lida gelimtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
10: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbir kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariye gati sifiri sandu, tumu adari.
3: Higabu!
2: Legie gabu bai, ariye gala.
3: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busi eti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agambu bali lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hawa tida liburu to luwagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. La gidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburuto. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
10: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
8: Uganu buiti le laburi habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagucha gu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucha guluma ge Abrahamu lumo Dawidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa, Asa lugushi Josafatu, Josafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wasalbaragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
7: Jose la bunga wagun Davidi, Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Gumani, Adugairahu le Lubu Itagara Duni, Lumo Niasi Firisangu Liabi, Tagaru de Baba Irahu, Abba Mebishu Liniri Jesusu, Itara Luba Liri la Duga la Salva Rubanya la Lumutu ni Lida de Hafigo.
8: La Susa de Dubai Sun Katele, Lulagunfuli Dumure Le Larinha Gube Wabure Mebungi Lumu Luge Profeta.
7: Babagi na tupa aba niburu ito toga nindiri. Aba metagaruzi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalem ge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halig daha harinaga.
12: Hagei saharu e tehuri ulea agura houbei? Ariha omaru luaru guma, lege elbu le nyinge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
8: Dale lagambuni urue Herodes kate ele, Aba medera guaga de halila, hausu Jerusalem. Aba ti lagua rum honsun habuti gu fader gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia. Aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golum.
2: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida mole. Lausum binira, ladiga lafri duba aba abuti bidanya. Leluba e loni giruninha no mutunia ha israelina.
8: Aba til laguaru erodes e hon aturi hete waruguma aramo da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le waruguma tungua hon. Aba til lona hania belém, larinha gahon.
13: Heiba, aba me haluha ni iraha le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahudura guwalu.
8: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebel rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lun Jose lida luenedi. Aba larinya go lun.
14: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu darime nabisa lunyengu. Ladega lalu ahali erode si iragu le lulafaru ni ilagu.
8: Aba ti lasaru Jose. Aba lanugani irahe tausun luguchu aria boligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu lugugia profeta.
14: Sagana mutimira Egipto gini.
8: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego hamala chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyama te irumu hau lun unabu, ha aganobai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chutou lagiria honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
14: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, lau omebu igari, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtulu tamayikon, ladiga hilagwa hamana.
8: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
14: Saraba, barubai irahe le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagwa ha abuse rube yameha afarumi irahe le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugubei Galilea. La susere dubai sun kateile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
15: Asakuri ha huma, ladiga yarafa li larue ha buingi.
8: Huang le, ligia le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
7: agam uati lumala li ama kiriya agora halida flaso mageira bati iter aransa kuma uma lubaba bune karakuma uma suruti lubaba
8: lautu lura kameyo la dera guhuang liabi la griga lirana guaguero chagagaru legi banya luma siru du le arabuna abaha hayabi uburugu ge Jerusalem udie gya luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Dan le larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
15: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abay chuni logu figau le lumbe liyabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma idagwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka yara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lidage dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sumwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbu iliambi narigi, Labati seribadun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafuti noi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda laime sagadi le mabu ihali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Danle liabi bai Jesusu Galilea gyan. Aba la tilere luago duna le giri be hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
15: Au lumbe babadi seiruninu. Bugu ya lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
8: Aba la riengu Jesusu lumbe.
16: Itara luba gwento. La duga lunti waduga ni le lubei be bungi.
8: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
17: Ani hanyore mehinsi ebo inu, le awwe ome gula nugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba ti liabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
18: Ahen lirubu bai bundiu, saligu agitabai dibu le feime.
8: Aba launa bu Jesusu.
16: Darin hare leneru bungiu, mamaru bai tau fein habagri de grigia. Abagre tu baginya lausun dumure le larinya go bai bungi.
8: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
18: Ahin virubu bai bungi, chuba bai yage luhuna bo. Ladega tarinha lereru bungi, larinya go bo bugi hon lani angeli gu lun huni girunibu. Hanega bati bu haha buru bu. Luma chugera bula bugudi luagu dugu.
8: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
16: Arenga tugien leneru bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
8: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti, aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa go boi lun luma buri luwairigun. Aba larinya galun.
18: Nichi go boi sun le bun, ahabu ahudura wanu.
8: Aba ti larinya go Jesusu lun.
16: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, luru guba babure me bungio bahu turokua, luru guba guinye beservida.
8: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu esteriwide. Dale la gambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agano wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariangu bai.
14: Lakeira sablo luma neftali. Lida luma lubani barana. Luegi ulgo lenyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, lenyengi lubei agana vaha mama banya purini. Kuya hameha lida bibuburiga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bai la munyonga, lani na ovene. Arugo nga guda malihau.
8: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
16: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongi yu.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon, le giri bay Fedro, le aba Anduresi, esenya ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
16: Fala humana. Aba me meseni hatu la udre, anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
8: Frese, frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, lireze bedeo. Tida ya nu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu, aba halapuritia ni uganu buiti luaguti larue habungia. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigini ya sun ha asufri he banya lo amu ya gwaina riga sandi, igairugu, haga wago bain la gubri sifiri, hagonwe ha di banya, hama ha derege danya ugubu aba la reida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida geburi fulasu de copulina.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Día Luma, luego.